Dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan berdoa ya, rekan prima semuanya. Haduh, tabola balai berikut ini ya, lagu pembuka yang disuka banget nih biasanya oleh De Citra. Udah sehat nih De Citranya, Pak Salim. Kemarin mimisan ya, mudah-mudahan hari ini sehat. Asik.

Kita bola balai ya rekam Rima semuanya. Mengawali pagi hari ini yang begitu indah, begitu cerah. Selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa ya. Dan indahnya pagi ini juga semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Pagi yang tenang juga adalah awal dari hati yang lapang. Dan biarkan cahaya pagi hari ini menghapus luka-luka ya, luka-luka yang dalam. Aduh. Dan juga pagi ini begitu damai, seperti harapan-harapan yang belum selesai. Langitnya, langit biru dan juga mentari pagi ini mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan baru. Selamat pagi. Oh iya, hari ini kan tanggal 8 Mei 2026 ya. Coba

Coba nih kalau rekan Prima tadi pagi monitor Prima dalam berita dari sekitar pukul 6. Nah, hari ini memperingati hari apa coba di tanggal 8 Mei. Yuk, boleh ya yang di live TikTok Prima FM di komen-komen hari ini tanggal 8 Mei 2026 memperingati hari apa. Atau nih rekan Prima yang di rumah boleh berkirim pesannya juga menjawab ya di 0853-2189-9582. Karena tadi pagi di Prima Dalam Berita sudah diulas ya mengenai tanggal 8 itu memperingati hari apa. Coba dong komennya ya, ditunggu. Oke, sudah mulai nih rekan Prima yang pagi hari ini sedang senam sehat bersama rekan Prima FM dimulai dengan senam stick ya. Dan juga nanti ada senam kreasi juga. Senam kreasi itu apa sih? Senam kreasi itu senam berirama ya rekan Prima, yang dilakukan dengan iringan musik atau gerakan yang mengikuti ritme musik tertentu. Dan selain menjaga kebugaran tubuh ya, senam kreasi juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas. Nah, senam kreasi ini menggabungkan unsur olahraga, budaya dan juga gerakan tari. Bahkan senam kreasi ini salah satu cabang olahraga ya yang diperlombakan di berbagai ajang ya, termasuk olimpiade. Dan tujuan senam kreasi untuk kebugaran tubuh apa nih? Ya, pastinya untuk memperkuat kelenturan dan juga keseimbangan, dan juga mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan motorik dengan iringan musik. Nah, dan juga membentuk postur tubuh. Nah, senam kreasi ini dapat melatih seorang untuk memperbaiki cara menahan tubuh saat berdiri, duduk, ataupun bergerak. Karena postur tubuh yang baik ini dapat membantu untuk meningkatkan kekuatan dan juga keseimbangan, dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Senam kreasi dapat membantu nih untuk meningkatkan rasa percaya diri, karena keberhasilan dalam menguasai setiap gerakan dan juga membangun interaksi secara sosial juga. Iya kan tuh, banyak kalau senam kreasi bareng-bareng ya kan. Pastinya bahagia, bahagia banget. Dan terus ada gak sih kalau sedang senam itu sambil nangis? Kan gak ada ya. Pasti bahagia. Nah, itulah ya yang membuat kita selalu sehat. Karena saat senam bersama, hormon-hormon yang penting, hormon bahagia itu keluar, jadinya meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, yang tentunya kesehatan kita selalu terjaga. Oke, masih di Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nanti dihadirkan juga sejumlah informasi di pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Putri Ayu menyapa pagi Anda semuanya dengan penuh semangat. Harus semangat dong ya. Ayo makin semangat dengan pica-pica berikut ini. Oke, ayo ditunggu komennya ya, yang hari ini tanggal 8 Mei 2026 memperingati hari apa nih. Asik. Yang hadir di live TikTok Prima juga selamat pagi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Cinta Merah Jambu ya rekam prima semuanya ya. Aduh, soalnya nih lagu Cinta Merah Jambu ini digunakan untuk senam kreasi pagi hari ini di halaman parkir Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Putri juga perlihatkan nih kepada yang hadir atau gabung di live TikTok Prima, diperlihatkan juga kalau saat ini sedang ada senam sehat bersama rekan Prima. Tapi cuacanya pagi hari ini nih, info dari yang ada di Citando Malingping sana, cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah atuh kalau di daerah Citando Malingping Bos Sukari. Assalamualaikum, menyimak terus nih teh. Cantik, gimana kabarnya daerah Malingping sana? Dan di sana cuacanya cerah. Bagaimana nih cuaca di Bandar Lampung, Kak Susilo Wahyu? Boleh dong diinfokan, karena Kak Susilo Wahyu dari Bandar Lampung sudah hadir juga. Aduh, Kak Susilo Wahyu jawab nih ya, tanggal 8 Mei ini memperingati hari apa? Hari Jumat katanya. Aduh, ya. Bisa aja nih. Aduh, oke, selamat pagi. Cuaca informasi pagi hari ini mengawali informasi pagi hari ini ya. Ada kabar nih untuk informasi dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Oke, Bandar Lampung infonya dari Kak Susilo Wahyu tuh, cuacanya cerah berawan di daerah Bandar Lampung. Bagaimana nih rekan prima semuanya untuk hari ini di kawasan Subang, Purwakarta, Karawang, terus Kroya dan sebagainya, Tasikmalaya, Ciamis, bagaimana untuk cuaca pada hari ini 8 Mei 2026? Diperkirakan ya rekan prima semuanya, dikutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk perkiraan cuaca Hargelis, halo yang ada di Kecamatan Hargelis, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Lelea, diperkirakan untuk hari ini di Jumat 8 Mei berawan. Dan juga untuk yang ada di kawasan Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang juga berawan untuk hari ini. Bagaimana juga dengan di kawasan Subang? Subang, halo selamat pagi Subang, Subang Purwakarta, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran juga, Kota Bogor. Diinformasikan untuk hari ini cuacanya berawan. Oke ya, berarti sebagian besar nih untuk hari ini, untuk perakiraan cuaca 8 Mei 2026 berawan ya rekan prima semuanya. Tetap jaga kesehatan selalu, karena cuaca saat ini masih ternilai cuaca ekstrim. Pagi siang bisa panas ya, sorenya bisa hujan juga. Oke, bagaimana nih rekan prima semuanya kesehatannya hari ini? Apakah sering cek kesehatan rutin? Cek kesehatan gratis rutin, CKG ya, bisa di puskesmas atau pelayanan kesehatan secara gratis. Atau enggak rekan prima nih, ada yang sering merasa cepat lelah, sulit fokus juga, atau mengantuk saat bekerja? Waduh, tandanya apa tuh ya? Kurnia aja rekan prima semuanya, yang Putri baca nih dari lognews.co.id bahwa jika rekan prima nih sering merasa cepat lelah, sulit fokus atau mengantuk saat bekerja, bisa jadi tanda tubuh Anda itu kekurangan zat besi atau anemia. Bahaya kurang darah dan cara mudah mengatasinya bagaimana? Nah, masalah ini ya tidak boleh disepelekan, karena bisa membuat daya ingat menurun dan kerja otak jadi melambat, terutama bagi kaum perempuan dan remaja terutama. Zat besi juga sangat penting banget ya rekan prima untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga jika kurang, badan akan terasa lemas dan produktivitas juga terganggu.
Dan ahli kesehatan juga menyarankan untuk rajin makan daging merah, hati ayam, telur, karena zat besinya lebih cepat diserap tubuh dibandingkan dengan sayuran. Tapi rekan prima semuanya, agar lebih maksimal lagi nih, minumlah jus jeruk atau makan buah yang kaya vitamin C saat makan, karena vitamin C ini membantu tubuh menyerap zat besi dengan baik. Ayo mulailah ya, perbaiki menu makan Anda semuanya hari ini dengan protein hewani dan juga sayuran hijau. Yuk, jaga pola makan sehat sekarang, supaya badan tetap sehat, segar, dan pikiran pun tetap tajam. Nah ya, info kesehatan yang dikutip dari lovenews.co.id. Info-info yang lainnya bisa rekan prima baca di lovenews.co.id. Oke, nanti dilanjut lagi ya rekan prima untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk lanjut lagi ya, ngomong-ngomong tentang kopi nih, yang pagi hari ini sedang menikmati secangkir kopi, kopi pahitnya atau teh manisnya, teh hangatnya, selamat pagi. Ada kopi pahit dari miliknya Wika Salim. Oke, manfaat kopi memang di pagi hari

0: sini teh, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh
0: manis.
1: Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Ada teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Ada teh manis, ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya? Bedanya teh manis karo teh tawar.
1: Nah, nyerah ya. Nah.

Ya, aku suka nonton Sun Horik, judul lagunya ya. Kenapa? Kenapa sih Putri putarkan itu? Iya, soalnya ya sekarang sedang senam sehat nuh. Sonnya tuh waduh menggelegar sampai ini nih bikin kaca yang ada di ruang siaran juga ikut bergoyang. Kok bisa ya? Menggelegar banget ya nih. Pokoknya bikin semangat banget di pagi hari ini ya. Halo. Tapi untuk telepon interaktifnya nanti di sesi jam yang kedua ya. Kak Vi yang ada di Bandung. Kak boleh gak telepon ya? Aku pengen request lagu, telepon bisa gak? Soalnya aku di Bandung. Bisa, nomor teleponnya 0853 2189 9582. Tapi nanti dibuka teleponnya di sesi jam yang kedua ya, Kak Vi di Bandung, di sekira pukul 8 sampai dengan pukul 10 boleh teleponnya. Ya, ditunggu ya untuk telepon interaktifnya, nanti dibuka di sesi jam kedua atau sekira pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Ngobrol santai tapi penuh inspirasi juga. Bandung bagaimana nih cuacanya untuk Bandung? Kalau ini Mas Putra di Bogor, kalau pagi hari ini infonya cerah Kakak Ayu. Oke, terus mudah-mudahan sehat selalu, sehat paripurna selalu untuk Kakak Ayu juga. Nah, terus ada juga nih yang komen. Apa nih? Tadi tuh sempat Putri baca ya. Aduh, dari Kak siapa tadi tuh? Katanya begini, rekan Prima. Kok cantik gini jadi penyiar? Harusnya jadi artis nih. Ada Boyan. Boyan di mana nih Kak Boyan? Kak Boyan di mana Kak? Salam kenal ya. Katanya cantik gini jadi penyiar, harusnya jadi artis. Memang mirip sih. Ada yang bilang Putri Ayu tuh mirip. Ada yang mirip Cut Tari. Ada yang bilang lagi mirip Revalina S. Temat. Ada yang bilang lagi mirip siapa tuh pemeran yang ada di sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan. Yang jadi Sarah, non Sarah, ada yang bilang ya Putri Ayu mirip non Sarah juga. Oke ya, semangat semuanya untuk pagi hari ini deh. Mama Bojan juga selamat pagi yang ada di grup Ensura, dan Mama Titannya juga ya yang sudah pagi hari ini menyapa untuk rekan Prima semuanya. Oke, beralih ke informasi di pagi hari ini ya rekan Prima. Mengenai kesehatan juga nih, seneng beli atau suka makan alpukat gak rekan Prima? Karena nih tadi dari Singapura ada Wong Tangkil yang sedang belanja ke pasar. Sedang belanja nih ke pasar, belanjanya mingguan, seminggu sekali. Di pasar Singapura itu bersih, pasarnya bersih, infonya ya. Nah, pernah gak rekan Prima juga belanja alpukat nih? Kalau Putri sih seneng, terkadang malah hanya dibelah aja alpukatnya, lalu disendok langsung aja tanpa ada campuran gula dan sebagainya. Itu juga enak banget loh rekan Prima. Tapi apa sih manfaat dari buah alpukat untuk kesehatan dan juga kecantikan? Ini nih menarik nih, karena kita kan juga pengen ya sebagai wanita cantik, sehat pula. Nah, buah alpukat ini terbukti memiliki segudang nutrisi penting ya rekan Prima. Ada lemak yang baiknya, seratnya juga, vitaminnya juga yang bermanfaat bagi tubuh. Dan juga mengonsumsi alpukat secara rutin rekan Prima ini membantu untuk menjaga kesehatan jantung, juga mengontrol gula darah.
hingga mencegah pengeroposan tulang atau yang disebut dengan osteoporosis, terutama pada wanita nih. Dan selain itu kandungan seratnya yang tinggi membuat perut kenyang lebih lama, sehingga sangat cocok bagi Anda yang sedang menjaga berat badan atau mencegah sembelit. Iya ya, Putri juga suka banget nih. Sebelum berolahraga juga makan buah alpukat terlebih dahulu ya, itu membuat perut kenyang. Terus tak hanya organ dalam juga ya rekam Prima, alpukat juga menjadi rahasia kulit sehat karena mengandung antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan sinar matahari dan menjaga kekenyalan wajah. Asik nih, biar gak terlihat keriput-keriput ya, dan juga elastis kulit wajahnya. Dan kandungan biotinnya juga ampuh mengatasi kulit kering dan meredakan peradangan pada jerawat secara alami. Mari rekan Prima semuanya, mulai tambahkan irisan alpukat ke dalam menu harian Anda untuk mendapatkan tubuh yang lebih bugar dan kulit yang lebih bersinar alias glowing ya. Karena kulit sehat, beli alpukat di pasar atau toko buah terdekat ya rekan Prima. Karena tadi ada yang sedang ke pasar ingin membeli alpukat juga, atau ini gampang juga didapati di toko buah terdekat dari rekan Prima semuanya. Oke, nanti sambung kembali, masih pukul 7.49 nih, Putri belum menyapa nih untuk petani, para petani selamat pagi, para petani dan juga nelayan di pagi hari ini, apa kabarnya? Para petani yang tadi pagi Putri Ayu lihat di hamparan hijau sawah ya, yang sudah menghijau tanaman padinya, sedang ada kegiatan nyemprot, terus ada kegiatan membersihkan pematang, ada juga kegiatan apa tuh tadi pagi nyulam, ada ya, karena sudah nanam dan juga nyulam. Terus ada juga ini nih, tadi tuh Putri pengen nanya ya, tapi masa berhenti dulu, ada petani juga di petakan sawahnya sepertinya sedang menangkap apa ya, keong atau apa ya di sawahnya. Oke, baunya. Selamat pagi juga para nelayan, bagaimana hasil tangkapannya yang ada di Banten sana atau di pesisir Indramayu, di tempat pelelangan ikannya, bagaimana di TPI Karangsong, apakah nelayan nih sudah mulai melaut lagi atau hanya aktivitas saja di darat karena harga solar non subsidinya yang luar biasa, padahal para nelayan ini merupakan tulang punggung keluarga juga ya, untuk menghidupi keluarganya dan mencari cuan untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang yang banyak berhenti melautnya, bagaimana hasil tangkapan ikannya juga pasti ngaruh ya ke stok ikan-ikan laut, apalagi para pengusaha UMKM, para pengusaha rumah makan yang menu-menunya itu terdiri dari ikan laut, pastinya juga mengharapkan ada ketersediaan ikan yang terus menerus agar bisa terus masak ikan untuk menu di dagangannya. Oke, ada yang merindu-rindu gak sih pagi hari ini? Karena hari ini hari Jumat, terus besok Sabtu, ada yang pengen janjian di hari Sabtu. Akhirnya sekarang sudah merindu-rindu. Ada si cantik katanya. KZ, selamat pagi. Di daerah Kudus sana bagaimana nih KZ? Cuacanya di daerah Kudus?

Oke, yang sudah merindu-rindu dari miliknya Dara Ayu, Wulan merindu rekan Prima. Ini Putri Ayu di ajakin makan nasi uduk nih sama Kak Siti Kudus ya. Karena makan nasi uduk dengan ikan asin katanya. Rekan Prima, sarapan apa nih pagi hari ini? Sarapan nasi uduk, nasi kuning, atau bubur ayam, atau apa nih sarapan buah di pagi hari? Pilihan dari rekan Prima semuanya pastinya ya. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, nanti sambung lagi ya. Yang menunggu untuk teleponnya ditunggu nanti di sesi jam yang kedua sebentar lagi. Pokoknya jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama rekan Prima semuanya. Tapi sebelum masuk ke sesi jam yang kedua, Putri mau menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk yang amat berhormat saya Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat selalu ya. Untuk yang amat berhormat saya Azaitun, sehat paripurna dan juga dilancarkan segala urusannya hari ini. Dan terima kasih sudah membimbing kami dan setia selalu mendengarkan Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk, ini ada lagu Hanifah, jangan tunggu lama-lama, nanti ditunggu untuk teleponnya di sesi jam kedua sekira pukul 8. Asik.

0: Oke, masih di sini Putri temani Rekam Prima semuanya. Sudah masih di jam yang kedua ya Rekam Prima. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8.06 menit ya untuk saat ini. Dari tadi pada bye bye, say hello yang hadir di Senam Sehat Bersama Rekan Prima pagi hari ini ya. Dari layar kaca bukan ya. Dari jendela kaca nih di luar sana ya, karena Putri kan berada di dalam nih ruang siaran. Ternyata Senam Sehat Bersama Rekan Prima FM sudah selesai. Ada Mama Indah, Mimi Radminat, ya Soleha, ada Ibu Royani, Ibu Tuti. Terus siapa lagi tadi tuh yang say hello ya. Udah. Oh, ini nih udah selesai sambil senyum-senyum. Aduh. Bagaimana nih untuk kawasan Bugis Sukatani Laban sana, sudah olahraga belum pagi hari ini atau menjemur badan? Karena pagi hari itu bagus banget nih sinar matahari pagi hari ini untuk membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Yuk, kita tanya dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka
1: ngopinya di grebet buat lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut. Jangan sampai kendor ya semangatnya.
1: Olahraga.
0: Iya.
1: Keluar keringat.
0: Narasim olahraga. Jadi, juga. Apa tuh? Apa tadi olahraganya coba kalau
1: olahraga tuh orang harus mayu-mayu, orang kudu lari-lari, orang kudu mana-mana.
0: Terus
1: manding meteng umat olahraga.
0: Iya ya. Tadi juga ada yang dari Singapura katanya. Oh, kan seputar ditanya udah olahraga belum. Iya, ini sedang di pasar jalan ya, jalan kaki. Oh, iya. Kan olahraga jalan kaki juga ya, di pasarnya juga.
1: Ingatnya lumayan kalau olahraga. Putri udah melayu-melayu.
0: Melayu-melayu ya, orang demennya melayu-melayu.
1: Oh, demen melayu-melayu. Nantar, kapan-kapan lagi, nanti ditarik, dipaksa.
0: Apa tuh, yang anak pareng?
1: Oh, anak parengnya coba sekali lagi, kapan-kapan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Satu kali, baru kan semuanya enak, padahal daun pertama, tapi sedap-sedap. Kau yang lamun di kering.
0: Ya. Waduh, kayak judul lagu, nang sedap betul. Betul.
1: Ya, tapi ada lagu nih kan.
0: Anak sudah betul.
1: Nah, yang sudah banyak lagu nih. Super.
0: Tadi tuh yang dari Bandung, namanya ya, Kak V, udah mau coba telepon, tapi kan ya, belum masuk ya waktunya. Ya, ayo
1: tungguin,
0: Kak V dari Bandung. Pengen
1: apa? Gara-gara wong Sunda kok gerak
0: di antos
1: melebet
0: di antos teleponna
1: ai
0: ya. Tadi di live TikTok Prima menanyakan pengen telepon, kasih nomornya ya. Udah mencoba telepon tadi, yuk ya. Coba, di antos ya. Iya, ini kenalin, ini namanya Narastim.
1: Nah, rekan ini Ujang Rastim
0: ya.
1: Jang Rastim. Iya, kalau Indramayu mah senang
0: Rastim. Kalau Sunda
1: Jang, sama
0: Jang. Ya, Jang.
1: Kalau bagian Cilacap apa teh? Kalau anak kecil teh.
0: Bahasa mana?
1: Cilacap
0: Jawa Tengah. Ya. Ya.
1: Tole.
0: Kalau perempuan duk gitu.
1: Duk,
0: ya. Yang duk gitu. Le gitu.
1: Ya, mama.
0: Ayan duk. Nah, gitu.
1: Ini salamnya. Lagunya.
0: Ya, sudah betul ya.
1: Ya, salamnya. Buat orang Bandung yang mau masuk tungguin. Jangan tunggu lama-lama.
0: Iya.
1: Wah. Ibu Sutina, bu, Ibu Sutina, bu. Kudu, bu, kopi, bu. Ibu Sutina, Mama Billy. Tinggal kapan-kapan duet sama Teteh Putri udah sering.
0: Iya.
1: Sama kapan sama Rekan Prima.
0: Jadi enggak duet dengan Mama Aldin?
1: Boy, yang jadi ancur, siap ancur, kapan aja kena terselamat.
0: Udah belum. Belum terlaksana belum nih.
1: Iya, belum waktunya mungkin Abaldinya, belum saatnya. Sama Maldin, sabar. Waktunya ada di Mamaldin. Waktunya yang atur. Buat Mamaldin, Mama Billy, Mama Billy juga mau duit, Mbak. Boleh. Buat Mama Billy, kalau okay. Ganggu Mama Titan. Kalau ganggu Mimi Epi. Ganggu mana tahu Waeng. Terus ganggu Mira Kak Wahid. Kang Salim, terus Kang Dasmo, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Oda, Mama Pawigan, terus Mama Betty, Mama Indah, Mama Leha, terus Mama Leha, Mama Nenen, Wakti Sub juga, buat Lili Kenung, Mama Nangkit, Mama Nenek Desi, Mimi Nenok Desi, Mama Tone Mega, dan juga Mr. Bono, Om Sondol, terus Bunda Mary, terus Kang Uyut, Mang Wanta. Enggak ya pamungkas spesialnya.
0: Enggak sapa nang.
1: Mentang lagi tugas aja.
0: Atur suwun. Ya,
1: pribasane.
0: Mengkenen.
1: Pribasane
0: apa nang? Ya,
1: bantal guling kuning warnane.
0: Bantal guling kuning warnane.
1: Iya, bantal guling kuning warnane.
0: Cakep.
1: Warna putih. Iya, bagus warnane.
0: Cakep.
1: Eling-eling wong rajin molah rajin menggawe. Di bakal pelantin ming soal belanjane.
0: Nah,
1: pasti warik segala-galane.
0: Nah, cakep.
1: Eling-eling rajin molah rajin menggawe.
0: Eling-eling rajin menggawe.
1: Ya, makasih teh.
0: Sami-sami.
1: Yuk, kopinya
0: distribusi semuanya lanjut.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Rastim, terima kasih ya. Mang Wanta juga selamat pagi, Mang Wanta. Dan juga nih ada yang hadir juga di nomornya 0853-2189-9582. Assalamualaikum. Salam kenal dari Kembar Putra Teknik Kalimati Mekarjati yang selalu monitor Radio Prima FM dari pagi sampai sore. Wassalamualaikum, terima kasih Jerene mah ya. Oke, waalaikumsalam. Salam kenal kembali juga untuk Kembar Putra Teknik Kalimati Mekarjati ya, yang selalu monitor ternyata Radio Prima FM dari pagi sampai sore. Wah, semuanya nih sudah monitor Radio Prima 958 FM Hargulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat dari pagi sampai sore. Radionya on terus. Selamat pagi. Hai, Putri Ayu menyapa rekam Prima semuanya pagi hari ini di tengah-tengah aktivitas kesibukan pagi hari yang super duper sibuknya pastinya ya. Oke, di nomor teleponnya di 0853-2189-9582 di kawasan Gabus sana ada siapa? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka nih pintunya. Lewat ini aja nih, pintu pagarnya udah dibuka ya.
2: Iya.
0: Wis. Ya,
2: Assalamualaikum, Mang Masno.
0: Iya, Mimi Kaji enggak wa apa, Mi.
2: Waalaikumsalam.
0: Tuh warga tuh merdeka. Mimi sehat, Mi.
2: Radio Indramayu yang nomor 1.
0: Iya.
2: Yang paling
0: top markotop ya, mantul. Iya, Mimi suaranya agak kurang stabil. Mimi coba di.
2: Ala.
0: Nah, ya Mimi.
2: Emang dekat mulut.
0: Oh gitu ya. Bunda.
2: Dekat mulut Maya. Lancar
0: dong. Nah iya tadi tuh kurang stabil kalau jauh ya Mimi ya.
2: Sudah jauh berapa sih? Cuma 3 jari.
0: Oh.
2: Gak mungkin sinyal. Cuma itu sampai. Tempel di lambe, di bibir.
0: Iya.
2: Tenganan, Mbak Putri Ayunya.
0: Gimana Mi, suara radionya di Gabus?
2: Radionya sih bening. Tapi radanya ngomong sedikit.
0: Oh, sekarang?
2: Iya, radionya bening, suaranya bening.
0: Hey.
2: sedikit. Ya nanti juga hilang karena sinyal muncul.
0: Oh iya, ya.
2: Kalau sinyalnya baik mas ya, bening sekali.
0: Sebening mimik aji ya.
2: Ada panas, ada angin, jadi sinyalnya ikut bolak-balik.
0: Mimik aji udah masak apa mi pagi mi? Udah masak?
2: Udah.
0: Masak apa mi? Belanja-belanja udah.
2: Bikin ini aja pak. Bikin rendang telur. Terus ada sayur asem. Ada sambal terasi sama petai sama ini apa ya? Ini sama mentimun.
0: Lalapannya mentimun.
2: Pupuk udang.
0: Mantap.
2: Untuk tempe goreng.
0: Mimi mah ya kalau masak tuh banyak ya.
2: Banyak. Ini Mbak Putri masak sama Mimi Kaji nanti beli belanja.
0: Aduh.
2: Ini banyak agen ayam itu ada di Denok Demplon. Ada di konter apa ya? Ayam Kongo. Ada lagi Mimi Andi. Ada lagi kembar. Ini ada 4 atau 5 ya di Karangasem aja banyak banget.
0: Iya.
2: Jadi kalau beli kepala ayam tuh Mbak, 10.000 tuh ada kadang dapat 5, kadang dapat 4.
0: Kepala tuh, ayam.
2: Kalau pelatihnya tuh 10.000 ada 4, ada 5 juga. Ini ususnya ya. Cuma borongan aja kalau itu apa ya? Yang masih ada tembelaknya enggak bisa dikerjain, enggak ada orang yang kerjanya. Kadang-kadang dibuang di kali.
0: Gitu. Sayang ya, Mi ya.
2: Ya kasihan ya kalau kita mah. Tapi kita kan udah jauh. Ya sekitar 100 meter, 50 meter ada di belakang Mimi Kaji tuh ya. 25 meter dekat.
0: Oke. Aduh belanja. Kalau setiap kali belanja habis berapa duit nih?
2: Paling 60.
0: 60 itu untuk satu hari atau
2: yang itu belanjanya aja.
0: Oh, belanjanya.
2: Anak buku saya tuh Arjun, sekolahnya 10.35. Soalnya kan jauh dekat Karang Sinom. Bukunya udah penuh.
0: Oke.
2: Dibuangin terus repot carinya, tapi buangnya terus-terusan.
0: Oke, Mi. Sehat selalu ya, Mimi Kaji.
2: Alhamdulillah.
0: Terus tadi Narastim tuh request lagunya sedap betul.
2: Gak tau itu mah gak pernah nyalamin Mimi Kaji apa ya.
0: Perahu layar yuk Mi, kita naik perahu.
2: Hah?
0: Perahu layar.
2: Kan.
0: Kita naik perahu Mi.
2: Kan bukan itu.
0: Tapi

0: Oh, tersesat dong.
1: Ya nggak ada, soalnya nggak pada tersesat nih pagi hari ini ya.
0: Iya.
1: Goyang single dua kursi atau
0: Mbak, aku dari pagi ya dengerin lagu sambil masak, sambil makan.
1: Atau ini mie tulang rusuk. Oleh-oleh yang dari pasar nih, ada oleh-olehnya belanjaan.
0: Nah, dari oleh-oleh Mak. Kalau mie kajeng seneng jangan diputer ah.
1: Atau sambal terasi nih, Mimi Kaji kan bikin sambal ya. Terus coel timun, coel terus apalagi lalapan, pete. Waduh, sambal terasi kayak men ya.
0: Kan ini tidak pasarnya, Mbak. Cuma 20 meter atau 25 meter.
1: Oke, okay. Apa nih Mimi, sambal terasi ya?
0: Dan okay. Siapa sih nyanyi?
1: Happy Asmara.
0: Oh, sambal terasi.
1: Iya. Iya. Buat siapa nih mi sambelnya dibagi-bagi?
0: Lalap
1: petek jengkol, aduh, timun, lenca ya yang memang.
0: Ini Pak lenca tuh banyak.
1: Banyak, Putri suka loh makan lenca. Kemarin RT bilang kan juga lenca bagus banget buat kesehatan ya Mihi ya.
0: Oh, 2000 aja tuh plastik. 2000 satu plastik. Murah-murah ini.
1: Oke.
0: Kalau konten 2000 aja
1: dapat ya.
0: Dapat. Ada yang mau 1 kilo, ada yang 3 perapat. Kalau gimana setengah kilo.
1: Buat siapa Mi ini salamnya?
0: Salamnya buat Mama Paujan. Mama Paujan, Mama Paujan. Mama Pebi, Mama Pebi, Mama Indah, Mama Indah. Mama Nenen, Mama Rina, Mama Nur, Mama A. Terus buat Bunda Haja Weni, ayo Bun. Enggak pernah naik ya, enggak pernah naik. Aja Weni dari Subang.
1: Oke.
0: Buat ini juga dari Subang. Buat Bunda Sari Ayu
1: Bunda Yunia Sari di Sumedang ini sedang Sari hadir Ayu juga ya.
0: Buat Bunda Yunia Sari. Buat Bapak Salim. Buat Pak Uyut. Kang Aman. Pak RT. Pak RT Pen ya, ada Pak RT Pen kan, ada Pak RT, Kang RT penyiar kan ya. Pak RT. Terus buat Mr. Bono, Kang Pacawala, Kang Sondol, Mama Bunda Santi, terus Mama Ratina, Mama Sukina.
1: Oke.
0: Okay. Terus buat Kang Otoy, Kang Iden. Kang Cakur.
1: Iya Mi.
0: Kang Wanta. Terus buat Nok Bintang. Kang Anas. Terus buat penyerahnya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya Mi.
0: Buat Kang Andre, Kang Arya, Kang RT, Kang Sael, Kang Ade.
1: Oke.
0: Buat Mbak Ima. Buat Adisti. Buat siapa lagi ya?
1: Baim.
0: Iya, Kang Baim. Yang perempuan ada lagi.
1: Nimas.
0: Udah Nimas, udah Mbak Adisti.
1: Putri Ayu.
0: Satu laginya.
1: Siapa?
0: Ada tiga ta. Lagi nggak mau yuk
1: ya, iya lagi, udah Mi ya. Siapa lagi?
0: Emang ada tiga. Nanti karaokean dengan siapa ya sore?
1: Sore dengan Bang Andre.
0: Oh, Bang Andre.
1: Iya.
0: Bukannya Sabtu Bang Andre, Kang Andre.
1: Dari Jumat Sabtu, Minggu. Iya.
0: Ya udah, salamnya buat semuanya.
1: Iya Mi. Oke.
0: Paling
1: Ayu.
0: Dia sama Radio Primanya.

0: Ucapannya
1: apa, Mi?
0: 98.5 FM radionya Harga Lusitramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jalan selempoyang kembang kuning. Ini kaji sepratin arah balik. Sore jam 3 ketemu manis. Sampai hari ini kaji sepratin andalan-andalan yang
1: setia. Iya.
0: Sama Kang Andre katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu. Dadah Mbak Putri Ayu.
1: Oke. Mimi. Dadah. Waalaikumsalam Mimi Kaji Supriyatini kawasan Gabus. Dan Putri juga mengucapkan selamat pagi, menyapa untuk Bapak Kuwu Gabus ya. Aduh, tadi gak nanya tuh untuk Bapak Kuwu Gabus mana tuh tadi, Gabus Wetan ya. Mimi Kaji siapa, Mi? Biar Mimi Kaji juga menyapa untuk Bapak Kuwunya, untuk Bapak Kuwu Mekarjaya, selamat pagi Bapak Sugianto, Bapak Kuwu Haurkolot, Bapak Suradi, selamat pagi Bapak Kuwu Balai Raja, Bapak Anton Wijaya juga selamat pagi. Untuk Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah juga selamat pagi. Kalau Kuwu Gabus Wetan itu siapa, Mi? Namanya Mi, boleh kenalan ya, Mi ya. Abus Kulon. Kalau kemarin kan yang hadir di Live Tito Prima ada dari Lelea ya. Lelea itu Bapak Kuwu Lelea itu namanya Bapak Salim. Ternyata ya. Oke, selamat pagi Bapak Kuwu Lelea, Bapak Salim. Oke, jangan kemana-mana rekam Prima semuanya yang saat ini sedang monitor Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Karena ini ada yang menanyakan juga, ada papah muda yang ada di Live TikTok Prima. Ini Prima FM Haurgelis ya. Oke, Putri Ayu menjawab ya, iya betul. Radio Prima 958 FM Haurgelis. Nah, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sudah Putri Ayu jawab ya. Oke, terima kasih sudah monitor selalu dari pagi juga sampai sore, katanya enggak henti-henti nih. Bunda Yunya Sari juga di kawasan Sumedang ya, Bun ya. Dan Mang Wanta juga yang hadir juga saat ini. Sudah betul, tapi sebelum Putri Ayu mutarkan lagu nih untuk pagi hari ini yang sudah di request spesial oleh Naras Team. Jangan lupa rekam Prima, Mimi Haji Supriyatin jangan sampai lupa juga untuk selalu membersamai kegiatan pelaksanaan khutbah, sholat, zikir, dan tausiah Jumat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kampus Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian. Ya, rekam Prima, jangan sampai dilewatkan. Melalui streamingnya bisa di primafmindramayu.com, melalui aplikasi Noise juga bisa, aplikasi Radio Garden juga bisa, atau monitor radionya di rumah ya, yang kemarin Papa Apana Rama pakai mini kompo yang monitor selalu. Terima kasih. Jadi Putri juga selalu menunggu nih, selalu penasaran apa sih setiap hari Jumatnya nanti yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun untuk tausiahnya yang selalu dinanti-nanti oleh semuanya, dari semua pelajar dan juga sivitas akademika yang ada di Ma'at Az-Zaitun. Putri juga selalu menunggu, begitu juga rekan Prima ya kan. Dan jangan sampai dilewatkan di Jumat ini di 8 Mei 2026. Asik, spesial banget dibingkiskan untuk Naras Team. Sudah betul, dari miliknya Almira Sabrina. Katanya sih kemarin baru pertama kali duet judul lagu Ana Pareng dengan Putri, udah sedep ya. Yang masak-masak di pagi hari ini juga pasti masakannya sedap. Masak apa nih? Apa sama dengan Mimi Kaji? Asik.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: flavorful and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Dete, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Apa teh?
1: Bang, dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya, teh. Bang, gak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Aduh, pilih satu atau dua ya, itu judul lagunya. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Tapi untuk pemilihan kubu mah nunggu 2034 ya, baru selesai masa jabatannya ya. Karena sekarang bapakku itu menjabat selama 8 tahun. Nunggu milih nomor 1 atau 2-nya nanti, berarti setelah masa jabatan dari Bapak Kuwu yang udah dilantik di Pendopo Indramayu di bulan Februari yang lalu ya. Dan mudah-mudahan ini dapat menjalankan amanahnya dengan sepenuh hati, dan program-program sebelum atau saat berkampanye ya disebutnya dapat realisasikan benar-benar, dan warga masyarakatnya pun juga melihat secara langsung begitu sudah jadi kubu, apakah benar-benar melaksanakan apa yang sudah disampaikannya sebelum jadi kubu. Ya kalau jaran emang wanta mah di Cilandak ya, kalau kubu itu sudah melaksanakan apa namanya programnya, itu dilihat dari jalannya ya, kata Mawanta. Kalau jalannya terlihatnya halus ya, sehalus pipi ya yang sering dirawat, sudah halus, gak ada lubang di jalan, terus gak ada namanya, katanya Mawanta, sampai ditanemin pisang, ditanduri pisang, anasing di apa, disebar lele. Itu artinya bapak kuwunya sudah dinilai, sudah ada gerakan ya, terutama untuk jalan, karena akses infrastruktur seperti jalan ini penting banget ya rekan prima, apalagi bagi para petani nih yang membawa hasil panennya. Kalau jalannya kurang bagus, kurang halus, aduh gimana ya. Oke. Dan selamat pagi nih untuk Bapak Bupati Luki Hakim juga. Karena beberapa hari yang lalu ya, tim Radio Prima FM ke titik nol Tugu kilometer ya, di sana. Dan jalannya ya, itu masih berbatu. Kapan dihalusin? Kalau udah halus, Putri pengen kesana deh. Secara ya, ada tim Goes yang ada di Gantar juga, itu juga pengen loh ke Tugu titik 0 km. Tapi kalau jalannya kurang halus, bagi yang suka bersepeda atau Goes kan jadi kurang enak ya. Oke, waktu menunjukkan pukul 8.50. Selamat pagi Narastim. Narastim, ada salam nih Narastim dari Dynasty. Narastim, terima kasih Narastim. Ini ada salam dari Dynasty, terkhusus terbingkis spesial untuk Narastim, dengan bunyi teng teng teng teng teng teng yang di pagi hari ya. Itu seperti mangkok bubur pagi hari, mengingatkan kalau pagi sarapan bubur. Keren ya Narastim ya. Jadi kalau ada bunyi teng teng teng teng, acara pagi hari tuh di Radio Prima FM, ngopi say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai. Begitu juga Putri ngobrol dengan di live TikTok Prima juga penuh inspirasi juga. Karena tadi ada Kak Fitri, Kak Fitri itu dari Sukajadi, ternyata pernah ke Prima FM. Ayo sekarang ke Prima FM lagi Kak ya, karena dari Sukajadi deket loh Kak Fitri. Terus tadi melihat Putri mengenakan batik, tahu loh Kak Fitri itu ini motif batiknya batik liris katanya. Terus di Indramayu ada untuk tempat ini pembuatan batik tulis dan juga cetak katanya di daerah Pauman Indramayu. Kalau Cirebon juga ada. Kalau Cirebon itu identiknya katanya mega mendung ya. Terus batik Trusmi ya, Mangwanta ya. Oke. Di Kertanegara apa kabarnya nih yang berkecimpung dengan perkayuan? Apakah harga-harga kayu bahan bakunya nih udah menurun atau tetap naik? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi-ngopi say.
0: Ngopi say. Hai, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Selamat pagi Kang Rian.
1: Pagi kembali Mbak Putri.
0: Sehat Kang Rian, semangat dong. Suaranya mana nih? Kayaknya kurang semangat nih.
1: Kurang semangat, banyak pikiran Mbak Putri.
0: Banyak pikiran. Pikiran apa aja nih yang dipikirkan? Gak cuma emak-emak aja yang banyak pikiran.
1: Yang paling banyak tuh kaum suami loh.
0: Gitu. Kenapa?
1: Dengan diamnya itu berpikirnya, aduh, bermacam-macam dengan
0: gitu.
1: Seribu pikiran menjadi satu itu.
0: Ternyata dalam diamnya sang suami itu ternyata
1: itu bukan diam gak ada itunya itu. Waduh, beban berat yang ditanggung.
0: Ternyata sedang memikirkan bagaimana keberlangsungan kehidupan keluarga ya.
1: Nah,
0: di saat kondisi saat ini
1: buat,
0: ya.
1: Iya. Hmm. Buat istri jangan
0: apa
1: ya, kalau ada suami lagi bengong lagi mikirin ke depannya tuh gimana
0: gitu.
1: Nyari napa.
0: Kalau lagi bengong jangan dikagetin.
1: Nah, ya malah jadi sepaneng.
0: Nanti jantungan. Kalau lagi berarti kalau lagi bengong diapain? Disuguin kopi.
1: Nah, terus? Kalau lagi bengong, aturan nyamperin sang istri.
0: Terus
1: tanya. Pak, hari ini atau besok ini ada urusan apa ya?
0: Gitu.
1: Ada apa yang dipikirkan ya? Apa boleh ibu bisa bantu?
0: Gitu.
1: Nah itu kalau istri yang toleha.
0: Iya. Oh gitu ya. Jadi ditanya ya. Aduh Bapak, kenapa Bapak merenung aja Bapak? Apakah ya yang B bisa bantu gitu ya?
1: Jangan ada suami lagi bengong. Itu aduh cucian tolong bantuin anu itu bengong dulu.
0: Nah gitu ya. Ternyata Mek sedang memikirkan roda perekonomian ya.
1: Betul, Mbak
0: di keluarga. Putri. Nah ini banyak pikirannya mengenai usaha ininya. Perkayuannya ini.
1: Oh.
0: Salah satunya ya, kan banyak.
1: Lagi fokus. Soalnya bahan belum pada turun Mbak Putri.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Oh, iya.
1: Karena proses ya kan. Hasilnya harga naik atau tetap belum. Jadi supplier masih bingung. Gitu loh. Untuk memutuskan apa ini perlu diproses atau entar.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Ya mudah-mudahan cepatlah supaya bisa beraktivitas dengan baik ya. Seperti semula gitu Bu Putri.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya.
1: Betul.
0: Harga-harga bahan baku kayu. Nah, kemarin tuh Kang Timan yang di Subang tapi dia di asalnya di Kertanegara. Juga bikin ini nih kusen-kusen ya. Kusen-kusen. Itu juga belanja kayunya mahoni apa gitu juga ya naik ya. Paku, harga paku juga naik.
1: Semuanya kalau dari awal kendalanya dari BBM itu dampaknya keseluruhannya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Keseluruhannya. Cuma yang gak naik nih ongkos nikah aja.
0: Oh gitu, nanya ke siapa ini? Ke KUA ya?
1: Palebe.
0: Jadi kalau apa tuh dengar tentang KUA ongkos nikah, jadi keinget ini nih lagu tepuk sakinah dari miliknya Laili Suci. Berpasangan trok trok trok gitu. Janji koko prok prok prok. Nah
1: itu kalau janji koko itu artinya apa itu?
0: Apa tuh, ada yang bisa menjelaskan gak nih dari lirik lagu tersebut?
1: Kayaknya sih gini Mbak Putri, itu sang pengantin nikah sama orang Chinese gitu loh. Jadi ditagi janji koko gimana ntar
0: gitu.
1: Kalau udah nikahin saya.
0: Pak Lebe bisa jawab gak nih Pak Lebe? Ayo nanti boleh gabung ya. Apa makna dari lirik lagu Tepuk Sakinah tersebut? Oke, Kang Rian, Kang Akimetal sehat?
1: Alhamdulillah kita selalu sehat karena dia kan tiap hari beraktivitas terus ya. Olahraga dari rumah ke sawah, dari sawah ke rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu salah satu.
1: Semoga aja panjang umur.
0: Amin. Selalu membimbing Kak Rian ya, Kang Rian.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya. Kalau nggak ada dia, aduh apa artinya Kang Rian?
0: Ya. Jangan sampai ini salah belok ya, salah arah ya. Oke, ini hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan segala keberkahan juga menyertai kita semua ya, Kang Rian. Lancar urusannya, yang banyak pikiran nih, pikirannya 1, 2, 3, 4, 5 juga cepat ada solusinya. Biar lebih semangat lagi. Apa
1: ya,
0: nih?
1: Ya itu sih bagi rakyat kecil mah ya buat terrealisasi ya segala apanya kebijakan dari pemerintah itu ya. Supaya kayak rakyatnya juga nggak bingung gitu. Kalau sudah jadi langsung kita ditetapkan gitu. Jangan sampai kita kena dampaknya.
0: Betul. Oke, semangat. Aduh, ini ada lagu apa nih yang mau di request ya? Aku Terpikat. Apa lagu apa nih yang pengen? Ini Rindu.
1: Kita kangen dari lagunya Siti Nurhaliza.
0: Apa tuh? Apa Kang Rian? Ada. Ini yang duet ya. Duet Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kak Lesti Kejora. Ada.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Ini namanya Kumbang Bunga. Ini termasuk masuk nominasi Dangdut Academy Award. Ini ikut penghargaan. Duet
1: kondisi masih pagi.
0: Duet manis.
1: Otomatis kan kembang juga udah mulai menunjukkan bunga-bunganya.
0: Iya, kumbang bunga nih. Bunga-bunga di halaman parkir Radio Prima FM juga cerah-cerah banget tuh mekarnya di pagi hari ya. Oke, buat siapa nih kumbang bunganya ya?
1: Oh ya. Kang Rian kirimkan bunga-bunga yang wanginya. Wah, ini Haja Supriyati.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Rastin.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Bunda Mary. Sama Pebi juga. Abang ada Kucil ya.
0: Okay.
1: Ada di Subang juga.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Pak Haji Herman juga.
0: Siap.
1: Juga Mr. Bono juga. Kang Condol juga. Ya, terus juga buat Mimi Rastina sama Mama Adminnya juga ya. Terus kalau kena small.
0: Oke.
1: Terus juga buat Kusut ya.
0: Wah, Kisut. Soalnya monitor nih tadi udah menelpon berapa kali nih sedang.
1: Sorry,
0: monitor Wah Kisut ya.
1: Tanda.
0: Bercanda, bercanda. Biar pikirannya ini fresh lagi nih, bercanda ya Kang Rian ya.
1: Iya, biar ada okay. cengar-cengarnya gitu sedikit. Iya,
0: lanjut.
1: Buat waktu okay. semoga ya. Kita selalu udah selamat beraktivitas okay. ya.
0: Oke. Spesialnya buat siapa nih? Spesialnya.
1: Oke. Ya, mungkin dengan waktu yang terbatas tentunya.
0: Ini udah masuk.
1: Spesialnya buat semuanya yang belum terabsennya dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Terspesialnya buat Mbak Putri deh.
0: Oke.
1: Spesialnya juga buat Kimeta. Semoga sehat selalu, Ki.
0: Amin.
1: Oke, buat semuanya ya, belum disenggol di A sampai Z, mohon maaf ya. Oke, akhir kata ditunggu
0: kumbang bunganya dari Datuk Sri Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Kang Rian. Di kawasan Kertanegara mudah-mudahan ini ada solusi dari segala masalah yang terjadi ya. Aduh Kavi di Bandung ya. Nanti gabung setelah ada putar kita putar lagu Kavi. Masuk ke sesi jam yang ketiga ya. Ini ada kolaborasi manis dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kak Lesti Kejora. Ini duet yang mendapatkan penghargaan ya di pemenang Indonesia Dangdut Awards di 4 Desember 2025, IDA Indonesian Dangdut Awards. Aduh, bagaimana ya lagunya Kumbang Bunga berikut ini, spesial dibingkiskan untuk Kang Rian. Dan jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan masih di 95,8 Prima FM Hargelise, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Oke, ini ada judul lagunya, Bertemu 5000 Detik, untuk mengawali perjumpaan di sesi jam yang ketiga ini. Aduh, 5000 detik itu berapa jam sih rekan Prima? Kalau perjumpaan kita di Ngopi Say kan 3 jam ya. 1 jamnya itu 3600 detik, berarti kali 3 nih, berapa detik tuh? Tinggal dihitung ya, pakai dong kalkulatornya. Apa ada yang bisa awangan nih ya? Oke, dari Bandung sana, apa kabarnya nih untuk kawasan Bandung yang sedari tadi ingin mencoba gabung ya? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, selamat pagi.
1: Pagi Kak Putri.
0: Iya, akhirnya kita bisa ngobrol ya, langsung ya. Yang tadi Kak V di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terus catat nomor telepon, langsung deh gabung telepon. Gimana nih perasaannya?
1: Akhirnya ya, lega.
0: Lega, setelah berkali-kali mencet nomor teleponnya. Itulah serunya rebutan ya telepon. Aduh, salam kenal Kak V. Kak V di Bandung nih. Ngomong-ngomong nih, by the way, aduh, Kak V itu ada aktivitas apa nih hari-hari? Infonya tadi baru pulang dari pasar ya.
1: Habis pulang dari pasar, habis belanja.
0: Kayak
1: kan tadi pas mau telpon gak masuk-masuk, ya udah aku tinggal dulu
0: pasar. Iya, udah keburu yang lain ya. Akhirnya ke pasar dulu gitu ya. Cukup lumayan ya. Pasarnya deket gak dengan rumah?
1: Sekitar 15 menit.
0: 15 menit. Naik apa tuh ke pasar?
1: Naik motor.
0: Pasar di Bandung apa namanya yang dekat Kak V 15 menit?
1: Pasar di aku itu Pasar Majalaya.
0: Pasar Majalaya yang ada di situ ya. Oh, aduh, gimana pasarnya, bersih ya? Soalnya tadi dari Singapura juga baru pulang, ada sedang di pasar belanja mingguan, terus pasarnya bersih kalau di sana di Bandung. Kalau di Bandung?
1: Di Bandung, iya begitulah,
0: namanya pasar ya. Majalaya ya, pasar di Bandung. Oke, tapi ngomong-ngomong belanja apa nih ke pasar untuk keperluan apa?
1: Biasa takut, aku kan di rumah jualan. Jadi habis belanja buat
0: ada usaha rumahan ya. Aduh, ya. Alhamdulillah Kak V ini kafe-kafe kede makanan ya, kafe-kafe kecil.
1: Bener-bener tempat nongkrong anak-anak sekolah aja sih.
0: Tempat nongkrong anak-anak sekolah. Tapi nongkrongnya enggak jadi jam sekolah kan ya?
1: Enggak, jam begini belum buka kapur.
0: Nah, bukanya siang. Bukanya siang. Sekira jam berapa tuh bukanya?
1: Sekitar jam 11-an biasanya kalau buka.
0: Berarti hari gini masih prepare ya segala sesuatunya ya. Berarti banyak nih yang nongkrong-nongkrong di apa namanya? Kafe kecilnya?
1: Dapur
0: Andini. Sudah berapa lama tuh? Udah berapa lama kafe?
1: Mau hampir 2 tahunan.
0: Hampir 2 tahun usaha.
1: Belum lama.
0: Oke. Nah, 2 tahun berarti kan sekarang nih pas banget mengalami kondisi saat ini ya Indonesia yang sedang harga-harga naik. Ini enggak ngerasa enggak antara tahun kemarin dengan sekarang?
1: Berasa banget, tapi aku tetap enggak naikin harga, tetap harga segitu. Soalnya kan kasihan yang jajan kan anak-anak sekolah gitu. Mereka kan dapat dari orang tua, jadi kasihan juga kalau dinaikin.
0: Oh gitu.
1: Harga sama.
0: Enggak
1: dinaikin. Oke. Walaupun harga cabai lagi naik, harga plastik lagi naik.
0: Iya. Gak naikin harga ya. Apa
1: tetap
0: ini?
1: Harga lama,
0: tapi porsinya mungkin ya, kafe ya, atau gimana?
1: dapat tetap, masih tetap aku samain.
0: Oh gitu. Wah, iya ya, memang di sini juga yang pedagang di sini ada yang belum menaikkan harganya seperti mie ayam ya. Ada rekan Prima nih juga di sini dekat kafe punya usaha mie ayam.
1: Enggak jualan mie ayam. Jualan mie ayam.
0: Oh,
1: mie jebeu.
0: Oh, mie jebeu. Iya. Oh iya iya iya. Oh, dari situ
1: ada,
0: ya, dari
1: mana? Banyak lumayan.
0: Ah, iya iya iya iya. Mie jebeu. Terus apalagi kopi-kopi? Minumannya?
1: Minuman kayak aneka jus gitulah.
0: Ah, aneka
1: biasa.
0: Jus. Merdeka. Oke, okay. Aduh, selamat dan sukses selalu ya, Kavi. Tapi alamat lengkapnya di mana tuh? Alamat lengkap dapurnya biar semua pada tahu. Dapur Andani di
1: Kecamatan Pasir Desa Simekar.
0: Kecamatan
1: Pase?
0: Pase. Apa tuh?
1: Desa Simekar.
0: Oke, nanti boleh di komen di live ya. Ini alamatnya ya. Siap, siapa tahu ini
2: bisa dipromosikan sini.
0: Iya. Kavi, Kavi nanti bisa ngobrol lagi di acara MP3 loh. Ada Sahil. Iya. Itu lagu pop-pop Indonesia ya. Kavi bisa dipromosikan nanti kafenya ya.
1: Lagu dangdut ya, Kak Put ya.
0: Iya, sekarang lagu dangdut. Pengen apa nih, Kavi?
1: Aku paham apa ya?
0: Ah, gak paham ya. Tor monitor ketua
1: aja,
0: ya. Tor monitor ya.
1: Biar tahunya aja.
0: Oh gitu. Oke, dicarikan ya, Kak V ya. Terima kasih nih Kak V sudah gabung telepon, lega rasanya ya. Iya. Kavi bisa monitor Radio Prima FM di Bandung di kedainya Kavi itu melalui streamingnya loh, streamingnya ya. Streaming di Prima FM indramayu.com atau di aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden juga. Bisa.
1: Oke,
0: nanti tinggal di bluetoothkan ke speaker di situ punya. Jadi kan wih rame tuh kafenya ya. Iya, sambil dengerin Prima FM. Ih, senang banget deh. Boleh, mangga tuh.
1: Buat keluarga aku aja ya, yang ada di situ raja. Semuanya sehat-sehat, keluarga aku. Terus untuk teman-teman di Mahad Al Zaitun juga.
0: Gitu. Nah,
1: semuanya.
0: Semuanya.
1: Untuk kru Prima
0: FM
1: semuanya sehat-sehat semua.
0: Terus
1: sukses
0: buat Prima FM-nya. Terus?
1: Udah.
0: Oke, berarti Kavi ini alumni angkatan berapa nih?
1: Alumni angkatan 1 aku tahun 2000.
0: Oh, angkatan pertama ya.
1: Tahun 2000 aku jadi.
0: Betul, betul.
1: 2000, 2000 sampai 2005.
0: Iya ya, angkatan 1 ya. Betul banget. Iya. Sama-sama, Kavi. Sehat-sehat selalu, sukses selalu ya.
1: Next time enggak apa-apa aku ketemu lagi ya.
0: Iya, iya. Lagi. Boleh ya. Banget. Ditunggu loh.
1: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kavi yang ada di Bandung sana. Hadiah. Ternyata ya lega rasanya gabung di live terus bisa telepon rebutan dengan yang lainnya. Sudah selalu ya. Semangat Putri Ayu. Oke, semangat Mama Soleh juga di Tanjung Jati yang punya yang bos lele nih ya. Oke, silakan di 0853-2189-9582. Sepertinya Bapak Salim tuh dari tadi juga ingin mencoba telepon ya. Dea Citra udah berangkat sekolah belum? Kemarin kan mimisan. Tapi katanya Dea Citra tuh tetap ya berangkat sekolah meskipun mimisan. Oke, silahkan 0853-2189-9582 setelah Kavi yang ada di Bandung. Coba Putri cek nih yang ada di pesannya, ada siapa? Hey, ada Mama Saminah ya. Ibu Saminah teh Putri Ayub. Cantik sekali, Ayu pisan cantik sekali jerene Maya. Berarti sekali aja ya. Aku baru tahu Teh Putri, Masya Allah. Teh Putri Ayu bidadari dari surga, Masya Allah, cantik sekali katanya. Ibu Samina, oh tadi ikut senam ya. Ya, ya sudah lihat Putri Ayu ya. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Terus Mama Indah Sinta juga. Teh Putri Ayu pisan nganggo batik ya. Nembe weruh. Teh Putri Mimi Samina, emang Ayu Teh Putriku. Aidi, Pak Ayu dewek lah. Wong di sini ada Sahil ya Putri Ayu, caling cantik ya.

Bupati Indramayu dan perusahaan Jepang beri bantuan atlet disabilitas. Bupati Indramayu Luki Hakim bersama dua perusahaan asal Jepang menyalurkan bantuan kaki palsu dan juga kursi roda untuk atlet disabilitas atau NPCI pada Kamis di 7 Mei malam. Dan bantuan ini bertujuan agar para atlet tetap semangat berlatih dan bisa meraih prestasi lebih tinggi meski memiliki keterbatasan fisik. Dan selain memberi bantuan alat, Bupati Luki Hakim juga berencana mengajak para pengusaha untuk menjaga alam dengan menanam 15.000 pohon mangrove di pesisir Indramayu dalam waktu dekat. Dan pihak perusahaan menyatakan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian sosial agar warga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan percaya diri dalam beraktivitas sehari-hari. Dan Ketua NPCI Indramayu merasa sangat terbantu karena perhatian langsung dari pemerintah dan pengusaha menjadi suntikan semangat baru bagi para atlet. Yuk, mari kita dukung terus prestasi para atlet disabilitas di sekitar kita dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan juga saling menghargai. Jangan ragu untuk membantu sesama ya, karena setiap dukungan kecil itu sangat berarti bagi kemandirian mereka. Oke, untuk info selanjutnya, rekan Prima bisa baca kembali di looknews.co.id. Memang ya, rekan Prima semuanya, menanam pohon itu sangat penting sekali. Yang ada di Azaitun, ada pohon jati yang rindang di sana sini, membuat udara sejuk banget. Begitu juga ya, di kawasan rekan Prima juga harus ya menanam pohon. Karena menanam dulu pendahulu itu menanam untuk kita ya, dan kini kita menanam untuk pelanjut. Dan di Azaitun itu menanam pohon sudah digalakkan sejak berdirinya Mahat Azaitun dan dilarang menebang sembarangan. Dan menanam ini bukan sekedar program musiman ya rekan Prima, tapi sudah menjadi kesadaran kesadaran. Dan ada slogan yang ditanamkan pada Sivitas Azaitun, yaitu pendahulu menanam untuk kita dan kini kita menanam untuk pelanjut. Itu ada tulisannya ya yang di Mahat Azaitun. Dan slogan tersebut bukan semata dipampang sebagai hiasan aja di Mahat Azaitun, tapi diaplikasikan. Maka lingkungan Azaitun kini hijau dengan beraneka pepohonan. Sepanjang jalan dihiasi pohon sejuk, asri dan juga segar. Dan keberadaan pohon itu menjadi kesadaran. Dan Syekh Azaitun juga memberikan contoh langsung bagaimana menanam dan juga memelihara pohon tersebut. Tidak boleh ditebang sembarangan. Lagi kita lanjut ya di Ngopi Say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ini ada request lagu dari Mama Soleh di kawasan Tanjung Jati. Request lagunya nih Denok ya. Denok dari miliknya Niken Salinri. Oke, kita putarkan. Dan sebelumnya nih Putri ingin menginfokan untuk rekan Prima semuanya, ada enggak yang saat ini enggak tampilnya enggak percaya diri? Kalau Putri Ayu mah saking percaya dirinya ini ya. Mungkin ada yang enggak percaya diri saat ingin ketemu teman, sahabat atau yang lainnya, atau tadi saat senam enggak pede karena apa? Karena ada dirasa ya kurang sedap nih saat berbicara, ada keluar dari bau mulutnya. Nah, kalau enggak pede nih ketika ngobrol dengan teman atau sahabat, bisa rekam Prima nih makan permen Milton Pastilles, karena permen Milton Pastilles ini cocok banget agar kita bisa pede ya dalam berbicara. Ada beberapa varian rasa, ada apel, jeruk, nanas, stroberi dan juga original. Tersedia juga dalam kemasan saset yang bisa banget rekan Prima bawa kemana-mana. Milton Pastilles, produksi dari PT Henson Pharma.
Oke, yuk kita dengarkan dulu.

Niken Salinri dengan Denok. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diserbut, semangatnya lanjut. Asik. Yang suka banget nih Mama Soleh. Iya, yeah. Tadi suara di live-nya di Ovin ya, karena sedang berbicara mengenai produk.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasi.

0: Voivor, obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air Renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Terus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan, kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu, tekwan.
1: Iya, kan kita radio nasional internasional.

0: Asik banget ya lagunya, Bukit Berbunga, berbukitan dengan bunga-bunga yang indah. Bikin seger deh matanya, seger atau fresh juga pikirannya. Barangkali ini rekan Prima yang akhir pekan nanti libur, ingin mengunjungi sebuah bukit yang berbunga, perkebunan yang hijau. Aduh, kayaknya seger banget nih. Karena ini Kak Chandra Polar juga ya, kemarin katanya baru aja ini ke Danau Sunter ya, dengan teman-temannya satu grup. Refreshing. Ya kalau diperlukan untuk refreshing, mau apalagi ya, lakukanlah jika itu bisa membuat refresh kembali pikiran kita. Akhirnya saat bekerja bisa semangat lagi, iya kan Kak Chandra? Waduh, katanya makan-makan bareng di Danau Sunter. Waduh, gemuk nanti ya. Aduh, seru deh. Oke, silakan nih rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 9.47. Boleh, silakan yang mau telepon interaktifnya, yang di live juga boleh. Ayo, ayo telepon di 0853-2189-9582. Apa nih rekan Prima yang dari tadi mencoba untuk gabung telepon, Wakisut mana nih? Udah mencoba berapa kali tuh tadi? Atau siapa tadi, Bapak Salim? Ya, ada yang belum bisa gabung, ayo dicoba lagi ya. Ibu Samina, terima kasih banyak Teh Putri cantik, udah dibacain ya ini pesannya. Oke, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mams Ara nih, assalamualaikum, selamat pagi, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, merdeka. Maaf rekan Prima, Mams Ara super sibuk nih. Ya, dari hari Selasa nikahan, dilanjut masak-masak Rabu, Kamis, malam Jumat yasinan. Waduh, lancar deh semua acaranya. Oke. Ngomong-ngomong tentang pernikahan juga nih, Kak Icun Decoration ya, selamat pagi. Iya, itu nomor yang bisa buat telepon Kak Icun, bisa itu telepon seluler maupun yang Wawa, bisa Wawanya. Silakan dicoba 0853-2189-9582. Ini katanya Kak Icun Decoration ini sedang banyak orderan ya. Kan orderan tenda, tenda biru, tenda orange juga ada katanya. Tinggal milih ya, tinggal milih. Oke. Kampung Kubang Tunggulis. Kampung Kubang Tunggulis, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi. Halo, selamat pagi semuanya yang ada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi, Kampung Kubang Tunggilis ya. Selamat pagi semuanya, Putri menyapa pagi untuk semuanya, sehat-sehat semuanya. Oke, jaga kesehatan semuanya ya rekan Prima, dan jangan sampai lupa untuk selalu waspada saat berkendara juga. Jangan sampai nih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di jalan itu, karena tanggung jawab bersama keselamatan yang ada di jalan raya sesama pengguna jalan. Oke, bagaimana nih kabar yang punya warung makan di Haurgeli sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, merdeka,
1: merdeka,
0: merdeka. Halo. Iya. Apa kabarnya Uni Santi? Alhamdulillah, sehat ya Uni ya, semangat semangat ya Uni.
1: Masuk nih Mbak Putri ya. Mau masuk harus kita ketemu tanya.
0: Iya betul. Gimana Uni, menu-menu makanannya, masakannya tetap seperti semula?
1: Iya.
0: Nggak ada yang dihilangkan menunya?
1: Ada yang dihilangkan menunya, menurutnya tadi hilang kan?
0: Iya. Karena ke kondisi ini, ke keberadaan dari bahan pokoknya, bahan-bahannya.
1: Iya.
0: Enggak ya?
1: Ngurangin mah. Kualitas nggak bisa Mbak Putri.
0: Iya.
1: Tidak, bukan ini aja. Karena itu susahin ya. Harus ditentukan kan tubuh masing-masing. yang bikin nonton nih, tapi bukan tahun aja yang lagi ganti harga, Pak. Itu daun kelapa juga ganti harga.
0: Udah ganti harga itu ya, Uni ya?
1: Ya, Uni biasanya itu peringkatnya 70 ribu, sekarang udah nyerah.
0: Iya.
1: Iya. Tentang Padang itu ada daun kelapa.
0: Iya, betul.
1: Susahnya dapat. Kalau mau habis tuh, mau habis minggu, semua jarang yang minum ya, makanya nggak ada di sini. Lagunya sambal lada, maksudnya lagu putar
0: apa tuh?
1: Sambal lada,
0: sambal lada, sambal lada, sambal lada. Liriknya mana? Karena saking kepedesannya ya. Sambal ladonya nih ciri khas. Tapi lebih pedes lagi.
1: Sambal lado tuh gak enak. Komplit Mbak Putri.
0: Apa aja? Komplit ya.
1: Komplit sama rasa dan nasi Padang tambah lado.
0: Ciri khasnya ya. Berarti harga rendang satu paket itu berapa Uni? Naik?
1: Ya iyalah.
0: Iya, bisa gak 15 ribu?
1: Tergantung yang ini aja, simpelnya ada yang besar. Soalnya harga di sini.
0: Oh gitu. Tergantung requestannya. Atau banyakin kuahnya aja gitu. Banyakin bumbunya. Ada yang gitu.
1: Ada yang ini beli apa tadi? Bumbu rendangnya aja. Aduh.
0: Oh gitu. Ternyata ada juga. Kirain Putri tuh tadi cuma bercanda ya. Ada yang
1: iya, benar aja.
0: Gitu.
1: Daun singkongnya aja.
0: Daun singkongnya aja dengan bumbu rendangnya aja gitu. Tapi Uni tetap melayani ya.
1: Tetap melayani lah.
0: Iya. Namanya juga pembeli. Iya. Oke. Semangat selalu Uni. Tapi tetap ya, harus menebar senyum ya, sapa ya, untuk pelanggan meskipun.
1: Itu dari kantong orang loh.
0: Iya, kita harus benar bisa menjaga hati dari sang konsumen ya.
1: Iya, kita barang pedagang tuh sangat tinggi.
0: Iya. Tapi Uni pernah nggak misalkan yang belinya itu pakai uang 50 ribu atau 100 ribu, belinya cuma nasi Padang satu tok gitu, satu gitu. Uni gimana reaksinya? Biasanya ada.
1: Reaksinya ya, kalau kita kalau pedagang yang harus bersiap, Mbak Putri.
0: Harus menyiapkan kembalian ya.
1: Kalau nggak ada, kalau kita ada uang pas nggak.
0: Nah, terus kalau nggak ada, cuma bawa satu-satu lembar. Gitu ya. Tapi nggak jutek kan ya, Uni ya? Nggak.
1: Ya, boleh dong.
0: Ntar gini,
1: rajanya sopan ya, yang layani.
0: Iya, ntar dalam hati gini, ini mah niatnya nuker nih, gitu. Nggak ya? Tetap ya namanya penjual atau pedagang menyiapkan uang kembalian berapapun pembeli ini ya pakai uang ya.
1: Ada juga pemutri yang beli nasi putih itu nih, beli nasi putih yang paling
0: murah ya
1: kita.
0: Iya betul.
1: Tidak boleh itu ini mahal sih nggak bisa.
0: Oke Uni, terima kasih Uni.
1: Kami ditunggu nih lagunya nih, sambalah.
0: Ayo sambalah, sambalah deh. Harga cabenya nih. Oke Uni. Amin ya Allah, terima kasih doanya Uni Santi. Dagangannya juga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan abis uang pun kumpul. Rancak banget.
1: Terima kasih Mbak Putri, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Uni Santi.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Asik, Uni Santi adalah penelpon terakhir ya di acara pagi hari ini. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu. Hah, sudah saatnya nih Putri Ayu yang bertugas di acara pagi hari ini pamit undur diri, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Karena setiap waktu itu gak bisa diulang kembali lagi ya. Belum tentu juga momen-momennya itu akan sama terulang kembali. Meskipun acaranya sama seperti penelpon, belum tentu besok sama ya kan, bertambah lagi atau ganti atau ada yang baru lagi begitu ya. Abadikanlah setiap momen dari rekan prima semuanya. Iya, seperti ibu-ibu senam juga. Kalau setiap senam, abadikan tuh jepret-jepret, jepret-jepret ya. Gak apa-apa, demi kebahagiaan juga ya. Oke, terima kasih semuanya yang ada di live TikTok Prima saat ini. Yang belum follow, ayo di follow. Sekali lagi, bisa mendengarkan siaran kami di Radio Prima 958 FM Hargulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, melalui streamingnya di Prima FM indramayu.com atau melalui aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada lagu dangdut lawas atau dangdut klasik ya. Tadi Satria Cinta. Kalau lagu dangdut lawas, dangdut klasik di jam 10. Kalau lagu Tarling miliknya Dadang Anesa di jam 11 ya. Oke, dicatat nih jadwal-jadwalnya. Jangan lupa rekan prima semuanya, sekali lagi hari Jumat, selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat nanti. Dan ditunggu kebersamaannya untuk sama-sama mendengarkan langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makhad Az-Zaitun untuk kegiatan ibadah sholat Jumat, khutbah dan juga tausiah yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun yang selalu kita tunggu-tunggu setiap hari Jumat. Lagu penutup, sambal lada, sambal lada, sambal lada. Oke, ini dia ya. Selamat pagi dan salam sehat bahagia untuk semuanya. Jumat berkah untuk semuanya. Akhir kata, Putri yang bertugas pamit undur diri. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat geh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: "Ayah, ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?"
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah,
2: "Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?"
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang,
3: "Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini. Tumor hidupnya dia buta."
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: semuanya.
1: Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Kesehatan prima. Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Niki Neng Prima FM. Dan dari Kan Prima di kesempatan siang hari ini, Bang Andri masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya nanti Bang Andri break sejenak ya, jeda sholat Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat di kesempatan hari ini. Dan jangan lupa rekan Prima, pada pukul 12.00 nanti Prima FM akan tergabung di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, yang akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di Masjid Rahmatan Lil Alamin di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk interaktif ya di kesempatan pagi atau siang hari ini, Bang Andri mengajak semua, terima kasih yang sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini, yang sudah panteng dari pagi sampai dengan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat tentunya ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Gantar dan sekitarnya, yang ada di Hurgelis dan sekitarnya ya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Paprol, yang ada di Anjatan, yang ada di Wanggo, yang ada di Sukatani Laban, selamat siang ya. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andri menyapa rekan Prima semua di Fenstra, Fans Ketemu di Udara. Dan tak lupa juga buat yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Subang, yang ada di Binong ya, selamat siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Tak lupa buat yang ada di Sumedang, apa kabar wong Sumedang? Di kesempatan siang hari ini Bang Andri menyapa ya di Prima FM-nya. Dan juga tak lupa yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon juga, selamat siang aja. Mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Dan yang belum bergabung, ayo bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Fansura, lagu-lagu Pantura yang akan Abang Andri hadiahkan untuk Anda tentunya rekan Prima dimanapun Anda berada. Dan juga tak lupa buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan keluarga besar Az-Zaitun ya, selamat siang dan selalu panteng terus Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat buat semuanya yang ada di Mahat Az-Zaitun ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan tugas dan sekaligus menata masa depan di Mahat Az-Zaitun. Dan tak lupa juga buat yang berhormat juga ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz, selamat siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini panteng selalu maksudnya, dan tetap semangat untuk meningkatkan ilmu dan kecerdasan buat mahasiswa semua. Oke rekan Prima, mulai dibuka ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Oke, yang sebagai pemula, penelpon yang sudah tidak sabar ya, Bang Andri angkat di kesempatan siang hari. Anda ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura
1: sih, Ningkenem Prima FM.
0: Prima FM.
1: Radione Wong Indramayu nomor 1.
0: Nomor 1 di Indramayu Barat. Ngono lho.
1: Ngono lho yang saya pujane bae.
0: Ngono lho, iya.
1: Enakan temen ngono lho ya.
0: Iya iya. Bahasan di ngono lho.
1: Ngono lho yang nemu ngendi kudu ya.
0: Ya kayak kue, pada baik.
1: Lamun, Bang Andri,
0: non, alhamdulillah. Pribadi sebaliknya Bu Sukina.
1: Alhamdulillah Bu Sukina gak sehat, Bang Andri lah. Gak sehat,
0: Bang. Iya, seminggu orang ketemu kak. Apa ya, namanya?
1: Alhamdulillah,
0: iya.
1: Bang Andri sehat baik.
0: Tetap semangat lah yang jelas ya.
1: Tetap semangat, pokoknya mah semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Terus priwe dagangnya laris manis atau biasa saja?
1: Alhamdulillah, disyukuri baik Bang Andri.
0: Iya.
1: Jaga selaja kenyang Bang Andri lagi. Wong wadon kok bagi-bagi resiko.
0: Betul. Jakarta lagi gonjang ganjing kono ya, apa-apa larang kok. Lagi wingi Bang Andri ku belanja nang toko jarene lamun tuku ya sekian baeng kok, lamun akhir bulan ku pada naik kabeh kono jare, aduh ada bingung kita. Iya lamun gajine naik ora apa-apa kono ya.
1: sing ora naik ku sendal.
0: Nah, ngono sendal. Nggih,
1: sepatu ora naik.
0: Apalagi topi ku ya naik terus ya.
1: Oh, bakal pasti.
0: Tapi enggak apa-apa, disyukuri aja.
1: Heeh. Tadi ki Mak nang rasin nang ngenteni gini ya. Gampang kok gua maksin sedikit gini arep Bang Andri kan Jumatan.
0: Oh iya,
1: Iyalah. Kita
0: mas godong lompong bae. Godong lompong. Eh ora bosan-bosan iki godong lompong bae. Ah, bagian iki
1: jenenge
0: akeh
1: singgalangan
0: Bang Andri. Oh, ngono ta.
1: Eh, jangan menang akeh lompong kuno.
0: Heeh, godong.
1: Ora, ora ana godong lompong giring ya, Dek.
0: Iya.
1: Kita bisa njaluk godong lompong, Bu.
0: Nah, kuno.
1: Dan kita pikir di
0: depan ular. Iya, godong lompong kok enak sih ya. Lagi wingi ka mboke bocah kok nyayur godong lompong enak kok.
1: Enak Bang Andri, godong lompong enak.
0: Iya, makanya digawe lagu kono ya.
1: Enak. Bagian kan aja enak Bang Andri. Anak biasa kawite ka.
0: Terus anak-anak
1: kawite tadi. Iya. Misalnya kalau zaman saya mah direbus dingin ya, wis mateng aja diangkat di sari. Terus kencur taruh bawang merah, taruh sambrang digerus.
0: Iya, mangane
1: goreng kayak terasi setitik, kayak gula aduh enak dikoleng bae pada gara koleng lah bae.
0: Mangane lawan, mangane awan-awan panas-panas kuno ya, kalau sambal terasi
1: enak tenan itu.
0: Tobat. Ngiler banget kono nang rasem.
1: Jadi kita kok sang kucing dodol sama wong kota mau doyan
0: kan. Iya,
1: dipangan baik panganan kotor doyan. Oh, nang
0: iya kono nang rasem ngiler baik kono krungu. Ayo mangga silakan yo.
1: Ayo nang rasem. Naik-naik nang rasim kita sinyal jangan naik nang rasim mau repot.
0: Iya. Mangga.
1: Bono, ngantuk bae Bono. Anggo Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
0: Iya, Kang Wanta.
1: Kok jangan di nama engko ganang Wanta.
0: Engko setengah rolas ku.
1: Ora disebut mau.
0: Iya, engko setengah rolas kene ya, engko.
1: Disebut kita bae Kang Wanta ya.
0: Oke.
1: Okay. Wanto, Wanto ada ketemu Mas deh. Disebut ya Bang Andri
0: Pangandiko. Aja khawatir pokoknya.
1: Kalau disebut, Mang Wanto baik.
0: Oke.
1: Mang Wanto, Mang Rian, Mang Salman.
0: Oke.
1: Anggo sing sumur adem. Siapa kan Bang Andri sumur adem?
0: Sumur adem. Pak sumur adem kasih Mama Pamungkas, Ayah Pamungkas kan.
1: Iya, Mama Pamungkas. Mama Aldi, Bapak Lebe. Bapak Lebe bakal mancing loh, jangan ketinggalan bae dapang korok yang ketinggalan.
0: Iya.
1: Bingi. Neng go Ali Beng.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Ayo Mimi Epi. Naik Mimi Epi, butuhin nama naik lah. Soalnya baru buku sih barang lo kakan lo kone. Anggo Mimirati.
0: Mimirati, oke.
1: Oke, anggo kuat. Apa ku Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: okay.
1: Kita, Anggo, Mama Oda.

0: Singgana kah?
1: Singgana siapa?
0: Bunda Mary, Bunda Yuni.
1: Bunda Yuni Asari.
0: Bunda Yuni.
1: Oke.
0: Ada lapatan kan, Bunda Yuni Bella.
1: Heeh, Bunda Yuni. Ketahuan. Arane dawa ngono ya.
0: Enggak arane dawa iya. Singkat bae ya.
1: Bunda Yuni gitu ya.
0: Heeh. Ini kan panteng seru sing dia.
1: Siapa kono?
0: Waeng.
1: Waeng. Godong lompong. Heeh, ku. Wis disiapna godong lompongnya ku tinggal
0: sing badan panteng di ruang makan. Ucapannya Bang Andri.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya. Kopi dari bapak Wantama.
1: Kukang mantaku mancing dah.
0: Anu meja.
1: Iya.
0: Sudah pamit ada orang belanja.
1: Iya, alhamdulillah. Nah, rezeki untuk berarti ya. Amin. Terima kasih Bu Sukina doanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukina yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM di Ventura. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di belakang Ibu Sukina. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ventura.
2: Ini Prima FM.
1: Ini Prima FM. Kok anu si lirih-lirih ku suarane kono.
2: Baru selesai kerja nih.
1: Wih, kerja apa kono Bunda?
2: Ya, apa aja ibu-ibu mah.
1: Oh, ibu-ibu ya. Waduh, dapur sumur gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau zaman sekarang bukan dapur sumur kasur, dapur sumur swalayan. Iya ta?
2: Ya,
1: iya. Dapur sumur swalayan kok. Sekarang ya. Tuh pindah, masanya udah masa era digital. Iya, nggak mau sekarang ibu-ibu gaul ya, ibu-ibu apa namanya, ibu-ibu. Apa ya kono zaman modern ya. Sosialita, ibu-ibu sosialita.
2: Ya, ini mah ibu-ibu zaman bengen.
1: Ora apa-apa ngikuti perkembangan zaman kono.
2: Wong lansia mah wis zaman bengen.
1: Oh, ngono. Ora apa-apa. Lansia kan umure, tapi semangatnya kan muda kayak Bu Sukina.
2: Oh, ya.
1: Aja
2: yang
1: sampai
2: ketinggalan kok, yang positif
1: nah, aja. Kono, iya. Aja sampai ketinggalan kok arane apa kono wingi kayak Bu Sukina kok mangan apa? Dorayaki. Iya.
2: Udah sambil istirahat sekarang.
1: Nah, iya.
2: Ngomongnya juga.
1: Aduh. Kang Wanta, terima kasih sudah bergabung. Oke, Bunda mau apa namanya belum nanya ya. Gimana Bunda ya. Kabarnya hari ini, Bunda?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Terus apa namanya perkembangan situasi dan kondisi Subang?
2: Situasi kondisi
1: iya, itu, maksudnya itu
2: kadang panas, kadang hujan gitu. Cuma panasnya banget.
1: Loh, jari ini kan
2: hujan kemarin juga gede banget.
1: Semalam cuma gerimis aja nih Orgelis Indramayu ya, jari Kang Wanta ku supir karo keneke wis pengalaman, wis akeh mangan asam garam jari. Kayak supir Ibu Sukina keneke ku ya. Bunda Merita. Ora apa-apa lah, sing penting semangat dan sehat ya. Maksudnya
2: jangan ketinggalan.
1: Maksudnya Bunda untuk apa namanya harga-harga bahan pokok. Bu Sukina tadi. Ibu Sukina. Iya Bunda. Apakah ada perkembangan apa namanya harga-harga bahan pokok di Subang sana? Ini kan Hargelis ya. Nah, kalau di sini harga sama aja ya.
2: Iya, di mana-mana naik. Ah, udah mah enggak naik. Gitu. Diam aja di rumah. Pokoknya asal ada rezekinya aja gitu.
1: Oh, gitu. Ada yang dibeli dan ada yang buat beli gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Monggo, requestnya lagu apa Bunda? Monggo.
2: Requestnya Curiga nih.
1: Curiga. Waduh, Curiga.
2: Dari Siti Alia. Jangan Curiga ya.
1: Oke.
2: Memang enggak pantura.
1: Oke, Curiga.
2: Ini juga gini, Bang. Orang Sunda itu nyanyinya pantura.
1: Nah, iya.
2: Ya kan kalau reuni itu dari ini, dari Pegaden Utara. Perwakilannya itu pantura.
1: Iya, maksudnya itu masih ada bau-bau Indramayu, Indramayu apa? Bau-bau panturanya gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa kok. Jadi musik pantura itu bisa anu loh, bisa apa berkembang secara nasional ya. Itu lagu kayak Pemuda Idaman. Tetap itu lagu
2: banget.
1: Iya, itu dari
2: jadinya kan gini, biarpun orang enggak ngerti daerah Tonggong atau Subang Kalijati sana tuh. Cuman kalau dengar musiknya katanya enak.
1: Ya. Ayam. Ya, kalau sekilas mah ya enggak begitu ya. Coba kalau pantura itu diresapi secara pertama musiknya dulu, nanti baru syairnya. Musiknya dulu. Kalau musiknya kan nanti asik gitulah, baru syairnya gitu.
2: Iya.
1: Karena
2: senangnya itu karena musiknya dulu.
1: Musiknya dulu itu bagus, terus syairnya bagus. Jadi dinikmati mau siang mau malam, ya kan?
2: Iya.
1: Atau di tempat hajatan, atau di tempat yang rame, atau di tempat sepi, masuk aja kalau menurut Bang Andre itu.
2: Iya,
1: gitu.
2: Sekarang tuh model apa tuh, Starling, ya organ gitulah, istilahnya organ. Biasa pertama akustik, terus ada lagi gambus. Ujung-ujungnya kemana tuh?
1: Oke, Bunda lanjut salam-salamnya yang buat siapa ya, Bunda?
2: Salamnya buat Ibu Supir.
1: Ibu Supir.
2: Ibu Supir.
1: Oke.
2: Siapa tuh tadi nih?
1: Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina tuh udah lupa barusan aja. Terus Nang Rasi.
1: Oke.
2: Okay. Yang unyu-unyu. Ini aja Supriyatin, Teh Ica, Mama Lina, Papa Yuni, Mama Yuni, Mama Moja.

0: bukan di dalam tetap panas itu. Di luar panas,
1: di dalam nanti kayak orang habis mandi.
0: Nah, iya. Adem lah yang jelas ya.
1: Ya. Oke, okay, Bunda. Ini kita ikutan ah, adem-ademan.
0: Oke. Okay. Yang penting pikirannya yang adem ya, Bunda ya. Oke.
1: Makasih ya Bang waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary dari Subang ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan selamat siang juga di yang punya grup ya, yang punya grup Ventura, yang di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor selalu. Ketua grup bagaimana nih? Ketua grup Ventura. Di kesempatan siang hari ini yang apa namanya panteng selalu ya, ada Mama Titan ya, selamat siang aja Bang Andre katanya, monitor selalu sambil ngantuk lah, aja ngantuk nggak lagunya apa apa kerungunya apa kono lagunya ya. Oke, dan juga ada Mbak Sunengsi ya, di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor bersama Prima FM di grup Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
2: Kennedy.
0: Sarang Sinten.
2: Sarang Kang Timan di Pegadaian.
0: Eh, Kang Iman. Lagi mancing tak Kang Iman?
2: Timan.
0: Oh, Timan ya.
2: Hey. Timan dong.
0: Oh, wis suwi ki ora mancing-mancing lagi mentembeki iki ya mancing.
2: Lagi wingi mancing.
0: Iya. Oh, dah maksudnya Kang Andre ke mancingnya Kang Andre. Oh, lagi kian mah Kang Timan.
2: Kita kan pada bangun ngargulis panas.
0: Oh iya, anget sini ora panas, anget.
2: Pada bangun pegadinnya panas.
0: Tapi ki mudah-mudahan ntar sore redup ya. Jadi ora panas-panas nemen.
2: Mudah-mudahan.
0: Ya. Tapi ya,
2: kan cuma gerimis doang.
0: Tapi ngene Kang. Jenenge wong udan ya kepake, panas ya kepake kang wong tani kono ya.
2: Iki temenya kabeh kan disyukuri kabeh.
0: Nah, kono bener.
2: Normal berarti.
0: Nah, iya. Kanggo kabeh pokoke nya.
2: Okay. Ya asli mah wong Kertanegara.
0: Oh, aslinya aslinya wong Kertanegara, cuman sik domisili nang anu Pegaden kono ta?
2: Pegaden.
0: Pegaden.
2: Desa Pangsor.
0: Oh, Pegaden Barat. Pegaden Barat. Pegaden Barat ta?
2: Iya.
0: Oh, iya iya. Nah, kayane sik Kang.
2: Ya cekang lah. Wong gawe lawang, gawe jendela.
0: Oh, ngono ta. Anu mebel, mebel.
2: Iya, mebel, desain apa? Ya biasa. Angin usaha.
0: Oh, iya iya iya. Ya apa baik sing penting sing penting bisa. Itu kan namanya menyalurkan keahlian ya. Yang punya keahlian disalurkan sehingga nanti kreativitas menghasilkan apa namanya? Menghasilkan uang. Iya, pada baik Kang Andre ku orang di keahlian tukang kayu ora. Iso ngomong baik kan lagi siaran.
2: Iya, ayo tukang kayu kan kan kan negara warna kayu tuh maritis.
0: Oh. Iyanya.
2: Iya.
0: Monitor selalu oh, berarti Kang Timan ya.
2: Alhamdulillah panteng terus.
0: Panteng terus. Cingin lebih
2: dekat dengar golisin deh.
0: Nih, kono lagi tembikin nebluk be ya.
2: Iya, bes. Maka tes dok luru lim.
0: Oh, luru lim bahan-bahan nih kono yang gua anu ya. Perlengkapan nih kono ya.
2: Apa ini? Ini kan akan murah nggak golis mah.
0: Oh iya iya. Tapi tetap anu ya. Kang Timan, walaupun kondisi ekonomi hari ini apa namanya nggak stabil gitu, terus pesanan masih banyak nggak Kang Timan?
2: Alhamdulillah.
0: Masih banyak ya, maksudnya itu angger bae ngono ya, angger bae ya. Istilahnya.
2: Ya lima. Ya apa dari argulis yang kita ngomong?
0: Nggak maksudnya. Wong sing pesen apa wong sing tuku kono, lamun sekin-sekin makan apa-apa larang kono ya.
2: Iya, alasannya kan biasa segala-gala kan larang mahal kono bae. Ya biasa ngomong
0: bae. Iya. Tapi tapi ana bae sing anu golet ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kampung
2: okay. Ini nang kampung Mas.
0: Iya, disyukuri bae ya.
2: Alhamdulillah, sing penting mas sehat.
0: Sehat sehingga bisa meningkatkan produksi dan apa namanya? Syukur-syukur nanti anak buah tambah kono ya.

0: Alhamdulillah anak buah mah.
1: Lah iya, namun pekerjaannya akhir kan anak buah nambah kono ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut Kang Timan, mau request lagu apa Kang Timan?
0: Lagu Wekin Be Randa Kali Menir Bela.
1: Randa Kali Menir. Oke, nanti diputarkan. Salam-salam
0: salam-salam kabeh. Mau ibu siapa iku?
1: Oh, mau ibu Sukina terus Bunda Mary ka.
0: Sing Bunda Mary wong Begad ya.
1: Wong anu ka, wong Subang.
0: Wong
1: Subang. Heeh, Begad.
0: Wis mongkon bae salam-salam sekabehane bae.
1: Oh, sekabehane bae. Oke.
0: Iya. Ora disebut lamanya kan dik. Heeh. Wis mongkon bae Kang ya.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Timan yang ada di Pegadaian di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat siang juga Teh Soleha, fans tura neng kene kineng Prima FM. Monitor selalu Bang Andre. Teh Soleha yang sudah yang sambil rebahan katanya. Alhamdulillah Teh Soleha, terima kasih sudah bergabung di Prima FM. Dan mudah-mudahan selalu terhibur selalu. Dan salamnya buat Bapak Makdor ya di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, masih ada waktu ya. Bang Andre akan buka kembali di 0853-218-99582. Yuk yang mau gabung, karena jam 11.30 nanti Bang Andre akan break sejenak ya untuk sholat Jumat ya. Dan juga jangan lupa rekan Prima, jam 12.00 nanti Prima FM akan menyiarkan langsung live streaming ya dari kegiatan sholat Jumat yang ada di Mahat Az-Zaitun di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura
2: Ning kene ki ning Prima FM.
1: Sareng Teh Isa.
2: Iya.
1: Teh Isa, apa kabar Teh Isa?
2: Alhamdulillah.
1: Nang omah bae ya, ora nang ndi-ndi ya.
2: Iya.
1: Terus lagi apa iki? Awan-awan.
2: Lagi rebahan.
1: Oh iya, pada rebahan ya. Si siapa ku? Mama Titan ku rebahan, Teh Soleha rebahan.
2: Wis wayahe rebahan wayahe meneh Mbak Andri.
1: Iya, sambil dengerin lagu ya. Nanti diputarkan lagunya yang bagus-bagus supaya langsung.
2: Lagunya Kembang Pare ah.
1: Kembang Pare.
2: Ya di Komala.
1: Oke, Kembang Pare. Oke. Nanti diputarkan.
2: Iya, ya di Komala.
1: Yati Komala ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terus salam-salame.
1: Boleh, silahkan yuk Mangga.
2: Buat Bunda Mary. Bunda Yuniasari.
1: Oke.
2: Mama Pangunyan. Mama Odang.
1: Oke.
2: Mama Billy. Mimi Epi.
1: Oke.
2: Ibu Sukina sayang. Ibu, Bu Sukina pengen daun hiris katanya Bang Andri. Tapi saya orang lepet-lepet.
1: Nanti lah.
2: Dibukain dong lawannya.
1: Harus bersaing orang sekarang.
2: Masing-masing Ibu Sukina kangen karo daun hiris.
1: Iya. Nanti iya, coba
2: lagi
1: nanti.
2: Ini pas, ngomong ya kayak pon.
1: Nanti coba bersaing iya. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut.
2: Orang anjing-anjing kata mancing-kacen, tapi orang mancing-mancing kan.
1: Oke.
2: Melat nih Ibu Sukina.
1: Oh, gitu ya.
2: Kangen
1: udah
2: ada nih mah. Yang okay, kotorannya kan ya.
1: Oke, okay, nanti coba nanti kalau pas yeah. Karaoke ya. Oke, okay, lanjut.
2: Buat Mimi Epi. Mama Rati.
1: Oke.
2: Okay. Mama Paujan.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mr. Bono.
1: Oke.
2: Okay. Buat Pak Salim. Buat Cak Pur.
1: Oke.
2: Tang Ibing. Tang Enges. Mama Adin sayang.
1: Oke.
2: Buat Mama Ayunya Sari udah ya.
1: Sudah.
2: Buat Mama Dinda ya, yang ada di alun-alun Kertanegara.
1: Oke.
2: Ya buat Mama Endang. Buat Mom Ara.
1: Mom Ara.
2: Iya. Buat semua-muanya aja lah Bang
1: Andri. Oke.
2: Iya. Lagunya Kembang Pare ya.
1: Kembang Pare, oke, nanti diputarkan.
2: Iya. Mau diapalin buat karaoke ya.
1: Oke. Okay. Oh iya, siap.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Prima 32 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Arikan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Dan sekali lagi Bang Andre break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa Arikan Prima, jam 12.00 nanti Prima FM akan tergabung di live streaming kegiatan sholat Jumat yang ada di Mahat Az-Zaitun. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu di jam 13 nanti ya. Jangan mana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya enggak, Bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih, Bang Jawan.
2: Iya, iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tolong rubi ya?
0: Enggak, jujur li, aku
1: enggak. Aduh, nih, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.
1: Lambat tak turun.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para anbiya lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada kalanya sebelum sebuah khutbah dimulai, kita perlu sejenak berdiri di ambang pintu dan memandang ke dalam. Ke dalam ruangan ini, ke dalam diri kita masing-masing, dan ke dalam zaman yang sedang kita jalani bersama. Hari ini kita berkumpul di tempat yang telah lama menjadi saksi dari perjalanan panjang sebuah lembaga. Lembaga yang tidak hanya mendidik akal, tetapi juga membentuk karakter. Tidak hanya meluluskan sarjana, tetapi juga melahirkan pejuang. Sebuah mahat yang dari generasi ke generasi telah menjawab panggilan bangsa dengan caranya yang khas. Tenang, berakar, dan tidak mudah goyah oleh angin perubahan yang berhembus dari luar. Dan disinilah kita hari ini, generasi yang mewarisi tradisi itu. Generasi yang berdiri di persimpangan antara warisan dan tantangan. Antara yang telah dibangun oleh para pendahulu dan apa yang harus kita teruskan ke depan. Di saat ini, di zaman ini, manusia dituntut lebih dari sekedar pintar atau sekedar saleh. Zaman ini menuntut manusia-manusia yang mampu berpikir jernih sekaligus berpegang teguh. Yang mampu bergerak cepat sekaligus tidak kehilangan arah. Dan yang mampu menjadi bagian dari dunia yang berubah tanpa menjadi asing dari diri sendiri. Dan itulah menurut saya pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab hari ini. Bukan dengan retorika, bukan dengan hafalan, tetapi dengan kejujuran yang tumbuh dari dalam. Sudahkah kita sebagai umat dan sebagai bangsa mampu menyeimbangkan dua kekuatan terbesar yang Allah titipkan kepada manusia? Dua kekuatan itu adalah akal dan wahyu. Bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dipilih salah satunya, melainkan untuk disinergikan. Sebagaimana dua tangan yang bekerja sama dan sebagaimana dua sayap yang mengepak seiring. Inilah yang ingin kita renungkan bersama pada Jumat yang penuh barokah ini. Bukan sebagai pelajaran dari buku teks, melainkan sebagai cermin. Cermin bagi diri kita sendiri dan bagi bangsa yang kita cintai. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Antara Algoritma dan Ayat Menata Keseimbangan Akal dan Wahyu di Era Modern. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akal adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu, manusia berbeda dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Dengan adanya akal, manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami fenomena alam semesta, serta membangun peradaban yang adil dan bermartabat. Al-Quran memerintahkan manusia menggunakan akal untuk merenung, berpikir, dan menyelami tanda-tanda kebesaran Allah sebagaimana firman-Nya, Quran Surah Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan ayat 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini bukan sekedar ajakan perenungan biasa, melainkan ini adalah perintah beradaban. Bahwa menggunakan akal untuk memahami alam dan diri sendiri adalah bentuk nyata dari beribadah kepada Allah. Setiap ilmuwan yang meneliti, setiap insinyur yang membangun infrastruktur, dan setiap guru yang mencerdaskan murid-muridnya, mereka sesungguhnya sedang menjalankan amanah kekhalifahan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Akal diibaratkan seperti kompas. Ia menunjukkan arah dengan presisi, kemana arah utara, selatan, barat, dan timur. Namun, kompas tidak bisa memberitahu kemana kita seharusnya pergi. Begitu pula dengan akal manusia. Akal bersifat relatif. Ia dipengaruhi oleh pengalaman, dibelokkan oleh kepentingan, dan dibatasi oleh jangkauan indera. Maka dari itu, untuk menutupi keterbatasan, akal membutuhkan kompas yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan itulah fungsi wahyu. Wahyu hadir bukan untuk membelenggu akal, melainkan untuk membebaskannya dari belenggu yang lebih berbahaya, yaitu dari hawa nafsu, kesombongan intelektual, dan kebutaan moral. Wahyu adalah kebenaran yang tidak dibatasi oleh zaman, ruang, atau kondisi manusia. Ia menjadi pegangan bersama yang menyatukan, bukan memecah belah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejarah Islam dan sejarah bangsa-bangsa besar mengajarkan satu pelajaran yang sama. Peradaban terbaik lahir ketika akal dan nilai-nilai ilahi berjalan beriringan. Para ulama terdahulu seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni adalah bukti nyata bahwa mereka tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga dalam kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Mereka tidak merasakan pertentangan antara iman dan ilmu, karena bagi mereka, keduanya adalah cara berbeda untuk mengenal satu pencipta yang sama. Namun, ketika keseimbangan ini terganggu, maka lahirlah dua bahaya besar. Pertama, mereka yang terlalu mengagungkan akal hingga menempatkannya di atas segala kebenaran. Mereka hanya percaya apa yang dapat diukur, dihitung, dan dibuktikan secara empiris dan menolak dimensi spiritual yang justru menghidupkan makna. Kelompok ini biasanya cerdas secara intelektual, namun miskin secara moral. Pandai berbicara tentang keadilan, namun tidak mampu berlaku adil kepada yang lemah. Kedua, mereka yang mengabaikan akal dan memahami agama secara kaku dan tekstual. Mereka hafal teks, tetapi buta konteks. Mereka berbicara atas nama Tuhan, tetapi melupakan manusia. Kelompok ini sering sempit pandangannya, mudah menyalahkan orang lain, dan ironisnya justru menjadi hambatan bagi kemajuan umat yang selalu mereka serukan. Islam yang sesungguhnya tidak ada di kedua ujung itu. Islam adalah agama wasatiyah, agama keseimbangan. Akal berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan wahyu. Sementara wahyu sendiri menjadi rambu agar akal tidak terseret oleh kepentingan dan hawa nafsu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana dua sayap seekor burung tidak pernah saling mengalahkan, keduanya harus mengepak bersama agar burung itu bisa terbang tinggi. Begitu pula akal dan wahyu dalam diri seorang muslim dan seorang warga bangsa. Akal tanpa wahyu adalah kecerdasan yang buta arah, wahyu tanpa akal adalah kepatuhan yang buta makna, keduanya baru menjadi kekuatan ketika bersatu menjadi dua sayap peradaban yang membawa manusia terbang menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita hidup di era yang menawarkan kemajuan luar biasa, sekaligus ujian yang tidak ringan. Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Tetapi kemajuan ini tidak otomatis membawa kemajuan moral dan spiritual. Sebagai bagian dari generasi yang akan mewarisi bangsa ini, kita dituntut untuk menjadi manusia yang utuh, yakni berpikir kritis, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, mampu berinovasi, cerdas secara intelektual, dan dalam secara spiritual. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi generasi yang maju secara duniawi, tetapi juga generasi yang menjaga martabat bangsa dan selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus belajar perkuat akal dengan ilmu, perkokoh iman dengan wahyu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang cerdas tetapi kehilangan arah, atau menjadi manusia yang beragama tetapi tanpa pemahaman yang hidup. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, kita bersyukur tinggal di Al-Zaitun karena atas bimbingan dan arahan Syekh Al-Zaitun, kita berupaya untuk mewujudkan dan mengimplementasikan sabda janji Dharma Bakti dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas kita sebagai sivitas Al-Zaitun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu dalam setiap langkah perjuangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasa di hari Jumat dan di hari-hari lain, kita selalu dihadiri oleh Syekh. Syekh bagi kita adalah panutan, bagi kita beliau adalah uswah, bagi kita beliau adalah tauladan, bagi kita beliau adalah inspirator sekaligus motivator. Pada hari ini beliau belum bisa membersamai kita. Beliau ternyata harus istirahat karena sebegitu banyaknya agenda yang sudah beliau jelajahi untuk kita, untuk Azaitun, untuk masa depan Azaitun dan masa depan kita. Maka di awal bulan Mei, setelah beberapa hari bulan Mei itu dilewati, beliau capek, maka harus istirahat. Obat capek, istirahat. Dan ini insya Allah biiznillah hanya sementara waktu. Beliau sudah jalan pagi lagi ini. Ya, tadi saya agak telat untuk masuk ke ruang masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah karena di pukul 12 lewat 11 beliau menelpon saya meminta laporan apa yang disampaikan di Qobliyah Jum'ah. Dan sudah saya sampaikan. Kemudian beliau bertanya apa tanggapan atau respon dari sahabat-sahabat, dari eksponen. Ini nanti saya akan laporkan kembali kepada beliau. Maka nanti setelah kita usai sholat, masuk ke ruang khas Syekh, ke kantor Syekh, nanti silakan saudara merespon apa yang telah disampaikan di Qobliyah Jumat, dan kemudian itu akan saya sampaikan kepada beliau. Ba'da Jumat saya akan ke Bandung Barat, di Lembang sana. Ya, beliau sudah jalan. Tadi saat video call sampaikan, dan sudah saya sempat sampaikan kepada Abi Sabit. Ternyata video itu juga sudah hilang, ya. Tapi Abi Sabit sempat menyaksikan, subhanallah. Ya, kita doa bersama untuk beliau, pimpinan kita, Syekh kita, founding person Azaitun.

0: ngajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar relay komunikasi.

0: Apple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bukan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: sama gajrah.
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda. Jrah. Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
3: Apa ya, gajah, gajrah. Iya bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama fans Tura, fans ketemu di udara, nengke-nengke, neng Prima FM. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00. Dan rekan Prima, tadi sudah kita ikuti bersama-sama live streaming ya, dari Masjid Rahmatan di Alamin Az-Zaitun. Dan kembali lagi bersama Bang Andre ya, menemani Anda di fans Tura, fans ketemu di udara, nengke-nengke, neng Prima FM. Dan rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau request ataupun kirim-kirim salam buat rekan-rekan Prima semua di manapun berada ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 sebagai penelpon perdana di sesi yang kedua di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ning kene. Ning Prima FM.
0: Ning kene ki gitu ya. Mimi wis ora katon suarane, ora katon suarane ya.
1: Orang katon suarane,
0: Bang
1: Andre.
0: Orang katon suarane, orang kedenger wonge ngono. Diwolak-walik ya.

0: Terus apa namanya hari Selasa nih istirahat.
1: Istirahat.
0: Hari Rabu nih istirahat. Hari Kamis istirahat. Hari Jumat tembeke nongol.
1: Tembeke nongol ora.
0: Ya ora apa-apa. Obate wong pegel, obate wong capek itu ya istirahat.
1: Iya.
0: Ya
1: kuno.
0: Ya wajar lah. Heeh.
1: Bakal istirahat kan mending dadine rosamaning.
0: Rosamaning. Ajak lali.
1: Terus melu anu sih talilan kalau gini namana ngakono ngandre.
0: Oh, ngono ta.
1: Ada di ngantuk. Heeh.
0: Nah, kalau wis ngantuk we kudu nang bantal waru, ya kan.
1: Iya.
0: Ya? Iya, cak lalen kono. Aja wong siji
1: bae kono.
0: Iya. Njukut bantal langsung turu. Tapi iya. Jangan lupa dengerin Prima dulu. Kan begitu.
1: Ya iyalah. Bisa turu arena wong dagang.
0: Oh iya.
1: Paling geleng-gelengan bisa turu mah.
0: Lagi pas lagi ngantuk kan ada wong tuku alhamdulillah
1: ngono ya. Iya, tang.
0: Alhamdulillah napa sing pai rezeki. Nanti yang diterima pai bagian ngantuk-ngantuk ge, iya.
1: Ya ngantuk-ngantuk ge kewajibane kita wong dagang kudu dilayani. Ora wani ngantuk lagi mangan ge dilayani.
0: Nah iya.
1: Tinggal di
0: Oke, tapi sehat selalu ya, Mimirat Minang.
1: Sehat, alhamdulillah. Mimirat Minang sehat terus.
0: Amin. Oke, Mi, mau request lagu apa?
1: Lalu lagunya Buyut Jawa baiklah.
0: Buyut Jawa. Buyut, Buyut Jawa gitu ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu kayak judulnya ya. Wah,
1: iya.
0: Ini gara-gara di apa namanya itu dinyanyiin Bang Andri nih jadi Buyut Jawa ini, Ma.
1: Jalur tulung nih
0: Buyut Jawa. Iya, Buyut Jawa. Gawa tongkat karo gawa kono apa namanya jubah.
1: Apa anak gandrung tapi nulung.
0: Nah, iya, iya. Ijo-ijo godong gembili kono ya. Heeh. Iwa keting. Nah, iya. Kok ijo-ijo godong gembili.
1: Nah,
0: ngono.
1: Oh
0: no. Itu ikut zaman bengen ya, zaman bengen.
1: Zaman bengen.
0: Saya kira beda.
1: Beda.
0: Iya, oke, Mimirat Mina, silakan mau salam-salam buat siapa mangga.
1: Salam-salam nganggo Mimi Epi. Ibu Sukina, Mimi Samina. Pak Salim,
0: oh, Pak Salim,
1: Nang Rasi,
0: okay.
1: Anggo Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: Nang Wanca, Nang Aman,
0: okay.
1: Ayah Pamungkas,
0: okay.
1: Tapun, Anggo Wakisut,
0: Wakisut,
1: jadi pengen main ya Wakisut, pengen ngopi, jadi
0: Mimirat Mina, Nang, dinam. Dina minggu merapat ke Prima kono ake bature. Iya ngopi-ngopi bareng kene. Wakisut mengumpet baik kono ya.
1: Ngumpet baik.
0: Jarene radio ne rusak.
1: Nanti bebongkok.
0: Wakisut kok lagi mau kawe ajarene njaluk lagu sing judule demen ngedusuk-dusuk ta. Kedungsuk-dungsuk ta. Wis diputeren aku mau.
1: Wih, posin dungsuk tem.
0: Nah iya, aku nong buri pake orang lewat ngarep, orang lewat buri.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Anggomi anu dulu.
0: Siapa tuh?
1: Kami Indah. Kelingan gak asmo dadine. Sembete sebulan yang subang nah. Secara kelingan sapa-sapa nah, juga
0: iya, ngadre no. Wis kelalen segala-gala ngono.
1: Wis kelalen.
0: Aja ngono.
1: Kelalen mung te isah bae.
0: Nah, iya. te isah lagi ke gandrung ka, jaluke kembang pare. Jaluke kembang pare kok te isah wis diputer ya lagune ku ya.
1: Aduh, si isah bae, te isah.
0: Oke, lanjut.
1: Nanggo Kang Dasmo karo te isah.
0: Oke.
1: Mama Tuti, Mama Indah.
0: Oke. Okay.
1: Mama Ratmina, Mama Odang, Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Don Arang. Mama Nenen.
0: Mama Nenen.
1: Mama Leha.
0: Oke.
1: Okay. Kang Pani, Karo Tenani.
0: Oke. Okay.
1: Terus ah gentenan bukan tanda kira nunggu nih ya kan Andre.
0: Oke.
1: Wis arep njaluk kopi pahit.
0: Silakan njaluke karo sapa? Ayo.
1: Ya lu pegang Andre.
0: Kene anak kopi nih kopi manis itu kopi pahit kene mah.
1: Anaknya kopi manis.
0: Iya.
1: Kopi manis ya bisa.
0: Gitu ya.
1: Korban kopi manis ya.
0: Ya, ya mangga.
1: Kopi pahit, dipahit gula pasir.
0: Jadi manis ya?
1: Nah, jadi manis ya. Sini Ratmina pamit, enak pasir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka, Kak Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nang Rastim krungu beleko. Ujar Mimi Ratmina sinaksir ka. Ngisuk dino Minggu diajak nang Prima ngono ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu dan rekan Prima di menit yang ke-11 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mimi Ratmina dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, fans.
2: Ning kene iki. Iya. Ning Radio Prima FM.
0: Radio Prima.
2: Radionya Indramayu.
0: Indramayu. Oke, Kang Asep. Aduh wong aduh
2: kene ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Seminggu.
0: Iya, seminggu ke tembe iki ketemu maning ya. Prima kabare sebalik Kang Asep.
2: Alhamdulillah waras Andre waras. Iya.
0: Priyane kono kabare wong anu ka? Wong kulon. Wong kulon tanengarane wong kulon ngono ya.
2: Iya, wong kulon wong Labuan. Pandeglang.
0: Iya, Pandeglang kan arane wong kulon ngono ya, arane sebutane.
2: Iya, wong kulon.
0: Oke, biasane kan wong diku wong kulon ku, wong Banten ka. Iya, biasane ngono ya.
2: Bener wong kulon.
0: Wong kulon arane wong kulon, lamun wong wetan mah wong Tegal. Ku ya,
2: yeah,
0: Tegal, nah, Pekalongan, Lamong Kulon, Banten, iya Pandeglang, iya Pandeglang,
2: iya.
0: Brewe, anu cuaca sing kana, brewe, anu panas apa?
2: Cuacanya adem, ayem ya. Bang Andre, adem, sejuk,
0: ya. Sejuk ya, berarti ya, ora panas kuno ya.
2: Orang anak udan-udan sejuk.
0: Oh iya, berarti adem ya. Orang kaya nang Indramayu ku panas pol kemah. Aduh,
2: panas
0: ya. Iya, panas sampai ke dalam.
2: Untung nganggo kipas angin.
0: Alhamdulillah.
2: Sembriwing
0: ya. Lamun orang nggo kipas
2: rupane
0: niku ya aduh tembus ke dalam kuno. Tapi sehat selalu ya Kang Sep ya.
2: Iya, lalu.
0: Terus ada kabar apa nih?
2: Iki lagune. Apa nih, Kang Andre?
0: Ana kabar apa kono wong teko Banten ku?
2: Oh, kabar. Kabar miyang apa kabar?
0: Ya kabar iya kabar umum ya, kondisi masyarakat di Banten aman-aman saja atau ada apa gitu?
2: Aman
0: ya.
2: Iya, apa-apa damai sentosa.
0: Barangkali
2: iya,
0: barangkali
2: walaupun sembako makin malonjak, makin monjak, tetapi adem ayam aja di Pandeglang mah.
0: Barangkali iya. Pendapatan para nelayan tuh misalnya hari ini apa cuaca di sana kondusif stabil apa
2: iya.
0: Wong nelayan niku. nang laut
2: ya, cuaca masih stabil, cuman penangkapannya kurang, Andre.
0: Kurang ya. Mm-mm. Biasanya
2: jadi
0: kalau
2: pasar deres, pasar barat jadi deres, penangkapannya kurang.
0: Berarti ya, kalau biasanya kalau ke laut itu apa namanya hasil yang paling bagus tuh di bulan-bulan apa itu Kang Asep biasanya?
2: Ya bulan-bulan ini nih, bulan 3 ya. Oh. Mulai bulan April kemarin.
0: Oh, oh sampai sekian masih bagus ya. Harusnya harusnya gitu ya.
2: Iya, April, Juni, Juli, Agustus. Tapi mulai terburuk ya mulai September.
0: Oh, September ya.
2: September. Oh, mulai ya, sampai Februari.
0: Oh, gitu ya.
2: Lagi bagus cuaca, cuman bergilir esok esok ada penghasilan esok anak
0: iya.
2: Jadi luas sekali ini
0: berarti
2: daerah
0: apa namanya petani sudah bisa membaca cuaca ya kalau musim-musim seperti ini jadi apa namanya harus cepat itu memanfaatkan situasi dan kondisi karena kalau bulan September nanti sudah cuacanya sudah berubah gitu ya.
2: Iya, udah angin barat, udah lah, udah angin kencang.
0: Harus merapat ke darat ya.
2: Jadi udah nelayan di Teluk Eku us anak adate ya. Jadi bulan September, Desember itu mulai angin barat itu.
0: Berarti harus
2: ombak gede, ya. Banjir, ya, konona Pak Andre.
0: Itu
2: dari kencanan ya kan masih dari Gusti Allah.
0: Maksudnya sudah hukum alamnya.
2: September itu mulai barat, iya.
0: Jadi hukum alam lautnya begitu ya.
2: Iya, us sana jadi gemiene.
0: Iya. Oke, terima kasih infonya Kang Asep. Terus mau request lagu apa ini?
2: Request lagu aneki lagu gemian ya. Nambah inget iki
0: Kang apa
2: Edi Yohana.
0: Hah?
2: Vokale Edi Yohana. Judulnya Edan Anyaran.
0: Edan Anyaran.
2: Iya. Itu lagu lama bu, ana ora lamlaka ya ganti
0: bae. Coba kita cari Ocol dulu. Good. Oh ya, sambil salam-salamnya dulu mangga kita carikan dulu. Iya,
2: salam-salamnya sing mau manjing Mimi Radmina ya. Kang Andre ya.
0: Oke.
2: Selamat siang Mimi Radmina. Selamat makan-makan siang bersama keluarga kalau lagi mangan.
0: Wis jare nek rumah.
2: Terus Mama Radmina, okay. Ibu Sukina, Mama Epi, Bunda Mary, Mama Najma, Mama Najma ya, sening Gebang, Pulon Apik, ya pokoknya maning Gebang lah ya.
0: Binong,
2: ya.
0: Mama Najwa, Papa Najwa ya.
2: Ya. Mama Najma ya, Mama Najma ya.
0: Papa Najwa,
2: sening.
0: Oh lain ta?
2: Iya konemu.
0: Oh,
2: sening Gebang Supra ya.
0: Oh iya.
2: Oke. Okay. Ya. Selamat siang baik, terus. Bunda Mary, Mang Rati, Mang Salim, Mang Rian, Mr. Bono, Kang apa itu? Bunda Yuniasari,
0: Iya. Okay.
2: Iya, lalu update, lalu dengerin. Selamat siang Bunda, Bilu jeng siang, kumaha damang, terus makan siang kan.
0: Lamun can mah dikirim atunya.
2: Bunda mana jeng naon? Bunda lauk naon?
0: Arek dikirim ge, dikirim jeng
2: dikirim yo,
0: ada Asep kan Asepnya launa.
2: Heeh,
0: loba launa di
2: Pilih banget kan Bunda Mary Bunda Yunesari loba ye, loba kolok banyak.
0: Nah, tuh loba kenehnya di Banten. Tapi nyokot deweknya, nyakat sarangan geus kan gitu.
2: Bener ya. Senang bertanda Bunda Yunesari ya.
0: Biar apa namanya? Biar awet muda. Oke.
2: Kayak isun ge umur 60 tapi nom bae. Kayak Kang Andri umur 60 tapi nom bae.
0: Nah, iya, beruhan tuh.
2: Iya, ning TikTok e masih muda bae.
0: Oh iya muda.
2: Kayang nom.
0: Iya. Umur selawe lu.
2: Heeh.
0: Oke, lanjut.
2: Kanggo kabeh bae, Kang Ria, Kang Andrea.
0: Oke.
2: Boka nonggoni nduwu kesuwenen ya Kang Andre.
0: Iya,
2: arane ge bagi-bagi iya kan.
0: Oke.
2: Radio Prima iku kene akeh pisan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ya, ini streaming, pilih itu ngro kena.
0: Oke.
2: Iya. Tak konon bae Kang Andre ya. Terima kasih. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Kang Asep Nolan di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi diterima ya. Setelah itu Bang Andri akan putarkan lagu dengan

0: Ding Kenneke, Ding Prima FMP.
1: Wong ngendi iki?
0: Wong jarakan kan?
1: Wong jarakan. Wis pirang dina kono jarakane?
0: Wis oleh telung bulan.
1: Wis telung bulan. Berarti wis perang anu-anu wis sa SS ngono ya.
0: Heeh.
1: Wis iya, lamun sedina sekandeng mah ya wis pira kono tinggal ngitung bae. Teluping 30 kali 30 kawe SS-nya. Alhamdulillah kono ngulang kampung kono. Nang rastem bre we. Gelem mereka. Dikirim sekandek apa rong kandek kono.
0: Nang rastem njeluke karo karung polet.
1: Nah, iya karung sorong karung sing gede kok ya. Aduh angger kuat gawa dewek wae ora apa-apa.
0: Pokon manggul dewek.
1: Nah, kono. Priwe Kang Rian sehat.
0: Alhamdulillah kan.
1: Iya.
0: Ai bisa tengah-tengah ngis.
1: Iya.
0: Perhatikan kondisi kan sehat kan.
1: Alhamdulillah. Yang kita apa inginkan itu sehat, sehat jasmani dan rohani dan sehat kantongnya. Kan begitu.
0: Kalau enggak sehat orang kan ini rohani kurang sehat kan.
1: Nah, itu dia. Perlu dibawa ke psikiater.
0: Jarane metu sing tinggal ning laki jadi kurang nah, sehat kan.
1: Iya, ana tambane pasti ana iku siji tambane. Ana, bro, pengin bro.
0: Apa ku?
1: Oh, patrol balai raja. Pasti sembuh ku patrol balai raja.
0: Beresan
1: nah, iya, pasti.
0: Paling pakai nusul.
1: Iya, paling lu paling mujarab ku.
0: Paling mujarab dengan lagu duit kayak seneng
1: bae, Kang. Oke.
0: Penting kondisi ya. Wis wong loro
1: wae. Nah, iya, wis
0: pokoke. Ya wis tekan kayak setan.
1: Oke, Kang Rian mau request lagu apa nih Kang Rian? Sama ya?
0: Ya Ustaz.
1: Oke, nanti diputarkan.
0: Kayak sih Kang Andik lagi ngeklop ya, oh, masalah patrol balai raja. Oh,
1: enggak. Kang Andik mah biasa aja. Biasa aja.

0: Ya kalau nggak lengkap kayaknya tampang.
1: Nanti diprotes ya.
0: Diprotes kan. Okay. Ya buat penghujannya okay. juga. Pak Among, Kang Sali, Kang Rasti, terus buat Kang Iben, Kak Pun juga, terus Kang Wanta, Ayah Pamungkasnya juga, Sepuyut juga, Kang Ahmad juga, terus yang ada di Pegadaian tadi siapa?
1: Tadi
0: Kang Atim ya?
1: Kang Timan, Kang Timan.
0: Oh, Kang Timan, Kang Timan. Juga buat Kang Eges ya, Kang Koparnya juga, Mang Odang, Mang Marati, ya semuanya aja spesial buat Bang Andri. Ucapannya Bang Andri.
1: Ucapannya.
0: Tuku gitar ning pasar Senen.
1: Cakep.
0: Mangan anggur minum medugan.
1: Cakep.
0: Wilayah Gantar wis pada panen. Daripada nganggur juga pada manek ning panturaan.
1: Loh. Orang nyambung kono. Oh ditunggu-tunggu kok. Nibane kok nibane apa kono ya. Lah tobat. Wes, orang masuk gitu ya.
0: Paling gaya
1: Jakarta aja ya, kan. Nah, iya. Paling enak pergi ke Jakarta kon ya. Iya.
0: Lamun di Mongolia ora gebu juga.
1: Nah, iya benar. Orang pada nungguin gua apa gua tadi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku orang nyambung, tapi kan nunggu nih baik, kan ya apa aku mau ya? Agar kemudian tidak 26 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fansura Fans ketemu di udara neng Prima FM. Agar kan Prima kita dengarkan lagu ada Buyut Jawa dan juga nanti disusul dengan lagunya Edan Anyaran. Di kesempatan siang hari ini sudah di request oleh Mimi Ratmina dan juga Kang Asep Rolan ya. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya nomor telepon di 0853218999582. Dan juga selamat menempuh perjalanan aja buat rekan Prima yang sedang menempuh perjalanan di kesempatan siang hari ini. Dan juga Bang Andri Cekman, selamat menempuh perjalanan Anda, perjalanan aja buat yang amat berhormat ya, Rektor IAI Al Aziz yang di kesempatan siang hari ini yang menuju ke Bandung ya. Oke, sekali lagi rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan juga rekan Prima, barangkali rekan Prima yang tidak pede ya dalam pergaulan, baik di antara teman-teman ataupun yang lainnya ya. Apabila Anda tidak pede ketika ngobrol dengan teman-teman atau sahabat, biar pede, makanlah permen Milton Pastilles. Karena Milton Pastilles ini sangat bagus ya untuk teman dalam pergaulan ya. Dan Milton Pastilles ini ada beberapa varian ya, ada rasa apel, rasa jeruk, rasa nanas, terus ada rasa stroberi dan juga original ya, tersedia juga dalam kemasan saset. Dan Milton Pastilles ini diproduksi oleh PT Henson Pharma ya rekan Prima. Jadi supaya PD dalam pergaulan, maka jangan lupa konsumsi atau makanlah Milton Pastilles. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada Buyut Jawa spesial buat Wong Mandirancan ya di kesempatan siang hari ini. Dan buat rekan Prima semua, jangan lupa ya, panteng selalu di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Fansura, fans ketemu di udara, neng kene kene Prima FM. Yo.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, Nengkineng Prima FM. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya bersama Prima FM. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini, juga Bang Andri ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bahagia selalu bersama orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Dan tentunya barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 08532189 9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Diterima kembali dengan saya Fani. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: Mingkeneki Mingkrimi
0: FM. Gini gue apa namanya, lemes-lemes baik.
1: Lagi lakon-lakon Arjuna.
0: Arjuna ireng.
1: Iya.
0: Arjuna sing apa lemes kaya, tangane lembeane lemes.
1: Iya, semplang.
0: Terus apa namanya?
1: Hari ngomong kaya,
0: ya lemes.
1: Kalau ni radio Prima kan sampai rong jam deh.
0: Iya.
1: Radio Prima.
0: Kau tutu Arjuna, kau les mana kau? Wilis mana gue, Tutu Arjuna.
1: Tutu Arjuna, Tutu Arjuna.
0: Iya, namun kayak sing kayak wayang sen aku. Prima FM.
1: Oh, nah,
0: itu Prima FM.
1: Amatri, jangan tuh FM. Nah, kurang kopi.
0: Nah, kuno.
1: Kayak sen apa? Namun ngantuk tinggal ngomong marketing Ibu Sukina.
0: Nah, iya, atau Mimi Ratmina kah?
1: Mimi Ratmina.
0: Siap kuno.
1: Wis, akeh sing naksir, anak gula watu, gula pasir.
0: Lamun pengen tinggal marek bae.
1: Tinggal marek.
0: Iya, wis cukup segala-gala.
1: Tinggal anak abdi ning kono.
0: Wis mulai teko kopi sampai dengan bis apa namanya roti biskuit.
1: Ngawe teplik. Segala macam.
0: Sampai apa kono, sampai beras ta anak kabeh sing kono.
1: Mana beras keningan?
0: Iya. Lamun
1: datang.
0: Alhamdulillah. Sehat priwe kabare? Eh, apa sebalike nang rasih?
1: Sami mawon. Lagune tangan.
0: Heeh, lagune apa rasih kan
1: rasih? Lagune Ella Nur Hayati, judulnya Kelingan Maning.
0: Kelingan Maning.
1: Iya.
0: Bukan kelingan mantan ya.
1: Aduh, Kelingan Maning.
0: Coba dicari
1: Ella Nur Hayati.
0: Ella Nur Hayati ya. Oke,
1: salam mecek kang.
0: Ayo.
1: Kalau kau nendalang, salam metro tambah tanggo Ibu Suki nalan nama pilih. Terus maning nama Alkin boten ketinggalan. Terus maning kanggo Pangrian, Kang Uyut, Aman.
0: Tok.
1: Dan meli ketinggalan karo Kang Salim sing lagi keliling tak durung apa sih yang citrai lagi apapun semoga terus sehat.
0: Tik.
1: Gelas dari tabu gak kan?
0: Orang pucu iseng masing kena ko pucu lagi mau ponggol isengi pucu tik
1: bolak.
0: Iya.
1: Terus kan gue mama udang, mama Ratmina, ibu Tuti.
0: Tok.
1: Nah, oh iya. Beli apa nggak?
0: Teguno iya.
1: Terus kan gue mama Leha, mama Inda, mama Titan.
0: Ajak lalen waki sut tik.
1: Waki sut. Jadi teman waki sut mau dirau.
0: Iya.
1: Abangnya waki sut tik.
0: Iya kono.
1: Kanggo Kang Rojaya penting Bunda Mary.
0: Iya.
1: Bunda Mary, Bunda Yuniasari.
0: Tok.
1: Rolan. Lanse. Anggo lele kenung, bapak nakis teman setia, bapak netesi, bimenok tesi. Lagu nara kang.
0: Turun ketemu. Lanjut.
1: Ella Nur Hayati.
0: Iya, ini anu. Oh, kelingan maning.
1: Iya kang, sulingan maning, sulingan. Ella Nur Hayati.
0: Oh, sebentar deh. Kelly.
1: Lama kan.
0: Oh. Ella Nurhayati. Ana, sip.
1: Ya. Ya pun kan.
0: Oke.
1: Kanggo melakukan apa?
0: Masih tok-tok mending beli.
1: Wis, banyak yang seliwat.
0: Seliwat.
1: Iya. Cuma ganti peribahasa.
0: Peribahasa.
1: Peribahasa memang kanan kang.
0: Oke.
1: Nandur gendang, nandur kolang kaling.
0: Cakep.
1: Kayu jati, kayu pring.
0: Cakep.
1: Kadang-kadang narsim kayu ngora eling. Bakal kelingan sing bocah gembleng lencang kuning.
0: Sing endi ko?
1: Sing nyebut cakat, kadang mangane narsim ku bintok sepiring.
0: Alah, tobat.
1: Kalau sekalian bocah si kulit kuning,
0: kulit kuning.
1: Dan lagunya kayak harus jadi nak kelingan
0: maning. Ping, jalur tulung kang wanta ta, kuno.
1: Wanta,
0: susu aku, ono lagi keyung yung.
1: Wanta,
0: ada orang lagi keyung yung kang wanta.
1: Ada orang lagi keyung yung lencang kuning,
0: jemak
1: wanta.
0: Aduh, tobat. Yuk, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donang Rastim di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima yang sedang menempuh perjalanan ya, pengen terucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini sehat selalu, dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman. Oke rekan Prima, 47 menit ya, lewat pukul 13 ya di kesempatan siang hari ini. Oke, 1 menit pun lagi diterima dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
2: Nengkene iki neng Prima FM.
0: Sareng sinten niki?
2: Nggih,
0: sehat. Sareng sinten niki? Aja guyu. Oh, ditakoni wong guyu bae ngono.
2: Nek wis guyu kan Kang Andre.
0: Nggih, ngerti ya, yang punya ketawa patah-patah ngono ya. Bukan goyang patah-patah. Mama Aldin pripun kabare, Mama Aldin?
2: Alhamdulillah Kang Andre sehat.
0: Sehat. Terus banyak orderan enggak ini di rumah?
2: Alhamdulillah
0: ada aja ya. Kapan-kapan lah belajar Bang Andre dolan, terus belajar lah, belajar.
2: Iya, boleh Kang Andre.
0: Kalau belajar nanti, kalau saya sudah bisa jahit, nanti siaran sambil jahit ya.
2: Betul.
0: Oh, jarang-jarang loh orang bisa siaran sambil jahit
2: lagi,
0: tuh.
2: Lagi lagu. Nah, kan bisa jahit.
0: Nah, gitu. Rekan Prima kalau mau belajar jahit tuh, yuk kita bareng-bareng ya sama Bang Andre ke rumah Mama Aldin. Ecek. Nah, ternyata rekan Prima, apa namanya, semua rekan Prima, fans Prima itu banyak punya apa namanya keahlian masing-masing. Ada
2: masing-masing
0: tukang
2: masing,
0: ya, ada tukang jahit ya kan, ada tukang lontong,
2: dagang.
0: Waduh, luar biasa, jadi kumpulan ya, tukang kue tuh, ada yang pinter MC juga ada tuh.
2: Iya.
0: Kang Gopar itu MC kan. Kang Rojaya kok yang punya apa namanya, yang punya apa namanya organ tunggal kan?
2: Organ tunggal.
0: Tinggal us komplit pokoknya. Mau apa namanya pesen kusen ya Kang Rian. Ah, banyak komplit ya pokoknya. Oke, Mama Aldin sama siapa sendirian tadi rumah Mama Aldin?
2: Di rumah sendirian Kang Andre.
0: Oh iya. Tuh, Kang Sondol juga menjodol nyondol nih ya. Oke, Mama Aldin, merekes lagu apa
2: pengen
0: nih?
2: Pengen dengerin lagu itu Kejebak Nyaman aja Kejebak Kang Andre.
0: Oke.
2: Iya, salap-salannya.
0: Oke.
2: Buat yang baru turun, Nang Rastim sama Mama Setia sama Lindungnya.
0: Oke.
2: Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe.
0: Oke.
2: Terus Kang Rian, Cak Pur.
0: Oke.
2: Nang Rastim.
0: Iya benar, Nang Rastim.
2: Bapak Salim.
0: Bapak Salim ya.
2: Mr. Bono, Mama Indah, Mama Faus dan Mama Titan, Ibu Tuti, Nok Pintang Onyo-onyo. Terus Mama Soleh, Mama Soleha, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Isa sama Bapak Tasmonya, Abah Dekutir, terus Ibu Samina, terus Stefani sama Kang Faninya, terus apa lagi ya? Untuk lagi. Semuanya aja lah,
0: semuanya Kang Andre. Oke, boleh.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, Mama Aldin ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, Kang Sondel ya, sabar dulu ya. Kita putarkan lagu dulu, setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita dengarkan bersama-sama Patrol Balai Raja, Sing Duwe Kertanegaraku.

0: Ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya gak bang?
1: Enggak. Kejijikanmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa gak pernah lu gotol Arab ya?
0: Enggak, jujur li, aku
1: gak. Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada temen, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lama tak turun.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara. Neng Keneki, Neng Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke rekan Prima, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, ada Patrol Balai Raja. Patrol Balai Raja lewat Horglis kan. Yang dari request oleh Kang Rian yang punya kenangan tersendiri katanya. Dan juga ada Kelingan Maning ko jarene apa namanya abah adik kutir kan. Kelingan rang dakunya. Ora abah kelingan bature kono tutu sapa-sapa tutu. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 3 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura
1: Kenek Kining Radio Prima FM.
0: Radio Prima FM.
1: Di Indramayu.
0: Yes. Wetane pasar, wetane stasiun, Kang. Sing bener, Kang. Lamun ora salah kok. Lamun ora bingung ke arah apa nama arah kompas e kono ya, wetan titik ya.
1: Iya.
0: Iya boleh, ya. Kang Sondol ko nyondol-nyondol bae ora mancing-mancing kono ya. Aduh. Kang Sondol kono.
1: Kabindol,
0: kalah dhisik karo Mama Epi ya, Mimi Epi lah kono.
1: Iya. Kita pan goreng bakso.
0: Nah, kono.
1: Kita dikit ya.
0: Kono bakso digoreng.
1: Ya arane ge basreng.
0: Basreng. Bakso digoreng kono ta.
1: Ini dikit iki.
0: Ya, sabar.
1: Kodingin, tenang.
0: Prima, Mama Epi, sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, tangan Andre sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah, berkat doa rekan Prima dan juga Mami Epi.
1: Alhamdulillah. Kita nyari lagu.
0: Lagunya apa, yuk, Mangga?
1: Kita lagi goreng basreng, tapi nyari lagunya Cilok.
0: Cilok. Wah, cinta lokasi kono.
1: Iya, betul.
0: Sing bener apa namanya? Iya, Cilok kono. Pernah krungu kok ya. Lagu Cilok kono ya.
1: Mbok tahun pira kono.
0: Nah, iya, mbok tahun pira kono ya.
1: Iya. Cerita zaman bengen.
0: Nah, itu zaman bengen.
1: Ada kisah sendiri tahu.
0: Aduh, eleng-eleng zaman bengen kok ya. Aduh.
1: Iya, zaman bengen.
0: Tapi orang apa kalau ingat kan zaman bengen jadi muda ngono ya.
1: Iya. Ya, kita ki bagan wis tuwa ki ya om dikit tuh Kang Andre.
0: Oh, punya kenangan ya. Cilok ngono ya.
1: Cilok.
0: Lah iya,
1: salam-salam.
0: Ayo silakan, Mangga.
1: Nganggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Rafi.
0: Ah, iya.
1: Yang lagi monitor.

0: Mama siapa tadi? Mama Aldin ya kan?
1: Mama Ando? Aldin benar.
0: Mama Aldin, Ibu Sukina yang baik hati. Ini Epi wis dolan Kang Andre ning Ibu Sukina.
1: Siapa kuno?
0: Ning Ibu Sukina Epi dolan.
1: Oh, kapan kuno?
0: Wis weru. Lagi wingi.
1: Orang ngajak-ngajak sih.
0: Nah, Kang Andre di bel cewek diangkat-angkat.
1: Diangkat-angkat. Yang kolah ora apa-apa.
0: Jadi ya tak tinggal balak. Ora apa titan mana.
1: Oke,
0: Anggo Mimi Samina. Mama Alin Mimi Rini, Mama Rini. Nok bintang unyu-unyu. Teh Nuno, Mama Faujan, Ibu Haji Supriyatin. Kanggo Pak Salim, Kanggo Dedi ngantuk.
1: Siapa kono Dedi ngantuk?
0: Ya Dedi ngantuk sih di stasiun kan.
1: Oh, anak kono berarti ya. Ya kapan-kapan dikenal kenal tuh.
0: Iya, oke siap.
1: Ben ketularan ngantuk kono. iya wes salam bae.
0: Hari ngantuk kok boro-boro wong akeh angin lah kayak terus saya kok ngobrol dia tetep ngantuk.
1: Ngesuk berarti ngesuk ngesuk meneh ya.
0: Iya, tenang otak terdokakan.
1: Iya. Ora apa-apa.
0: Mata tak kanjel karo korekan. Sumber aja ngantuk bae.
1: Oke, lanjut.
0: Anggo senang rastim, Kang Wanta, Kang Aman sing selalu aman. Kang Rian ngang kuyut, Abah Adi Kutil, Pak Trisno sing duwe lengko.
1: Oke.
0: Anggo nok Pani bareng Kang Paniye.
1: Kang Pani.
0: Mak Odang, Mak Odang sehat selalu ya Mak Odang.
1: Oke.
0: Teh Isa bareng siapa sih?
1: Teh Isa, Isa Kang Dasmo ya? Iya.
0: Iya, nganggo Mom Ara. Nganggo siapa mana yang ngalu?
1: Kupe.
0: Malam Kang Rojaya.
1: Rojaya.
0: Pak Gopar.
1: Okay.
0: Oh dingin sondol.
1: Para sampar gue kat mau orang diangkat-angkat pun dicari.
0: Ada nih bang tua lagi ngelingnya dingin kok sapa-sapa. Kota nasi kelalen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Gopa, Raki Meta, Kak Pur, Ayah Pungkas.
1: Oke.
0: Oke, Kak Bebe lah.
1: Oke. Okay.
0: Belah sesondolnya ngendul baik. Yes, kamu okay. Kan bebe lah, pokoknya
1: mah. Iya, boleh.
0: Ucapannya kan nanti spesialnya dikit.
1: Spesialnya.
0: Spesialnya kan gue sing anak nih irinya.
1: Nah, anak tau kono.
0: Anak.
1: Kok ngedehem atuh. Gitu. Orang dehem orang apa kono ya, warna-warna kono.
0: Lagi les-lesan.
1: Oh, les-lesan dah.
0: Iya. Anggo bapak okay. Tuane putu, sing paling emang sing paling sayang.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak memang ngomongnya mulai alon-alon kan mereka kantan kerungu.
1: Oke.
0: Spesial baninge, aku ya. Lagi tugas Kang Andre.
1: Semoga
0: sing sehat, sing akhir rezekine, sing sehat sing waras sing bergas, sing sugi beras.
1: Alhamdulillah.
0: Sing sering keramas, sing bersih.
1: Iya. Peruhan ya. Oke.
0: Ucapane.
1: Ucapane.
0: Kopi pahit aja diinum. Mimi Epi pamit. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Epi yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Aduh, ampura ya Kang Sondol nunggoni suwe nunggoni kok. Kan nunggoni awe teko ngarep sampai teko mburi kono ya. Aduh, ngantrine. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ampura ya Kang Sondol suwe ya nunggune ya. Aduh,
3: tok dingin cilik-cilik cilikir.
1: Nah, iya.
2: Iya.
1: Halo. Heeh. Halo.
2: Aduh, cilik-cilik kekesan.
1: Kecilikan kono.
2: Iya.
1: Nah, wis dah kono ya.
2: Iya.
1: Nah, kok masih ada ekonya kayak punya Mr. Bono. Nah, kowe sora. Nah. Kok matane ninggal.
2: Halo?
1: Halo, ya.
2: Iya.
1: Kang Sondol. Priwe kabar Kang Sondol?
2: Alhamdulillah,
1: siapa? Ora bisa mancing-mancing. Iya, ngantrine panjang bener ya. Nah, aku Mr. Bono kan dongkol. bonus terbuat antri.
4: Papir antri.
1: Iya. Iya. Harus sabar kono ya, wong sabar kok rezekine akeh.
4: Iya, susane lubar. Nah, ya.
1: Saya ngomong duduk Kang Andri ya untuk oke, Kang Sondol sehat selalu ya, Kang Sondol ya.
4: Alhamdulillah.
1: Gimana?
4: Masih kebagian klik ini lagu ini.
1: Oh iya, masih panjang kok, masih jam sampai jam 3 Kang. Lagunya apa?
4: Duda sementara,
1: Cek. Duda sementara.
4: Iya.
1: Bagian duda sementara gitu ya. Oh, iya, lagu lawas kabeh mana ya?
4: Aduh.
1: Nah. Iya, lagu lawas kabeh kan ya, Kang. Sing lagu anyar. Wis nama apa? Diterima bae. Yo.
4: Kanggo salam kenal kanggo Mama Epi.
1: Durung kenal ya, Mama Epi kenal akan ya. Iya, kenal di udara baik ya.
4: Iya, durung kenalan.
1: Serap apa aku di lamun pengen weruh ya. Dolan baik ya no.
4: Tayang apa bonge ya?
1: Nah, ya waton yang jelas tuh. Oke, lanjut.
4: Nang rasime gemen-gemen nyundul.
1: Nah, nang rasime.
4: Tenang, Bang.
1: Jadi kuatir ora disalami kono.
4: Oh, antri. Salame.
1: Oke.
4: Ya, wis salam-salame.
1: Ayo mangga silakan.
4: Kanggo Mama Aldin.
1: Oke.
4: Kanggo Nang Atim. Kanggo Bono, antri Bono.
1: Sabar.
4: Kanggo Kang Pur.
1: Oke.
4: Kanggo Kang Wanta,
1: Kang Wanta,
4: Kanggo Mama Indah,
1: Mama Indah, ya.
4: Mama apa sih? Singin Pengasa Kelalen.
1: Pengasa Plaza. Pengasa Plaza kok. Oh, Mama Fauzan ta.
4: Iya, Mama Fauzan.
1: Selalu baik
4: Mama Fauzan. Teh Soleha.
1: Oke. Okay.
4: Kanggo Yayu Dewek, Yuratmina.
1: Yo, ana salamku teko ponakane. Guyu baik kono ya. Lanjut.
4: Terus kanggo Mama Indah.
1: Oke.
4: Okay. Kanggo sing rame. Mimi Sukina.
1: Mimi Sukina.
4: Kanggo Haja Supriyatin.
1: Oke.
4: Okay. Dan kanggo kabeh kang.
1: Oke. Iya wes.
4: Iya, kesuwen waktune
1: kan. Sami-sami.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kirakan prima kita putarkan lagu dulu ya, biar fresh ya. Setelah lagu nanti dibuka kembali ya. Oke, okay, kita putarkan lagu ada Kejebak Nyaman dan juga nanti ada Cinta Lokasi. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, okay? Masih bersama Pangantri menemani Anda sampai lepas pukul 15.00. Ada Kejebak Nyaman, mangga kita dengarkan bersama-sama.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: Blackberry, Apple, and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8

0: FM radionya Indramayu dan masih bersama Bang Andri mana-mana ada di Venstura Fans ketemu di udara Neng Prima FM. Oke, dan sekali lagi terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung dan juga yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acara nanti jam 15.00. Dan jangan lupa rekan Prima yang ingin karaoke ya, nanti setelah jam 15 ya, Bang Andri buka untuk berdendang karaoke udara sampai pukul 16 ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa setelah acara ini. Oke, masih di Venstura. Dan tadi ada kita tadi sudah kita putarkan lah lagu ada Kejebak Nyaman dan juga ada Cinta Lokasi spesial buat Mama Aldin dan juga Mimi Epi yang sing duet Cinta Lokasi. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung untuk interaktif disilahkan mangga. Oh, sudah ada yang masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura.
1: Iya, Ki. Ini Raja Prima, Ki.
0: Iya, dengan Mr. Bono.
1: Iya, dengan Mr. Bono Van Houten.
0: Van Houten, sing duwe kawasan stasiun.
1: Jawa Barat, kereta api stasiun.
0: Hercules Indramayu.
1: Indramayu, Jawa Barat.
0: Iya, Indonesia.
1: Iya, komplit ya.
0: Iya, komplit kayak anu ya, kayak jamuannya komplit ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono apa kabar? Mr. Bono apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Dibikin sehat aja ya.
0: Dibikin sehat ya.
1: Iya.
0: Karena kalau tidak sehat kita berarti sakit.
1: Iya.
0: Oke, lagi apa ini Mr. Bono?
1: Ini lagi lagi permak nih.
0: Oh, gimana orderan banyak nggak?
1: Ya, alhamdulillah ada
0: gitu terus ya.
1: Iya.
0: Berarti tidak sepi ya, maksudnya itu
1: iya,
0: walaupun sedikit jalan terus ya. Alhamdulillah. Telaten, karena ketelatenan itu nanti akan membuahkan keberhasilan.
1: Iya. Oke.
0: Oke, lanjut, Mr. Bono mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya
0: Segara atau Pinggire?
1: Segara atau Pinggire, iya.
0: Oh, Segara atau Pinggire. Wah, wis.
1: Iya.
0: Ya, tinggal nang patrol bae kok, nang eretan bae kono ya.
1: Parko. Iya, parko lo ya. Iya.
0: Oke, okay, Mr. Bono. Oke, okay, boleh salam-salamnya siapa?
1: Iya. Amang, ada Amang semuanya.
0: Heeh.
1: Amang.

0: Iku yo.
1: Mang aman tu kan aman tu.
0: Yang aman ana wong e.
1: Depan lagi depan
0: lagi. Oh.
1: Iya tu ada di sini lagi main dia.
0: Lagi apa kok lagi anu ta pesenan ta.
1: Lagi ingat lagi depan lagi lihatin orang muda mandi muda mandi berdarah
0: macet yo. Iya.
1: Amang tu aman tu dalam itu.
0: Waduh.
1: Jadi nongol sini tu dia.
0: Iya. Lagi cari anu ya, cari orderan apa gimana gue?
1: Lagi cari-cari kerjaan ya. Sambil beli alat juga sih, alat-alat servis elektro itu.
0: Oh. Nah,
1: sebenarnya ada.
0: Iya.
1: Belanja bodoh kan ada alat-alat elektro.
0: Oh. Sambil ada nyari spare part-nya. Sambil iya, nyari spare part.
1: Alat-alatnya iya. Spare part-nya komplit ya.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, gua kondol tadi ya. Kondol.
0: Oke.
1: Sama Miratina. Miratina sama Ratina.
0: Oke.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ratin.
0: Oke.
1: Terus aku lagi Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Iya, meminta pada waktunya.
0: Oke.
1: Yang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu, iya.
1: Iya, happy.
0: Mimi happy. Mimi
1: selalu, Mimi happy.
0: Iya.
1: Dia tuh ada di sini aja ya.
0: Iya. Tukang ngantuk kan ya. Tukang ngantuk belum ya. Iya. Pak Andre gak ngerti siapa tukang ngantuk. Nah aku tuh lagi. Tuh siapa tuh yang
1: racun. Pelanggaran ini. Pelanggaran Nicole. Iya. Pelanggaran racun. Iya. Dia aja dia racun. Tapi emang suaranya sini suaranya ya. Iya, dengar suaranya.
0: Iya, kedengaran sampai radio juga tuh.
1: Iya.
0: Sehat selalu Nang Rasim gitu. Oke, lanjut.
1: Terus mau Aldin ya tadi ya, mau Aldin.
0: Oke.
1: Okay. Mau Aldin, mau Rini.
0: Oke.
1: Iya. Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Ngobili. Bapak Ujan, Mama Odang,
0: Mama Odang,
1: Kang Rian,
0: Kang Rian,
1: Cicing dan Tongtong, Palbet, Pak Wanta, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mimi Gadin,
0: Mimi aja, oke.
1: Jadi sudah Mary tuh, Kepar, Gadin, sudah Mary,
0: oke.
1: Sapa Najwa sama Pegadi, Kepar, Pegadi juga Subang,
0: oh iya.
1: Teh Soleha. Siapa lagi yang Dasmo?
0: Yang Dasmo.
1: Sama Teh Isa.
0: Teh Isa, oke.
1: Yang Ibeng. Yang Rojaya.
0: Rojaya, benar.
1: Rojaya. Oke. Bunda Yunisari. Bunda Yunisari ya.
0: Bunda Yunisari, oke.
1: Mbak Edi, Kauman. Abah Soleh. Soleh, Abah Sapa, ya. Oke,
0: okay. Mudah-mudahan ya.
1: Iya. Terima kasih banyak syarat.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Bima yang mau gabung masih dibuka di 0853-2189-9582. Oke, dan juga rekan Bima selamat istirahat aja bagi rekan Bima yang sedang istirahat di kesempatan sore hari ini. Yang tidak interaktif ya, katanya monitor selalu. Oke, selamat sore aja buat rekan Bima dimanapun Anda berada yang monitor selalu dan tidak interaktif ya, katanya aduh mau telpon katanya nggak bisa. Takut gitu ya, kenapa mesti takut, telpon aja kan. Bang Andrinya nggak galak, enggak. Dan juga spesial buat yang ada di Blok Sambinungku, ada Mama Sabato, Mama Noval ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung dan monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat sore aja, mudah-mudahan dagangannya laris ya, dan senyum terus ya. Juga yang ada di Perumahan Punduan 1 dan Perumahan Punduan 2 yang monitor selalu Prima FM di kesempatan sore hari ini. Bang Andri ucapkan selamat sore aja dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa juga buat rekan Rima yang ada di Azzaitun ya, yang sedang beraktivitas di kesempatan siang sore hari ini ya. Banget diucapkan selamat beraktivitas aja. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Dan juga rekan Prima yang hari ini hari Jumat ya, barangkali yang punya hari libur ya. Biasanya kalau hari Jumat, hari Sabtu libur ya, biasanya Sabtu libur, hari Jumatnya sudah siap-siap ya. Bang Andri ucapkan selamat berhari libur aja ya. Mudah-mudahan hari libur Anda menyenangkan dan gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga waktunya cuma seminggu dua kali ya, kayak Bang Andri ya. Siarannya Jumat Sabtu Minggu ya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksanakan dengan baik program-program atau acara-acara atau yang sudah dijadwalkan ya, untuk pertemuan, untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, untuk keluarga dan lain sebagainya sudah terjadwal ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan bersama. Oke rekan Prima, 34 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini dibuka kembali. Barangkali yang mau gabung bisa gunakan di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mr. Bon ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura Neng Kini
2: Merdeka.
0: Kang Manta apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Manta
2: Dingin ada mau ngartu ke pulsa.
0: Kagok mau ditinggal dingin ya.
2: Aku tinggal bukan beli kebagian.
0: Isi anak waktu nih tenang baik. Ngesok kita live ya. Sekian mau durung ngesok baik. Suki ki.
2: Iya, aduh. Boleh tera menang-menang ya, bisa ketemu.
0: Ya anaknya yang ke anaknya yang 95,8.
2: Iya, aduh.
0: Anak mau takon baik, iya anak mau takon baik. Woi, di ku orang live maning gue jadi ya sabar. Eh baterai lagi entok. Lagi dicas dingin gue.
2: Batin jengger mang wantan yang boleh tinggalnya. Jongol maning macet, jongol maning jajene.
0: Ya wis ora apa-apa esok lah. Tambane kangen kono ya. Kang Mata priwen kabare? Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, Kang Andri sehat, wayan.
0: Lagi esok nang di bae kono. Nang omah bae ta? Nang jalan-jalan kono.
2: Nang bae oke maning. Jumat berkah.
0: Oh, Jumat berkah.
2: Jadi nunggu mabai.
0: Ya bukan tanana apa namanya jadwal nang di kono langkah.
2: Orang kang. Kadang-kadang bukan tanah bung dini di kontra metal kang. Nah. Ngaturi kang.
0: Alhamdulillah oleh berkat kono ya.
2: Ya, jadi gimana kang tak enten ni bener. Jadi lumayan orang.
0: Nah iya.
2: Piring kalau anak lepok anak berkat. Rezeki
0: mah jadi tolak.
2: Luar tolak yuk. Kadang-kadang kena isinya kan hari sebelah-belah kena isinya.
0: Iya, nasi putih-putih kan ya.
2: Iya, ayam kena isinya bisa gawat pula.
0: Iya, alhamdulillah kono. Ya, lamun sedina na loro na telu ya lumayan.
2: Ya lumayan kan, itu sore ora.
0: Nah, kono orang masak orang apa?
2: Orang masak nengubah.
0: Nah, iya, bisa baik kono. Iya, berarti batur karo apa namanya? Anu, park-park karo Pak lebih baik kono ya.
2: Iya, biasa aku tutur manggut-manggut
0: sampai iya pada. Iya. Cuman beda lungguhe bae ya.
2: Padahal mengatine ke kaku. Bang wadoku.
0: Nah, iya. Beda ndodoke bae lamun Pak lebih nang jero.
2: Sudah tanggut bae
0: kan. Lah iya Pak lebih nang jero kita nang jaba ngono ya. Tapi oleh pada ngono ya.
2: Maune suaranya rada atong rada.
0: Nah, iya.
2: Karena usang ayam tuh sembuh.
0: Iya. Karena
2: suara.
0: Bisa baik. Oke, Kang Mantam. Oke, mau request lagu apa nih, Kang Mantam?
2: Lagu ini kan kalau masih keduman pun apa jagung buah lah. Akhirnya keduman ya wis.
0: Ya wis. Mudah-mudahan mah, mudah-mudahan.
2: Iya. Hadir,
0: hadir ya absen. Oh, wis agak sering.
2: Terutama itu kusuki nih yang gue lupa. Undang-undang kok.
0: Ditoleki nggak?
2: Iya. Nah, mau narasi berupa nih lagi. Mabuk
0: peran, nah, iya, kelingan baik kalau cari mabuk.
2: Iya, itu keling. Menen akasin mengawasan apa bayang, apa pengajian
0: tenang baik, ya, sama anak jarang goyang.
2: Mesem, marban, sembar mentem.
0: Jarang goyang, jarang disco kah namanya.
2: Salam-salam ya kak.
0: Ayo mangga silakan.
2: Waktunya ya. Tanggo nang ratim okay. Minyak kepala suku. Tanggo lili kendung setia okay. Rombongan ya. Tanggo Mister Bono sing bedeng lorot.
0: Oke.
2: Okay. Tanggo Kang Aman, Kang Rian, Kang Rian Aki Metal ya ketim.
0: Oke.
2: Okay. Tanggo Bapak Uyut. Tanggo Manok Bintang sing bedaya Anono.
0: Oke.
2: Okay. Sing paling ganteng gue ya.
0: Tanggo
2: Papa Najwa.
0: Oke.
2: Okay. Tanggo Kang Rian Cinting, Ibu Tuti.
0: Oke.
2: Okay. Tanggo Mama Indah, Bapak Amir. Kang Mama Odang, Mama Paujan,
0: okay.
2: Mimi Ratmina, Indah dari Boku Pahit, Bintaro Ibulan Pasir. Si Kasih Masih Naksir, Jelangka Maning, Mang Supir. Kang Mimi Epi,
0: okay.
2: Mas Sondol, Mimi Ratih,
0: okay.
2: Kang Ibu Sukina Bu, Sugeng Wayamene Bu. Selalu sehat Bu, semangat. Sehat
0: selalu dan semangat, ya.
2: Tangge Mama Aldin, Mama Billy, tangge Bapak Lebe, tangge Tang Salim,
0: okay.
2: Kalian senok ya, kuga gede sehat nok.
0: Nah,
2: tangge Tang Ibe, tangge Mama Cakai Keting,
0: oke.
2: Okay. Cakur, Mama Dora, Mama Titan,
0: oke. Okay.
2: Tangge Mama Ratmina, tangge Mama Febi,
0: Mama Febi, tangge
2: Mama Tara, tangge okay. Mama Isa, tangge Wakisut. Kami Kang Eges Teh Isa, kami Ayah Pamungkas, kalian Mama Pamungkas Retim, kami Mama Toleha,
0: okay.
2: Bunda Haja Mary dan Bunda Haji Ali,
0: okay.
2: Kami Kang Pancawala,
0: Pancawala.
2: Kami Ayah Cika, kami Mama Endang, Uni Kanti, okay. Serang Uda, kami Mama Lina, Durini dan Unung,
0: okay.
2: Kami Teromla, Haji Supriyatin,
0: okay.
2: Kalian Bapak Haji Erman, Kang Andes Cate,
0: okay.
2: Kami Papa Angga, kami Kang Gopar, kami Papa Mama Yuni,
0: okay.
2: Kami Mimi Inaya, kami Bunda Haja Weni,
0: okay.
2: Kang Timan, Kang Wonten, Kang Bagian Riko, Pegaden,
0: Pegaden,
2: Kang Asya Kola,
0: okay.
2: Kang Ahmad Tagara,
0: okay.
2: Kang Mas Ferry, Kang Gete Upet, Kang Ade Kutil,
0: okay.
2: Kang Kang Haji Otoy, Kang Ge, Kang Pani, kalian ini nangis.
0: Oke, okay, benar.
2: Kang Ge Bunda Junia Cari, Kang Ge Mama Neni, Kang Ge Ibu Samina,
0: Ibu Samina,
2: Kang Ge Kang okay. Rojaya,
0: Rojaya. Oke, okay.
2: Kang Ge Mama Najma,
0: Mama Najma,
2: Timbul Teng Penjang dari ujung kebang.
0: Oke,
2: okay. Spesial banget.
0: Oke,
2: Matang Andre.
0: Oke, matur
2: suwun.
0: Sami-sami.
2: Mangga kula badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Manta yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, 41 menit lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu ya. Ada Duda Sementara spesial buat Kang Sondol ya di kesempatan sore hari ini yang sudah merequest lagu tersebut. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Duda Sementara, yuk kita dengarkan. Oke, okay? Setelah lagu nanti Bang Andri akan putar terima telepon dari Anda. Oke, okay?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Oke rekan Prima, ternyata waktu juallah yang memisahkan kita untuk pertemuan di kesempatan siang hari, sore hari ini di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara. Dan terima kasih buat yang sudah gabung ya di kesempatan sore hari ini ya, dari pagi dari siang ya sampai dengan sore hari ini. Dan sekali lagi Bang Andre ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andre akan membawakan acara Berdesang Karaoke Udara. Yang mau gabung untuk berkaraoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah acara Fanstura di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan, sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Rekan Prima, mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan ya, sampai pukul 16.00. Dan rekan Prima yang ingin gabungnya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853289-9582. Dan tentunya masih bersama Bang Andre di acara Berdendang Karaoke Udara. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan setelah lagu ini nanti, Bang Andre akan buka interaktif ya di 0853289-9582. Oke? Dan sebagai lagu pembuka, kita pilihkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Yuk di G-Boy. Ada lagu Cungkring Jadi Raja. Yuk yang mau gabung ya, setelah lagu ini nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk.

0: sore hari ini. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung bersama Prima FM? Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendidikan karaoke di Geboy. Sarang Mimi aja. Oke, ya. Mi, sehat selalu ya, Mi.
1: Ya, sehat.
0: Oke, Mi mau nyanyi lagu apa, Mi?
1: Apa ya?
0: Aja Cungkring jadi raja aja, wis nyanyi enak mau, wis di anu ya. Sejene.
1: Sejene beta.
0: Apa kono?
1: Lagu lawas deh ya.
0: Boleh lagu lawas.
1: Anggur rambut teles.
0: Rambut teles. Oke. Iya. Rambut teles. Kenang apa kon rambut teles?
1: Enggak tahu.
0: Oke.
1: Angkat besi gede bukan. Ya orang Islam aku besi gede. Kayang maning. Ayo Kang Wanta.
0: Lagunya itu Asela ya, Mia?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Disiapkan.
1: Mama Indah, Ibu Tati.
0: Oke.
1: Okay. Mama Pepe. Kang Oto.
0: Rambut telus kah? Sebentar, Mi.
1: Hah?
0: Salah, unjukku teh salah.
1: Tak.
0: Anane anu Mi, versine sandiwara antek dung ora apa-apa Mi.
1: Ya sok jajak.
0: Susi Arseti tapi ya ora apa-apa ya.
1: Oke.
0: Susi Arseti.
1: Iya.
0: Kak lagi mau ma apa namanya? Rambut apa kuno ya? Itu rambut teles.
1: Rambut teles.
0: Ki rambut teles ki. Ayo. Ya. Ayo mangga.

0: yang janji ake bebodohe siapa mi?
1: Kang Andra.
0: Oh, tutu.
1: Oh, kalau Kang Andra kan kebolong ya, kan
0: lata ya. Wong sing kan aku tutu Kang Andra tutu.
1: Jangan Kang Lata, Kang Andra aja.
0: Orang sing kae sing kan aku, sing wong kulone dalan kan.
1: Wah, ada teman kulone dalan. Lah
0: iya kulone dalan sing akeh kono.
1: Dituwetan okay. Kan. Hmm? Dituwetan nek.
0: Wetane dalan.
1: Ya. Arek kulone nek
0: ora wong wetane.
1: Apa tembok?
0: Wong wetane dalan sing apik-apik kono.
1: Kanan. Ya
0: tapi karena neng kulo nih dalan mah orang ketemu tempo, terima ketemu
1: kejauhan. Namun wong kulo nih dalan kok duitnya akeh.
0: Kang Andre gak duitnya akeh makin. Bagi-bagi apa?
1: Enggak dibagi-bagi
0: ya. Kang, bagi ini kan jekang. Yeah, oh mimpi kaji wes panen kuno kau. Sama lega. Alhamdulillah, ya mi.
1: Iya. Sabar mating je. Wes. Sabar mating lagi mau. Ya kan.
0: Ye, sami sami.
1: Ye. Menjuk
0: ya. Oke.
1: Bu Tayyuna Sari, Bu Santi. Bunda Mary, Bapak Ayani,
0: ya,
1: Kembang Jalan, Kembang
0: Kuning,
1: ketemu
0: Mane kalau alhamdulillah. Oke, Mi. Ajak lalen pokoknya.
1: Yo.
0: Ada Mimi Aja Supriyatin yang sudah menyanyikan lagu Gelung Mudar. Eh rambut telus tak kono ya. Oke, di belakang Mimi Aja Supriyatin yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke, kepoi, ketemu maning dulur lanang, kono ya.
2: Aduh, ketemu maning,
0: apa ketemu maning kan? Ya ketemu, ya aja ketemu maning atuh.
2: Aja ketemu maning kono.
0: Oh iya ketemu.
2: Ayo, jangan
0: nak.
2: Kecuali,
0: kang Wanto
2: kan sejam. Kang Wanto kan sejam.
0: Apa kono?
2: Duda sementara. Ya.
0: Makin duda
2: sementara. Pada dicukur. Cukur jangan parah dicukur rambutnya. Wis tenang.
0: Heeh, tenang bae nang rasane mah apa bae kono ya.
2: Heeh. Bakal iki dipakane cukur gratis.
0: Alhamdulillah. Cukur gratis, karo nginume gratis,
2: mangane
0: gratis, antar jemput gratis.
2: Gratis,
0: gratis. Duda sementara bae ya.
2: Ya. Apa ini cilik kan?
0: Oke, sebentar ya. Kita siapkan dulu.
2: Ibu Sutina, Bu. Tenang, Bu. Ini lagu yang sondong tentang Ibu. Tanggo Kang Salim. Tanggo Dok Bintang. Tanggo Mamaldin. Ayo, Mamunjuk.
0: Oke, sambil jalan ya. Salam-salamnya, yuk.

0: pribasane mengkene
1: priwe pribasane
0: kota Cirebon pakai kereta
1: cakep
0: nonton wayang wayang Besar Rata
1: cakep
0: najan wong wadon wis ado sing mata tapi kakang tetep sayang tetep setia.
1: Waduh, namanya itu cinta sampai mati
0: sampai temukan ning tua
1: sampai tua.
0: Iya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rans Team ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke rekan Prima, 28 menit ya lepas pukul 15 ya di kesempatan sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya

Jenya Kredit Elektronik mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Silakan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 31 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdi dan karaoke.
1: Game for you.
0: Oke, Teh Isa. Tadi lagunya tadi sudah diputer ya. Sekarang
1: mau. Aduh, kembang parkun.
0: Tadi sudah kesininya habis Jumatan. Aduh, enggak monitor ya.
1: Iya.
0: Sudah. Makanya sedih panggil tadi. Oke.
1: Okay. Ya,
0: daun hiris. Oke, okay. Ya. Sebentar ya. Sambil salam-salam boleh yo.
1: Iya, buat Ibu Sukina. Mama Odang, Ma. Daun hiris nang geus hirup deh, Ma.
0: Daun hirisnya geus siap nih.
1: Aduh, ayo blak tuh, Na.
0: Atau. Oke, sambil salamnya sambil jalan
1: ya. Buat Mama Pebi. Buat Mama Alin sayang. Buat Kang Salim.
0: Asik yuk.

0: Aduh, lagunya sedih pisan.
1: Tapi sedih tapi gemoyo.
0: Oh, iya, sedih tapi gemoyo. Soalnya musiknya blangpak gitu ya. Oke, Taisa.
1: Iya. Spesialnya.
0: Spesialnya, oke.
1: Kamu rekan-rekan, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Iya. Spesialnya buat Mas Tiara.
0: Oke, terima kasih materi
1: itu. Spesial masih buat Bapak Tari misalnya. Iya, ucapane.
0: Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Gerakan Prima 41 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isa ada siapa nih, dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
2: Cebol.
0: Dengan Abah Dekutir. Abah, apa kabar Abah?
2: Alhamdulillah.
0: Gus Lami te anu ya man, anu ya dongol-dongolnya.
2: Kemarin karaoke Kak.
0: Mbak Putrinya.
2: Mbak Putri.
0: Oke.
2: Okay. Aduh, tadi ayah Sinden Asri
0: sama Sinden Asri. Asal no mana tuh? Mama Isa, cadas ngampar no.
2: Cadas ngampar
0: iya, cadas ngampar harap gelisnya.
2: Cadas ngampar di Tanjung Siang ayah.
0: Oh ayah.
2: Ayah Tanjung itu, Siang di Kaso Malang.
0: Iya mah. Cadas ngamparnya haur gelisnya. Apa Ade mau nyanyi lagu apa nih Abah Ade Kutil?
2: Ngebian Kenangan Sumber Emas.
0: Loh, itu mah anu apa namanya karaoke apa namanya?
2: Aduh.
0: Duet atau
2: entar bara apa narama ini gang ya.
0: Anak
2: lagi dipakai dulu panorama. panorama nih ngebel ke ini ke
0: Kenangan Sumber Emas ya, sebentar.
2: Iya, bentar Mandre. Apa narama ngebelnya ke sini masuk
0: nanti
2: pas radio.
0: Oh gitu. Oh,
2: iya. Bentar. Entar apa narama lagi dipakai dulu.
0: Enggak apa-apa.
2: Dia masuknya ke sini.
0: Oke, okay, ditungguin sebentar.
2: Mungkin dia lagi monitor.
0: Iya. Oke, okay, kita
2: siap. Iya, apa narama ya. Disenggol.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Kalau orang Sunda mah lagi mancok. Siap ada.
0: Gimana sudah?
2: Ada. Iya, siap.
0: Siap ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, sebentar.
2: Belajar nih orang Jawa, belajar Jawa.
0: Belajar Jawa.
2: Duet lagi duet.
0: Duet nanti saut-sautan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay,
2: iya.
0: Apa? Kita dengarkan bersama-sama dan ini suaranya. Yuk.

0: sini nggak ada.
1: Ini kan duet.
0: Iya.
1: Tapi nggak ada vokalnya, jadi di saut-sautan berdua gitu Abah.
0: Iya, biasanya vokal perempuannya mah ada, vokal Abah nggak ada.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Yang satu vokal.
0: Iya.
1: Oh, bilang tuh tadi katanya iya, barengan sama itu.
0: Iya, nggak ada, nggak ada temannya. Umi nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa. Berarti berarti ada vokal ceweknya ya?
0: Iya, tanpa vokal cowok.
1: Tanpa vokal cowok ya. Oke, kita dengarkan nih. Yo.
0: Iya.

0: biasa.
1: Terus aja gemuyuh wae, ini cuma lagu. Nih sing di belakang ana omnya ana.
0: Lho ngono kae sing sing gemuyuh bae ngono ya. Ah, pret
1: jare aku. Temen aku bujangan gitu.
0: Iya. Aduh.
1: Ya, makasih Mas Andre.
0: Nggih.
1: Ini cuma hiburan.
0: Heeh, cuma hiburan ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, dengan prima 53 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bang Andre kembali setelah yang satu ini ya.
2: Ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya.

0: and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Oke, rekan Prima, rupanya waktu jualan yang memisahkan. Sudah 55 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, jangan khawatir ya, besok masih ada lagi. Besok Bang Andri akan bertemu atau apa namanya? akan menjumpai Anda lagi ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Berdendang Karaoke. Oke, di kesempatan sore hari ini terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf Bunda Yuniasari ya, waktunya sudah habis. Besok ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama ya. Dan jangan lupa besok pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bang Andri akan kembali lagi bersama Prima FM. Oke, sebelum ditutup acara atau ditutup berendam karaoke di kesempatan sore hari ini, Bang Andri mau titip pesan nih ya. Kalau rekan Prima tidak pede dalam ngobrol bersama sahabat atau teman ya, biar pede, maka makanlah permen Milton Pastilles. Dan Milton Pastilles ini tersedia dengan beberapa varian ya, Pak, varian rasa, ada rasa apel, rasa jeruk, rasa nanas, rasa stroberi, dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset ya. Dan juga Milton Pastilles ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya kalau rekan Prima yang punya bakat bergaul, punya bakat berbincang ya, jangan lupa sediakan selalu permen Milton Pastilles. Pasti dijamin pergaulan Anda semangat ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, sekali lagi Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih juga buat Mimi Aja Supriyatin, terus ada Nang Rastin, Teisa, Abah Dekutil, dan juga Mr. Bono yang nggak belum masuk ya, dan juga ada Bunda Yuniasari ya yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan besok bisa bertemu kembali ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu di waktu dan acara yang sama ya rekan Prima. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu

Bagi Syekh, menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan. Hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Kawan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Selamat sore semuanya, rekan Prima. Hai hai hai.
0: Welcome back to again. Yes. Bersama kita berdua, saya dan juga Adisti di Jumat sore.
1: Hari ini tanggal berapa sekarang? Oh iya ampun, baru juga makan daging udah ketutup nih otak pengingatnya.
0: Tapi dagingnya enak banget ya?
1: Iya, judulnya enak
0: sate
1: banget
0: enak ya?
1: Iya, satenya ya? Terus juga, itu apa? Gulai ya?
0: Yang kuning ya? Gulai
1: Gulai sama
0: itu kayak jeroan. Gulainya jeroan. Ayo gak ngambil sop, soalnya sopnya habis.
1: Oh iya. Oh, tadi disiapin lagi. Bunda gak mau, terus ditawarin ke Ai sama Kak Sada. Jadi kita makan tiga-tiganya daging kambing. Siap-siap kolesterol ya.
0: Daging kambing semua itu tiga menu.
1: Iya, aduh, ini kayaknya Sahil sedikit menikmati dan sedikit tidak. Karena Sahil sedang sariawan, rekan Prima.
0: Tadi Ai makan dikit doang soalnya. Cuma nasinya dikit. Satenya 6 tusuk.
1: Buset, mohon maaf, itu 6 tusuk bukan dikit lagi ya, bukan dikit lagi itu. Waduh, tapi rekan Prima udah pada makan malam sore, makan sore belum
0: makan
1: nih?
0: Makan sore dong. Tapi biasanya kalau sore jarang makan, biasanya rangkap langsung ke makan malam.
1: Iya, langsung rangkap ke makan malam. Tapi ini bukan, boleh nih buat rekan Prima yang lagi makan sore ya, mau cerita-cerita di WhatsApp juga boleh banget.
0: Benar, di 0853-2189-9582. Dan nanti kita bakal kayaknya sepertinya kada anak semanja.
1: Iya bener nih buat rekan Prima yang nungguin ya, seperti biasa di hari Jumat. Dan kebetulan Jumat ini Jumat terakhir sama anak SMA N1 Anjatan. Jadi buat kalian sabar ya, ditunggu, mereka masih on the way sepertinya.
0: Iya bener ya. Dan kita bakal lanjut lagi dulu dis lagu pertama kita nih.
1: Apa tuh?
0: Tengah lagu dari siapa?
1: Apa?
0: Tuh, lagu dari Armada, mau dibawa kemana?
1: Mau

0: mana?
1: Ya, mau dibawa kemana rekan Prima semuanya kambingnya? Mbe, pastinya dibawa ke ini tempatnya nanti. Tempat
0: ke
1: akhir.
0: Lambung.
1: Iya, selain ke lambung ke tempat akhir juga. Tapi nih, wah hari Jumat ya seperti biasa kita bakalan ketemu lagi sama weekend di hari Sabtu dan juga Minggu rekan Prima semuanya.
0: Gak excited ya?
1: Kenapa?
0: Kayak gak excited gitu ya?
1: Harusnya ya, excited gak sih?
0: Harusnya excited ya?
1: Karena ayo mau rebahan di rumah.
0: Seperti warga Indonesia normal pada
1: iya, hari Sabtu tuh harus excited. Excited apa? Excited nyuci baju.
2: Gak usah sedih.
1: Gak usah sedih, Sahil. Gitu. Kalau di sini nanti hari Sabtunya yaitu ngeband kalau kata santri Mata Zaitun ya. Ngeband tuh nyuci baju bener kan sadah. Itu.
0: Ya gitu kita kayak aduh. Udah jangan. Nah. Di mana tuh?
1: Apanya yang di mana, Wak?
0: Kayak kita bakal dipasang CCTV. Gitu ya, Bang.
1: Kita bakal dipasang
0: di sini buat CCTV nih depan monitor sini nih.
1: Nah, kan.
0: Biar apa? Kan. Waduh, kayak di luar lagi pada ini apa? Nyiramin tanaman ya.
1: Iya, tapi juga bunga-bunganya di Radio Prima nih pada bermekaran loh.
0: Bermekaran ya?
1: Iya, cantik-cantik banget.
0: Oh, rame banget ini di ruang siaran.
1: Iya, tapi ini belum rame sama anak semanja.
0: Oh iya benar, anak semanja nanti
1: sama
0: ada
1: anak kru. Iya,
0: kru Prima FM. Itu ya kan di hati kasada ih elang pai dateng sih gitu ah mau pulang ada oke rekan Prima nih kita lanjut ke lagu berikutnya Des. Ada lagu apa tau nggak
1: apa tuh
0: lagu dari saya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng saya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Devina dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Dan dari Salon 7. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini relate banget sama aku. Oh iya, aku mau titip salam buat orang yang pernah jadi sumber kebahagiaan aku. Jangan lupa diputer ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Penisilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, Uya, hubungi
1: ajarin
0: dokter.
1: Gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: enak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Itu lagu dari Kobe Junior. Kamu
1: rekan berima semuanya kamu. Yang selalu nemenin Disti dan juga Sahil, apalagi MP3 ya
0: guys. Yoi. Berarti kita absen-absen dulu nih yang ada absen-absen di TikTok live kita. Wah, ini wow, lumayan sih, ada 8 orang yang nonton.
1: Iya nih, ada 800 orang ya. Ada Kak Safani Fadila, hai selamat malam. Wacali, ada Kak Fadil, ada Kak Sky, ada Kak Martin yang ada di Bali sana.
0: Di Bali, benar. Ada Kak Fadil yang usianya baru
1: 14 apa? Tahun katanya.
0: Ya Allah, ngapain teleponnya, ngapain yang telepon di MP itu senggol-senggol ya.
1: Iya, senggol-senggol, boleh.
0: Tapi siapa yang rumahnya di Alkolot, apa Suka Selamat?
1: Suka Selamat siapa ya? Oh, Orang Aring.
0: Orang Aring?
1: Iya, nama username-nya itu.
0: Oh, username-nya Orang Aring ya.
1: Terus ada yang dari Hawer Gelis juga, Kak Iwan. Ada lagi siapa namanya? Azalado dari Kemangguan Alian hadir katanya.
0: Oh, betul sih, itu ada yang dengerin di mana? Yang ujung Majalengka, ujung
1: Sumedang.
0: Ujung Sumedang.
1: Iya, Pak Taryadi, bagian Ganeas Sumedang tuh.
0: Ada Sumedang aja dengerin, teman-teman.
1: Ada Mohdaman juga. Terus ada Kak Ajit nih.
0: Kak Ajit yang di mana?
1: Kak Ajit itu dari mana ya? Oh, Kertas Maya bagian Indramayu tersana. Iya,
0: Kertas
1: katanya.
0: Kertas Maya?
1: Heeh. Kertas Maya.
0: Kayak enggak sih?
1: Suka Gumiwang. Tuh.
0: Suka Gumiwang. Oh aja dulu.
1: Oh sama aja dulu ya.
0: Karena gini, katanya orang mana Min?
1: Nah, Mimin.
0: Seriusan nih, kita dibilang Mimin.
1: Kita admin ini, admin operator lagu kan, benar kan?
0: Kalau Mimin yang sedang pakai operator ini, yang sedang di operator namanya Sahil.
1: Iya. Yes.
0: Kalau Mimin yang ada di seberang situ, namanya Mimin Disti.
1: Iya,
0: Disti.
1: Bener banget. Salam kenal ya buat salam kalian kenal semua yang ada di TikTok dan rekan berima juga yang ada di jalan ya. Hati-hati karena udah mulai macet juga, apalagi di rel kereta api ya kan.
0: Iya, udah mulai aktif ya bun.
1: Aktif ya bun.
0: Udah mulai kemarin tuh ke Baso Kliwon yang yang ngarit kayu. Ke Baso Kliwon untuk kapan ya? Kayak bukan deh. Oh, waktu pas ay ke Koramil, ke Koramil Hargelis.
1: Iya.
0: Itu kan ay pakai motor yang pertama ya. Itu ay diem dulu berapa menit gitu.
1: Serius?
0: Nungguin dua kereta lewat.
1: Selama itu emang kalau dua kereta tuh paling enggak 5 menit loh itu.
0: Iya benar.
1: Sampai ya 7 menit lah ada itu.
0: Lama. Jadi jadi keretanya tuh selesai nih. Datang lagi satu dari arah berlawanan.
1: Iya, mending kalau malam gitu ya. Nah, ini pas lagi siang-siang mentereng. Wah.
0: Berasa kena
1: apa?
0: Cahaya matahari langsung.
1: Iya,
0: kita berasa kalau mataharinya itu satu orang satu.
1: Iya, ibarat stick ya. Kita dibalik udah well done.
0: Udah overcook ya.
1: Udah overcook malah. Well, rekan prima nih, kalian mau request lagu pop Indo bisa banget ya.
0: Iya, bisa banget di 0853-2199-9582. Suara Mimin yang ceweknya kayak suaranya teman saya nih.
1: Apa kamu teman aku?
0: Bisa jadi sih. Namanya ya? Namanya Adisti bukan.
1: Ya, kalau namanya Adisti itu berarti kita temenan.
0: Tapi masalahnya nih, kamu 14 tahun.
1: Iya, 14 tahun. Berarti kamu adik kelas aku dong.
0: Ini Tante Disti, Tante Disti.
1: Tante Disti.
0: Nah, tante. Hari ini kita bakal bahas ini, backpackeran.
1: Iya, benar banget. Persiapan apa nih ya besok?
0: Syududu.
1: Nggak ada dong. No. Kita nggak boleh backpackeran apa gimana? Oke, rekan prima ya. Dikira Disney mau lanjut ke lagu lagi, ternyata si Sahil menahan batuk ya. So, rekan prima, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya untuk
0: ada
1: malam
0: band
1: hari ini. Yes.
0: Ada band. Ada band.
1: Ada band.
0: Pemain Cinta.

0: dari pemain cinta. By the way, hai, tadi kita ngobrol-ngobrol di off air sama Ram Prima yang dari Gantar, katanya kalau misalkan Kak kalau kandang haur, jangan lupa mampirin Serabi Gubak.
1: Nah,
0: gubak apa
1: itu.
0: Gubak?
1: Gubak.
0: Gubak. Katanya itu serabi paling terkenal
1: di kandang haur.
0: Di kandang haur.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita hari Selasa kita ke kandang haur nih dan jalan-jalan. Nanti kita TikTok lagi.
1: Ah iya tuh. Tapi ini ada yang nanya. Katanya gini, Kak, Prima FM masih produksi susu kuda liar enggak? Mohon maaf. Emang Prima FM dulu pernah produksi kuda liar, Mang Yudi?
0: Susu, ya?
1: Iya. Susu kuda liar.
0: Enggak dulu, ntar dulu. Kalau susu kuda is okay, cuman emang harus liarnya ada juga,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Itu. Jangankan kuda liar ya, kuda yang udah enggak liar atau jinak aja belum tentu dia mau gitu kan di
0: emang ada susu kuda ya?
1: Susunya.
0: Mau ada susu kuda?
1: Kayaknya ada mungkin. Mungkin
0: kalau misalkan daging kuda, saya baru percaya ada.
1: Iya, ada sate kuda gitu,
0: sate
1: kan.
0: Sate kuda, daging kuda yang waktu itu pernah viral tuh katanya dagingnya ngandang banget.
1: Ngandang. Rasanya kuda banget gitu ya.
0: Kuda banget. Pernah kah waktu kecil ngetren banget?
1: Ngetren banget. Dan itu belinya di Prima FM apa gimana nih, Kak Nurhayati?
0: Oh, iya,
1: Kak?
0: Ini.
1: Iya.
0: Kita taunya madu sih.
1: Nah, kita taunya madu gitu.
0: Oh, ya. Madu. Karena waktu itu aku ke bupati nganterin surat, ya kan? Ditanya, "Oh, Radio Prima FM ya?" Iya, kita Radio Prima FM. Bapak tahu? Tahu gitu kan sambil tahu kayak gue pendengar radio, asik. Dia tanpa sadar dia nggak tahu dia pendengar radio. Halo, sini masuk dulu.
1: Ada siapa nih?
0: Sini masuk dulu.
1: Iya,
0: sini apa sih, masuk. Sini masuk dulu, kenalan dulu. Di sini ada pendengar kita. Dia mau ngasih jajan.
1: Iya nih.
0: Sini saya hai dulu. Saya hai dulu sini.
1: Nah itu dia sini. Tangannya ya.
0: Kalau di nih sini saya hai dulu.
1: Pernah magang di sini guys.
0: Bentar. Kalau kalian dengerin kisah inspiratif pasti kenal suara dia nih.
1: Iya, coba. Salah satunya. Halo.
0: Bukan.
2: Halo Sobat Prima.
0: Rekan Prima gimana sih?
1: Rekan Prima. Udah lupa.
0: Thank you banget loh.
2: Enggak
0: aman.
2: Ya.
0: Oh iya. Nanti bahaya.
1: Iya.
0: Tunggu nih bentar. Gitu. Nah, itu dia. Itu Hana, dia kalau bahas Rekan Prima.
1: Oh, wait. Namanya Hana atau Hasna?
0: Hana. Enggak, kalau di sini Hana.
1: Oke. Okay.
0: Dulu soalnya dia pernah siaran di MP3 waktu pas magang.
1: Waktu pas magang.
0: Bulan apa? Maret? Agustus ya?
2: Agustus.
0: Bulan Agustus.
2: Juli Agustus.
0: Nah, kalau misalnya Rekan Prima dengan kisah inspiratif, nah itu salah satunya ada suara Hana.
1: Iya, salah satunya
0: ada suara Hana, ada suara Adisti, terus ada suara siapa, Wiwit sama Yuni. Yuni sekarang udah nikah, dia udah bahagia dengan suami.
1: Dia udah memulai kehidupan yang baru. Kita beda sama kayak kita.
0: Aduh, kita masih bingung ini pulang beli makan atau enggak. Ayo bingung sih, tolong sini. Kau bingung pasti masih skripsian ya. Iya adalah, kita doain aja semoga cepat kelar. Ini lagu dari Peter Pan.
1: Apa tuh?
0: Menghapus jejak.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Salman Alfaris dari Semar Satu Anjatan. Aku mau request lagu Ramai Sepi Bersama, Hindia. Aku pengen request lagu ini karena suka aja sih sama Hindia. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat OSIS Semar Satu Anjatan. Semangat terus ya, kerjain prokernya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.
2: Muda dan menginspirasi.

0: Itu di arah Prima.
1: Yes.
0: Sal Priadi, mesra-mesraan kecil-kecilan dulu.
1: Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu ya buat rekan Prima nih. Jadi kalian jangan hambur-hamburkan uang dari sekarang ya. Ingat, kalian belum nikah. Nanti pas nikah itu lebih banyak lagi yang harus dikeluarin.
0: Jujur.
1: Pengeluarannya lebih bengkak.
0: Kayaknya sih iya benar.
1: Bukan kayaknya, emang benar.
0: Oh, benar. Ya? Aduh, maaf soalnya aku belum pernah nikah. Jadi enggak tahu. Boleh ke judul yang lain enggak apa-apa, tapi band Ungu boleh.
1: Ah, boleh. Ada yang request lagu.
0: Oh, ada yang request lagu ke Kak Intan di
1: Kak Intan dari Ajoran. Harkolot
0: ya, iya, sorry. Ini katanya Ajoran. Dari blog Bab blog Blast. Bukan blog Blast.
1: Itu mah
0: blog Baplas. Aku nggak tahu blok-blok Baplasnya yang mana nih. Mohon maaf ya teman-teman kalau kita nggak tahu nih. Soalnya kita new member di Indramayu.
1: Iya, kita baru anak bawang ya di sini ya rekan Prima ya.
0: Jadi sorry banget. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal datangin kalau misalkan memang itu urgent ya. Yes. Karena memang kita suka jalan-jalan.
1: Betul banget, kita suka jalan-jalan.
0: Tadi tuh ada yang nanyain tahu excited.
1: Apa tuh?
0: Kayak Kak, jalan-jalan lagi kapan?
1: Itu dia, ditunggu aja ya. Jadi buat kalian stay tune terus aja pokoknya di TikTok Prima 95,8 FM dan jangan lupa di follow.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Iya, biar enggak ketinggalan jalan-jalan kita karena
1: betul.
0: Nanti bakal kita jalan-jalan lagi.
1: Nah, mungkin bakalan ketemu kalian ya kan. Sapa aja nanti ada Sahil, Baim gitu kan. Disapa aja.
0: Disapa aja kayak kemarin tuh banyak banget yang nyapa-nyapa kita di jalan.
1: Nah,
0: berani banyak banget.
1: Iya.
0: Yang nyapa karena yang nonton tuh hampir 10.000.
1: Hampir 10.000
0: ya. Orang yang melihat live TikTok jalan-jalan kita. Kayaknya lebih senang jalan-jalan ya kalian ya daripada siaran ya.
1: Karena kan enggak di tempat aja.
0: Iya, benar.
1: Betul.
0: Karena lebih asik ya.
1: Lebih asik.
0: Halo
1: ya.
0: Kakak.
1: Halo, Sophie, ada siapa
0: hadir
1: tuh?
0: Hadir.
1: Ada Sophie. Tadi habis ketemu sama Sophie.
0: Oh iya, Sophie siapa?
1: Iya, tadi ngobrol-ngobrol
0: pas. Ngasih paket.
1: Enggak dong.
0: Oh, bukan itu SPX ya.
1: Iya, selapetan. Oh iya lagi. Jangan dong, itu Oren dong, toko Oren.
0: Ya, toko Oren.
1: Sophie itu salah satu apa namanya? Alumni Al Zaitun dan PKBM Al Zaitun juga. Jadi tadi habis ketemu pas di selamatan rumah Ustadz Ali.
0: Oh gitu, Ali, yang di belakang. Yang mana tuh? Yang ada
1: yang agak berisi.
0: Sendiri itu.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, halo Kak Sophie. Aku tadi mau tegur cuma kayak enggak enak kayak lagi ini ya, lagi merenung gitu ya. Aku gak
1: terus
0: tega.
1: Dia mau daftar IAI loh.
0: Oh iya. Iya, aku tunggu ya daftarnya kamu. Pilih KPI aja. Aku juga nyapa tapi gak dijawab. Jawab loh Kakak Jija. Kemarin kan Kakak Jija yang ngikutin kita terus dari ini loh, apa namanya?
1: Dari mana?
0: Dari itu? Jalan Patrol sono, Kandang Haur, terus ke Kecamatan Indramayu. Ya kan, sampai ke Jalan Patrol lagi, terus ke Indramayu Barat Tugu titik nol. Sampai ke Mahata Zaitun. Kita kan rihlah ya, rihlah ke Mahata Zaitun. Itu Kak Zizah nemenin kita terus. Thank you banget loh Kak Zizah. Thank you.
1: Iya Kak Zizah, kalau lain kali langsung deketin aja mobilnya gitu ya. Tapi jangan sambil bawa mangga. Ntar takutnya mangganya ketimpuk ke mereka gitu.
0: Atau lah kamu pulang-pulang mangganya udah hilang ya.
1: Nah kan,
0: kita bawa soalnya.
1: Langsung dibawa.
0: Pas di jalannya bukan komen. Oh iya, Kak Zizah yang ini nyapa-nyapa tadi ya, yang tumpuk tiga ya motornya ya.
1: Oh iya, serius.
0: Serius. Iya gak sih?
1: Mohon maaf sih, saya kan masih anak SD ya. Jangan dibilang kak, D gitu ya.
0: Kemarin tuh ini siapa ya? Itu anak MTS deh.
1: Bukan.
0: Oh gitu.
1: Ada lagi. Nah, Zizah kan lagi. Tadi bilang dia kelas 4 mau naik kelas 5.
0: Oh iya, kamu yang pakai sepeda listrik terus kita klakson kenceng banget itu.
1: Hati-hati ya deh ya kalau di jalan ya.
0: Hati-hati ya saya.
1: Kakak nanti mampir ke rumah aku lihat kebunduran 10.000. Wow.
0: Wow.
1: Si Sophie rumahnya ada kebunduran 10.000. Wow.
0: 10.000 apa nih 10.000?
1: 10.000 hektar?
0: 10.000 pohon atau 10.000-an yang durian harganya? Kalau 10.000-an bolehlah, sekotak ya, tapi yang lokal boleh enggak apa-apa.
1: Nah, kan 10.000 tuh satu biji deh kayaknya deh.
0: Iya, 10.000 pohon.
1: Wow.
0: Sophie apa? tanah kamu NKRI, banyak banget 10.000 pohon.
1: Itu dia, Sopi rumahnya di Balai Raja dia.
0: Jagungnya 8.000, seriusan?
1: Jagungnya 8.000.
0: Kopinya 5. Bala-balanya berapa?
1: Warteg kan? Oh,
0: warteg ya, bukan ya?
1: Bukan warteg, mohon maaf.
0: Eh, kita nih backpackeran, kayak kita harus backpackeran ke rumahnya Kak Sopi sih.
1: Iya, benar banget. Kita harus backpackeran ke rumah Kak Sopi. Bawa apa ya enaknya ya? Bawa tikar aja enggak sih? Cukup
0: tikar ya,
1: itu.
0: Tikar ya. Tikar cukup. Sama beras kali ya buat ditanam lagi ya, Kak Sopi, gitu. Jadi padi. Ya.
1: Bisa. Bisa enggak jadi
0: dong.
1: Ya.
0: Enggak bisa dong.
1: Enggak bisa. Oke.
0: Di gang. Oh iya, Kak Jija emang nyapa ya? Kita klakson nggak? Kalau klakson berarti kita tahu rumah.
1: Iya, rumah, itu maksudnya rumah. Kak
0: oh,
1: Sopi.
0: Iya.
1: Jadi itu rumahnya kan di Balai Raja. Dia punya halamannya luas sekali.
0: Di Balai
1: gitu.
0: Raja itu di mana ya?
1: Balai Raja yang ke arah sana. Sana yang mau ke Subang apa
0: yang Baso ya?
1: Iya, Andaru tuh Baso iya. Itu mau ke sana.
0: Iya, tapi nggak dijawab. Oh iya, maaf. Oh, jadi Kak Jija kemarin nyapa, cuman kayaknya gangnya kedalaman deh.
1: Ya kan.
0: Kayaknya nggak kelihatan kita.
1: Iya, jadi kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya Jijah ya. Dan ingat nih buat rekan Prima semuanya, nanti di jam 7.50 kita buka line telepon ya.
0: Yes,
1: untuk kalian yang mau senggol-senggol atau sapa-sapa teman kalian, orang tua kalian, guru kalian ya, atau siapapun itu, boleh banget kalian bisa telepon aja di 0853 2189 9582.
0: Dan ini lagu requestan dari Kak Intan yang ada di Harkolot.
1: Yay.
0: Dia kata request lagu Ungu dan Andin, Saat Bahagia.

0: Tidak sih ditemani sama Zahil dan juga Disti.
1: Yes, benar banget tentunya di Radio Prima FM
0: ya. Radio kan? Nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Betul banget, lebih tepatnya kita ada di Harkolot ya.
0: Iya benar banget.
1: Haur Kolot. Haur Gelis gitu ya.
0: Haur Gelis. Aku lupa haur artinya apa.
1: Haur artinya apa, Mang? haur gitu ya. Haur tuh kayaknya bambu enggak sih? Iya, oh, benar. Iya. Haur tuh artinya
0: bambu. Oh iya, bambu. Haur tuh bambu, gelis tuh cantik.
1: Cantik kalau
0: bambu cantik. Berarti kalau haur kolot berarti
1: bambu tua. Iya, benar. Bambu tua tuh. Ada Sophie yang bilang bambu.
0: Oh, bambu. Mm-hmm. Berarti Baling-baling haur,
1: bener banget. Di sini bukan Doraemon namanya, Doraemon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Kak Hanson Barbar. Alhamdulillah ya, hari ini MP3 banyak sekali yang menonton di live TikTok loh.
0: Iya, thank you banget.
1: Apa karena outfit Disti yang pinky gini?
0: Maybe.
1: Kalau si Sahil kan black red ya.
0: Maroon.
1: Iya kan.
0: Ini tau gak sih?
1: Kenapa tuh?
0: Kak Hanson nih dia di affiliate nih.
1: Oh iya.
0: Dia ngejual tripod kita nih.
1: Oh gitu. Wow. Ya ampun, tiba-tiba muncul TikTok Prima FM. Kenangan banget dulu dengerinnya radio ini di Cikamurang.
0: Oh.
1: Tapi sampai sekarang masih nyampe kan Cikamurang?
0: Masih.
1: Ya?
0: Cikamurang di mana?
1: Cikamurang itu yang sana loh. Tol.
0: Oh iya. Masih. Citando nyimak terus sambil mungkusin kerufuk 2 RT yang di rumah bosku di Pasar Kereta Harja.
1: Itu suka jalan-jalan itu karena iya. Kita aja.
0: Benar. Katanya ke Alja itu enggak apa-apa. Masih lama.
1: Sabar ya.
0: Buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Alja itu mendingan datang aja ke Alja itu langsung.
1: Iya, kalian kalau mau tahu pondok pesantren Mahat Al Zaitun gitu ya, langsung masuk aja. Tapi jangan lupa kalian bawa identitas,
0: iya,
1: kayak
0: surat
1: KTP,
0: izin juga,
1: gitu,
0: ya.
1: Surat izin. Bener, nanti kalian ditanya dari mana, dek? Aku dari rumah, mau ngapain kesini jalan-jalan? Disuruh sama Kak Sahil.
0: Harus banget nih disebut namanya. Sebut namamu, bibi ayahmu.
1: Katanya gini. Nih rekan Prima, ada yang nanya atau manajer on air kita yang sedang mendengarkan.
0: Atau jangan-jangan manajer direktur kita yang
1: direktur kita yang sedang mendengarkan. Ada rekan Prima yang minta adain event Prima nggak sih?
0: Yang setuju ketik 1 di WhatsApp. WhatsAppnya di 0853 2189 9582.
1: Oke.
0: Kita sematin ya di TikTok live kita.
1: Yes.
0: Dan buat rekan Prima yang dengar, coba ketik 1 sebanyak mungkin. Kalau misalkan lebih dari 1000 orang dan 1000 nomor telepon yang ngechat 1 di nomor telepon kita di 0853 2189 9582, kita bisa pertimbangkan.
1: Betul banget.
0: Siapa gue sih baru jauh?
1: Iya kan? Karena kemarin kita habis ada event itu tebak-tebakan kuis.
0: Oh iya benar, tebak-tebakan kuis yang berhadiah
1: di ulang tahun Prima yang ke-26. Lumayan, kemarin ada 6 pemenang dan mereka per orangnya mendapatkan kode 100. Voucher toko Kodeko berapa?
0: 100.000 rupiah.
1: 100.000 rupiah. Nah, mungkin kapan-kapan kita ada event lagi. Buat kalian stay tune terus aja. Pokoknya entah itu di streaming ya, kalian bisa dengerin kita di streaming atau di aplikasi Noise dan juga Radio Garden ya kan. Kalau di streaming di Google search aja Prima FM Indramayu.
0: Iya betul. Katanya gini, hadiahnya motor kan. Motor ayah aja masih di bengkel ya.
1: Nah kan, motor penyiarnya aja masih di bengkel.
0: Dia masih nginep di sana.
1: Iya, tapi rekan Prima semuanya jangan lupa di follow juga sosial media kita ya.
0: Benar, di follow juga nih di live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu.
1: Benar banget, follow di Instagram juga Prima 95,8 FM Indramayu, sama YouTube dan Facebook kita di Radio Prima FM Indramayu gitu.
0: Kak, minta lagu yang kayak zaman dulu.
1: Apa tuh? Kayak zaman dulu, kita kan lagunya lagu terkinian ya.
0: Asik. Ada lagu yang zaman dulu. Yang lagu cinta sih, tapi aing taunya.
1: Lagu zaman dulu.
0: Aca,
1: Septriasa My Heart.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Mau enggak? Anjatan hadir teh. Halo Anjatan.
1: Mama Irwan, selamat malam.
0: Ini baru kali ini loh kita stay minimal tuh 10 penontonnya.
1: Yes, betul kan? Benar kan?
0: Ini adalah efek samping dari kita jalan-jalan.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya ada ini ya.
1: Iya, aku dari rumah mau bakar bangunannya loh, kan?
0: Loh.
1: Jangan dong, jangan dibakar dong, Kak Sky. Oke, okay, rekan Bima semuanya. Nah,
0: dan ini ada request lagu dari Kak siapa tadi yang mau lagu lama, zaman lama? Kak Yani.
1: Yes, Mariani.
0: Nah, ada lagu dari Acha Septriasya, My Heart.
1: Oh my god, itu kita nostalgia banget sih sama filmnya.
0: Apalagi kalau misalkan keinget satu dan

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Dear Diary, dikirim dari Kak Sky. Hari ini terasa cukup panjang. Ada banyak hal yang datang silih berganti. Lelah, pikiran yang penuh, dan rasa ingin menyerah yang sempat muncul diam-diam. Tapi di tengah semua itu, aku masih berjalan. Masih mencoba kuat meski hati tak selalu baik-baik saja. Kadang hidup memang tidak memberi waktu untuk benar-benar berhenti. Pekerjaan, tanggung jawab, dan harapan orang-orang di sekitar terasa seperti beban yang harus dipikul setiap hari. Namun aku sadar, sejauh apapun langkah ini terasa berat, ada alasan kenapa aku harus tetap bertahan. Hari ini aku belajar bahwa menjadi dewasa berarti tetap tersenyum meski sedang capek, tetap berusaha meski sedang kehilangan semangat, dan tetap bangkit meski tidak ada yang benar-benar mengerti isi kepala sendiri. Malam ini aku hanya ingin sedikit tenang, menikmati sunyi sambil berharap besok datang dengan kabar yang lebih baik. Semoga segala lelah yang dipendam hari ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan. Terima kasih untuk diriku sendiri karena masih bertahan sampai sejauh ini. Lagu dari Feby Putri, Runtuh. Untuk Kaska yang di sana dan Rekam Prima yang sedang menjalani hidup, terus semangat ya.

0: Requestan lagu dari rekan Prima. Sebenarnya dia pendengar Prima dari zaman baheula.
1: Dari zaman 2000-an ya.
0: Katanya dia nostalgia. Nostalgia kita, banget.
1: Katanya aduh jadi kayak ke zaman dulu. Kangen baik. Radio kita legend, hebat, keren,
0: iya,
1: Mahmud Jaya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ini alhamdulillah.
0: Ada 22.000 nih yang ngelihat kita nonton sekarang.
1: 22.000.
0: Nolnya gelinding. 22 oh. Orang maksudnya.
1: Woi, deh.
0: Woi, deh. Hai,
1: kita kita bisa ngalahin ini loh, sebelah loh.
0: Iya ya, kan, benar kan? Nih, ada Kak Adam Muhammad katanya terakhir denger radio pas SMP. Sekarang
1: denger lagi kan, berarti terakhirnya pas SMP.
0: Iya. Sekarang bisa dengerin terus juga nontonin penyiarnya ya, kan. Secantik dan seganteng apa?
1: Nyam-nyam-nyam.
0: Nyam-nyam-nyam memang makanan.
1: Aku mah setia, emang sih setia.
0: Iya.
1: By the way, kalian besok pada mau kemana nih hari Sabtu?
0: Boleh banget nih buat kalian yang mau cerita-cerita bareng Disti dan juga Sahil ya.
1: Yeah.
0: Mau telepon juga boleh banget nanti di MP3
1: Senggol
0: di jam 7.50 ya.
1: Sampai jam 8.10. Jadi buat orang Prima jangan sampai kelewatan karena kita nanti bakal open telepon dan banyak banget ini yang antri bakal telepon. Ya. Semoga aja nepatin janjinya.
0: Iya benar banget. Ternyata ada yang kenal sama aku. Mbak yang pernah KKN ke Wagir bukan sih? Iya benar. Benar banget itu tahun berapa ya? 2022 atau 2023 gitu aku lupa deh KKN.
1: Oh gitu.
0: Iya. Aku mau dong request lagu Noah Semua Tentang Kita versi terbaru. Boleh? Noah Semua
1: Noah
0: Tentang
1: udah.
0: Kita.
1: Noah udah diputar.
0: Ya sayang banget.
1: Tadi kan gini. Dulu saya pendengar setia Prima, tapi sekarang susah gelombangnya di Radio Prima FM. Gampang tau masih bisa. Sekarang radio masih bisa. Terus udah banyak juga yang masih dengar. Tapi kalau rekam Prima udah gak ada radio, rekam Prima bisa dengerin streaming kita. Streamingnya ada di Prima FM Indramayu.com. Bisa kalian download
0: aplikasinya juga.
1: Bukan, bisa kalian masuk ke Google terus ketik Prima FM Indramayu.com.
0: PrimaFMIndramayu.com gitu. Atau mungkin kalian yang punya
1: sariawan aja deh.
0: Iya. Atau mungkin buat kalian yang punya aplikasi Noise ya, bisa cari aja tuh radio nomor 1 di Indramayu. Ada Radio Prima FM 95,8 Prima FM.
1: Iya.
0: Itu
1: zaman SMK 2007 sampai 2008. Kalau malam di kamar sambil dengerin radio. Aduh,
0: nostalgia ya.
1: Nostalgia banget ya kan.
0: Oh my god, 29.000. Nolnya gelinding 29 orang.
1: Excited, oh my god.
0: 31 orang juga sekarang udah tambah lagi. Hai, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam, tapi besok aku sekolah. Hah?
0: Oh,
1: kan
0: Ziza.
1: Sabtu Sabtu SD. Sekolah.
0: Ada beberapa SD yang Sabtunya masih sekolah.
1: Oh gitu, di Samenta yang enak di HGL. Ada Min, ada dong. Cari
0: kayaknya
1: aja.
0: Ada.
1: Ada.
0: Tapi kita gak bisa spill ya.
1: Iya.
0: Kalian sendiri.
1: Kalau kalian mau, suruh-suruh promosi sini.
0: Nah itu.
1: Diterima gitu.
0: Boleh.
1: Tapi bebas. Lah besok aku sekolah tapi bebas.
0: Maksudnya ya mungkin olahraga mungkin.
1: Ekstrakurikuler. Yes. 40. Oh my god.
0: Oh my god. Hai, selamat malam semuanya rekan Prima. Yuk yang mau telepon-telepon nanti di MP3 senggol-senggol. Boleh banget ya. Kalian japri dulu aja di WhatsApp kita di mana Sahil?
1: Di 0853-2189-9582.
0: Sekali lagi dong, jangan cepet-cepet.
1: Adanya nih di 0853-2189-9582.
0: Yes.
1: Aku kok nih.
0: Apa tuh?
1: Aku pernah di masa Prima FM request lagu lewat SMS.
0: Oh my god, pada masanya request lagu lewat SMS. Nah sekarang kalian bisa chat WhatsApp aja atau mau join nih komentar aja di kolom komentar ya.
1: Ya baru banget ini ada lagu nih dari Kangen Band.
0: Wah ini dia Kangen Band, waktunya kalian nostalgia nih rekan Prima semuanya.
1: Nah nih pasti udah tahu deh dari liriknya aja udah tahu nih. Dari intronya udah tahu Kangen Band yang kembali pulang.

0: Itu dia barang prima yang mau request lagu bisa banget di 0853-2189 karena tanpa bayar. Tadi ada yang nanya, Ang,
1: selagu Tapira Ang.
0: Tapira Ang, selagu lah selagu nih gratis, Ren bayar-bayar.
1: Ya, enggak ada yang namanya bayar-bayar ya kita ya.
0: Ya wes nanti WhatsApp-nya di 0853-2189-9582. Dicatat ya, Ang. Oke, 0853-2189-9582.
1: Betul banget ya. Tapi ingat jam segini sampai jam 9 malam lagunya pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026.
0: Iya, contohnya kayak lagu yang dari Zivilia ini,
1: yes.
0: Yang Aisyteru. Pasti tahun 2000-an tahun nih lagu ini nih.
1: Pasti.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahila.

0: Trisenggol-senggol. Masih di sini sama Sahil dan juga Adis di 7.50 sampai jam 8 lewat 10. Kita bakal emetri senggol-senggol.
1: Iya benar banget, kita balik lagi di MP3 senggol-senggol rekan Prima semuanya. Yang mau senggol-senggol temennya by WhatsApp, kita buka line telepon di 0853-2189-9582.
0: Katanya ada WhatsApp nih, WhatsApp kita masuk.
1: Yes.
0: Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam. Kita TikToker Juragan Bayem, akhirnya ku menemukanmu.
1: Oh.
0: Salame kanggo sing lagi tugas Ian masyarakat Indramayu. Salam sing Malaysia.
1: Oh, dari Malaysia.
0: Dari Kak siapa nih? Kak Jia. Oke, Kak Jia.
2: Dikit langsung tewas.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu gak sih buat rekan Prima yang ada di TikTok
1: ya, boleh banget nih. Disi mau sapa-sapa nih, ada Kaskai, ada Ziza, hai Ziza. Ada Kak Martin juga yang ada di Balir. Ada Kak Sofan Marsus, ada Kak Ralis, ada Paidi aja. Hai, selamat malam semuanya.
0: By the way, kata gini, Jakarta ada duo Bahlul, Indramayu ada duo Gacor.
2: Ini berkelas, cantik.
1: Itu by the way, udah ada yang telpon belum ya?
0: Oh iya, ada.
1: Iya, udah ada yang telpon tuh, dilihat-lihat. Oh.
0: Nih, by the way ada pesan masuk. Kata gini, duo Bahlul, Indramayu ada di Jakarta ada duo Bahlul, di Indramayu ada duo Gacor.
1: Itu.
0: Beliau dapat salam nih tadi katanya buat SD Hargeli 1 dari rekan Prima yang ada di TikTok. Katanya mau disenggol-senggol.
1: Iya nih, sama yang di Harkolot juga ya.
2: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Katanya gini, duo gacor sampai Malaysia. Yoi.
1: Gacor nih ya, sampai Malaysia nih. So, terima kasih juga buat rekan Prima yang udah follow-follow akun TikTok kita.
0: Thank you.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Oke, kita angkat dulu nih buat rekan Prima yang telepon.
1: Yes.
0: Halo, assalamualaikum merdeka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Boleh nih suara radionya dikecilin dulu namanya.
3: Kecilin ya.
1: Iya.
0: Oke, ya di event di senggol-senggol dengan siapa nih?
3: Dengan Sebono Fun Hotel.
0: Mister Bono Fun Hotel. Mister Bono Fun Hotel, boleh dong senggol-senggolnya nih buat siapa nih?
3: Senggol-senggolnya.
1: Bisa,
0: bisa dong. Lagu pop ya. Lagu pop apa nih?
3: Lagu pop boleh. Sembilu.
0: Apa?
3: Sembilu.
1: Sembilu.
0: Sembilu. Yang dulu.
1: Oke, senggol-senggolnya dulu nih Mr. Bono Van Houten. Yes, senggol-senggol. Buat siapa nih senggol-senggolnya?
3: Buat senang rasim. Iya, buat senang rasim, buat Bapak Salim.
0: Hah?
3: Buat Mama Indah. Buat Susu Tina. Buat Mama Pebi. Apa lagi ya? Buat Singgulat Mina. Buat Tentang Unyu-Unyu. Ya, Mimi Epi. Buat Mada Mary. Mimi Yesi Prihatin. Ya, Mama Aldin. Maldin, apa lagi Mama Rini?
1: Yes.
3: Ya, buat Susuti.
1: Oke.
3: Apa lagi ya? Apa lagi ya?
0: Mister Bono punten. Hah? Mister Bono, sembilu nggak bisa yang lagu Megi Z. Kukira sembilu yang tulus.
3: Sembilu Megi. Sembilu Megi. Ada Megi. Sembilu aja lagu pop tuh.
0: Oh itu gak masuk pop
3: ya, judul sendiri. Iya,
1: iya.
3: Iya pop itu.
1: Itu lagu 90-an. Kita lagu puternya 2000-an.
0: 2000-an iya. Terbaru.
1: Terbaru.
3: Oh itu
0: apa
3: itu ya?
0: Iya.
1: Oh. Oke, okay. Mungkin lagunya Gigi atau Niji Ungu. Tapi sayangnya Ungu tadi udah diputar. Setia Band, oh. ST12, The Bagindas, Gamawan. Kayak gitu, Mr. Bono Van Houten.
3: Oh, itu ya.
1: Iya.
3: Oh, itu lagu-lagu itu ya.
1: Berarti, iya. Ya? Jadi
0: boleh nih nanti dicari dulu Kang Bono di luar biar biar tahu nanti WhatsApp nanti kita bakal puterin.
1: Iya betul banget.
3: Begitu.
1: Iya.
3: Jadi cari dulu aja.
0: Iya. Nanti dong. Di WhatsApp ya. Jangan lupa ya.
3: Ya.
0: Di WhatsApp.
3: Di WhatsApp.
1: Yes.
3: WA ya.
0: Iya di WA. Nanti lagunya diputer.
3: Oh nanti kirim di WA nanti.
1: Iya.
3: Lalu cari dulu lagunya apa gitu.
0: Oke, siap. Ya. Terima kasih,
1: Mr. Bono Van Houten.
3: Sama-sama, makasih kembali.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum,
1: merdeka.
3: Waalaikumsalam, merdeka. Iya.
1: Itu dia suara dari Mr. Bono Van Houten ya.
0: Wah, menggelegar. Para janda. Semua gender ketari. Ini lagu dari dia dan Indahku, Malu-malu. Jadi pertama-tama jangan malu-malu ya, mau single-single siapapun di 0853 2189 9582.

0: desaku kibas.
1: Iya rekan prima semuanya, kalau tadi kita udah dengar suara dari Mr. Bono van Houten ya, yang sepertinya sekarang lagi bingung dia mau request lagu apa.
2: Semoga ketemu ya lagunya ya.
1: Iya.
2: Oke, oke, kita lanjut single single.
1: Ya, benar banget.
2: Single single dari Martin.
1: Ah, apa tuh katanya?
2: Katanya malam kah mau single single dong. Boleh. Buat JB Klatop yang bentar lagi nikah dan salam buat Rizky BUMN. Kapan bagernya dari Martin? Tuh, Rik, katanya tuh disalamin tuh buat Rizky dari Martin di Balir.
1: Ini ada juga yang dari TikTok, ada Karinza Zahra, katanya dekat studio, aku dari Hargelis, mau dong diputerin lagunya The Massive, Rindu Setengah Mati atau Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.
2: Oke, lagu Naf, Aku Menemukanmu bakal aku puter ya. Naf, oke. Tapi nanti percuma deket kalau nggak mampir ke sini. Oke, kalau lagi beli satu tanjakan Min, percuma kalau kita nggak dikasih juga. Boleh ya, kan udah tahu alamatnya ya, nggak perlu dikasih tahu lagi nih.
1: Bener banget.
2: Ini buat Kak siapa? Kak Rizka siapa?
1: Rinza Zahra.
2: Rinza Zahra.
1: Yes.
2: Boleh kali satu tusuk satenya. Mampir ya. Iya boleh, boleh mampir sini.
1: Paling enggak kita dapat satu tusuk ya.
2: Oke, di tadi requestan dari siapa yang Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu?
1: Yes, Karinza Zahra yang rumahnya dekat sama kita katanya. Abis lagi beli sate tanjakan nih.
2: Oke. Ya udah deh, ini dia lagu dari Naf ya.
1: Yes.
2: Lagu dari Naf yang Akhirnya Aku Menemukanmu. Requestan dari Kak
1: Rinza Zahra.

0: senggol Dinkam yang ada di rumah.
1: Boleh.
0: Jam segini dia udah lagi buka laptop ini.
1: Oh iya.
0: Tapi HP-nya udah miring. Laptopnya aja yang dibuka. HP-nya miring sambil main Mobile Legend. Ada Ziza juga nih yang katanya dia sambil beres-beres ya kak, aku juga sambil nonton TikToknya.
1: So cuy.
0: Lucu.
1: Itu dia rekam prima. Ya, tadi katanya aku gak pernah dibaca chatnya. Mohon maaf ya. Halo Jack, baru nongol nih. Ya sih, kenapa baru nongol nih James? Biasanya dari awal, ini malah udah di akhir. Cantik, cantik. By the way, ada WhatsApp enggak nih?

0: Man yang ada di Hargelius.
1: Oke. Nah, rekan Prima semuanya, dan kita udah ada di jam 8.10 ya. Mungkin kalau rekan Prima detik ini mau telepon buat senggol-senggol, kita tunggu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di

0: Ini dia Hal dengan terima kasihnya. Dan kebetulan ini juga requestan lagu dari Kak Martin yang ada di Balir ya.
1: Ya, lagi dengerin juga. Ya, mungkin juga lagi kerja di MBG.
0: Iya sepertinya ya.
1: Kayaknya lagi berangkat mau teh siap-siap kayak.
0: Nah itu dia. Ini buat rekan Prima yang jam segini masih kerja, semangat terus.
1: Semangat
0: ya. Semangat sampai nanti pulang. Dan jangan lupa nanti pas pulang hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Mohon maaf banget nih kalau kalian kebut-kebutan. Takut banget yang sampai rumah tuh bukan diri kalian tapi nama kalian. Jangan ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Aduh,
1: kenapa ini nama semua nih?
0: Iya abis dari ngapa, dari ngapain gak tuh, dari yang mana sih?
1: Katanya gini,
0: apa?
1: Dulu pengen banget jadi penyiar radio di Prima FM.
0: Oh my god, sini lah
1: main.
0: Iya.
1: Kita emang hebat.
0: Yes.
1: Kita absen-absen dulu nih.
0: Absen-absen dulu. Ada siapa aja?
1: Ada, itu gambarnya udah jadi ya?
0: Gambar apa tuh?
1: Ada Kak Sky, ada Kak Jija, ada Kak Martin, ada Kak Jem, ada Kak Sopan, ada Kak Rinza, ada Kak Azga, ada Kak Silver, ada Kak Ki, ada Kak Los, ada Kak Dwi, ada Kak Wan, ada Kak Budi, ada Kak Pringkilan, ada Kak Ralis, ada Kak Seven, ada Pak Udi, ada...
0: Oh my God, banyak banget. Alhamdulillah rekan Prima semuanya. So, jadi buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Sahil dan juga Disti ya.
1: Petri, dan ini lagu dari
0: Firsa Besari nih, cocok banget ya. Buat rekan Prima yang lagi LDR-an sama pasangannya ya, tabung dulu aja rindunya.

0: pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disha.

0: Sekuat hatimu, requestan dari James.
1: Yes.
0: James, harus kuat-kuat karena emang you sedang kehilangan motor ya katanya.
1: Lagi dicari tuh motornya ya. My god. Padahal tadi ayah habis dari situ raja dan gak sengaja kunci motornya masih nyantol loh. Dan ini sampai sekarang tuh kunci motor di depan kita, kunci motor, motor di depan kita kuncinya masih nyantol.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah masih ada.
0: Alhamdulillah
1: ya. Oh iya, mau salam-salam nih. Ada tadi kan Ibu Billy dititip salam sama Mr. Bonovan Houghton ya. Jadi Ibu Billy selamat malam, selamat bertugas katanya tuh.
0: Siap Ibu Billy, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu Billy dari Mekarjati hadir katanya.
0: Senggol-senggol disebutin Kak.
1: Iya, senggol-senggol.
0: Ya udah Kak.
1: Apa tuh?
0: Single-single udah selesai.
1: Iya.
0: Kak Martin.
1: Oh my god, Kak Martin kemana aja? Salamnya buat rekan Prima semuanya dari Ibu Billy.
0: Oke, siap Ibu Billy, terima kasih.
1: Oh ini ada Kak Wandi Setiawan yang dari Gantar. Katanya, aku mau titip salam buat semuanya aja, salam kenal.
0: Oke, siap.
1: Halo dari Hargelis juga, it's my, hi it's my,
0: it's my life. Lagu rock ya?
1: Iya benar. Ah hari Jumat. Betul, hari Jumat Sabtu. Nih ada Zizah katanya, kakak aku besok jam 2 insyaallah nonton, soalnya aku ada les renang. Nonton apa tuh?
0: Nonton les renang. Kamu no? Aku besok nonton karena besok ada les renang. Kamu lagi renang?
1: Iya, kok bisa nonton? Jadi renang sambil nonton gitu.
0: Make sense. Kayak lagi yang satu ini nih, Day for Events Bandung hari ini, requestan dari?
1: Dari Kak User yang ada di Bandung Barat.
0: Oh gitu. Gak mau disebutin ya.
1: Gak
0: tapi
1: mau disebutin.
0: Inilah lagunya For Events Bandung hari ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Dini.

0: Iya, itu dia Rekam Prima ya.
1: Iya.
0: Lagu dari Juicy Lucy, sayang ya.
1: Aduh, sayang banget buat Rekam Prima, sayang sekali kita udah di penghujung acara.
0: Itu jatuh lagi tuh.
1: Apa? Ngeselin ya. Emang ngeselin tadi. Jadi tadi Rekam Prima kita yang di TikTok ada yang notice itu kalendernya ganti tuh, kemarin dari KAI sekarang dari PLN. Terus saya langsung, iya nih, dari PLN tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh ya. Oh my god. Eh, tahu enggak?
0: Kenapa?
1: Kak Martin yang di Balir, dia kan kerjanya di MBG. Dan tahu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Jam berapa tuh?
1: Dari jam 1 malam sampai selesainya. Kadang jam 10 pagi atau jam 11 siang.
0: Itu ngapain sih, Kak?
1: Berarti kalau dari jam 1 dia masaknya. Terus kalau jam 7 sampai jam 10 ininya apa, pendistribusiannya.
0: Kan distribusi udah ada tim sendiri.
1: Iya. Oh my god, itu apa enggak ngantuk ya? Tapi ya dibalik aja sih sama kita. Dia jam kerjanya jam malam gitu ibarat.
0: Kita gak dibalik, kita dari pagi sampai malam. Sedih.
1: Ziza katanya aku gak jadi makan, Kak.
0: Ziza makan, Ziza kamu udah malam.
1: Iya udah malam. Kamu
0: Ziza,
1: katanya kamu kelas 4 mau naik kelas 5, kenapa jam segini masih main HP? Ayo ya,
0: besok sekolah.
1: Ayo, katanya besok sekolah mau main bulu tangkis.
0: Besok
1: ntar lama-lama kamu tangkis. Yang ditangkis ibunya.
0: Kayaknya besok, besok ayah bakal rehat full. Enggak, ayah bakal ke
1: ngambil motor dulu.
0: Motor sore kayak jadi.
1: Oh gitu.
0: Soalnya ayah masuk ke antrian ke 4 motor, 3 motor yang nginep. Oh gak sih? Jadi motor ayah itu nginep dalam keadaan antrian yang ketiga, jadi dua motor sebelumnya itu udah nginep dari satu hari kemarin.
1: Oh, tapi itu semoga gak ada rawat inapnya ya. Biaya rawat inapnya semoga gak ada ya.
0: Semoga gak ada ya.
1: Aduh.
0: Kayak gak ada sih, gak ada.
1: Iya. Astaga, parah banget emang Hanif. Hanif tuh yang gak naik kelas. Dikata aku gak naik kelas, emang aku umurnya berapa?
0: Ya begitu lah, begitu deh, begitu dong.
1: Yes, oke deh Rekam Prima semuanya. Kita udah masuk jam 8.55 ya. Jadi terima kasih.
0: Terima kasih
1: buat kalian yang udah dengerin dari jam 5 sore tadi sampai sekarang ya.
0: Yes, betul banget. Terima kasih yang udah juga senggol-senggol, yang udah telepon, yang udah request. Terus tadi kita ditonton sama 1.100 orang.
1: 1.200. Yes.
0: Wow, mantap. Wow,
1: mantap. Alhamdulillah ya. Semua orang-orang yang ada di Indramayu nih kumpul semua hari ini. Dari Losarang, Kandang Haur, terus juga tadi ada yang request lagu katanya terima kasih Kak Andika. Hai Kak Andika,
0: hai,
1: selamat
0: Kak Andika,
1: malam.
0: Selamat
1: terima
0: malam.
1: Kasih
0: gift-giftnya. Thank you. Kita nge-gift kayak takut gitu karena tadi kita sempat dapat pembatasan gara-gara ada gift.
1: Iya, ya kan? Benar-benar. Nih ada yang nitip salam Kanggo Noxiska katanya tuh.
0: Oke, buat Kang Noxiska di mana? Noxiska di mana itu?
1: Enggak tahu deh. Tadi ada yang bilang gitu, Kak, titip salam dong Kanggo Noxiska katanya.
0: Oke, siap. Nanti disalamin ya. Ada lagi enggak?
1: Enggak ada sih. Cuma
0: penampilan ada berapa yang sekarang?
1: Sekarang ada 100, enggak lah, 10 maksudnya.
0: 10.
1: Iya, ada 10.
0: 10 juga lumayan lah.
1: Ya, ada Kaska, Iziza, ada
0: lumayan dikit.
1: Lumayan dikit. Kariza Zara, Kasofan Marsus, Kandika, Kesevrian, Ralis, Sandra Putrami. Itu. Baik kakak, aku mau tidur. Oke, bye-bye. Kita juga mau pamit. Hai Kak Aman, terima kasih udah follow. Terima kasih juga buat Rekam Prima yang malam hari ini udah follow-follow kita, request lagu.
0: Iya, thank you banget. Yang udah titip salam buat Mama Intan, terus Kak siapa?
1: Ibu Billy.
0: Terus ada Kak Haikal, Martin, terus Kak Intan, terus Kak Zizan.
1: Thank you,
0: terima kasih banyak. Aku Sahil
1: dan aku Disti.
0: Pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Rekam Prima semuanya, jangan lupa selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: me. Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati
2: kabar,
0: kamu.
2: Kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat, Subang Kota, deretan unit PRI Soklat.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri

yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.